0: Kepaduan Negara.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: atas saya.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal bertemankan Sidi Isam Mantap Jiwa pada pagi ni. Jadi ada yang bertanya juga pada pagi ni, Sidi, kalau nak buat my card baru ni kat mana kan? Jadi kita dah kongsikan juga untuk anda nak buat my card ataupun memperbaharui my card anda ni. Jadi sekarang ni kita adalah tempat ataupun lokasi yang anda boleh terus untuk mendapatkan urusan pertukaran kad anda, buat permohonan. Okey, sebab apa? Dah pun bermula bila? Semalam kan. Okey, ada yang bersama-sama dengan kita di pada waktu ni. Terima kasih yang bertanya tadi, Abang Manzuki Mamat. Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam Mama Kela. Okey, hari ni kita nak bagi tahu, kalau di Terengganu ada 3 lokasi yang mempunyai kemudahan mencetak MyCard generasi baru ni, iaitu di UTC Terengganu, di JPN Terengganu dan di JPN Dungun. Jadi cawangan JPN lain belum mempunyai kemudahan cetakan, tapi masihlah boleh menerima untuk permohonan tu. Jadi menurut JPN ni, kad baru ni bagi permohonan yang tidak bermasalah akan disiapkan dalam sekitar 5 hari bekerja. Jadi kalau hari ni kalau nak pergi hari ni, bolehlah hari ni. Buka tak hari ni? Buka kan? Hari ni buka ke tak? Hari ni saya kata kita nak tengok. Sebabnya okey, saya terus check lah dekat hari ni. Kalau hari Jumaat, pada hari ini ada yang sekarang ini ditutup lah kan. Kan Terengganu dia menetapkan operasi pada hujung minggu, menunjukkan operasi bermula pukul 8 pagi sampai pukul 12.15 tengah hari, dan kemudian pukul 2.45 petang akan dibuka kembali sehingga pukul 5 petang. Jadi kalau ada yang katanya nak berurusan pada hari ini, boleh dapatkan urusan anda untuk pertukaran kad MyCard yang baharu, MyCard generasi baharu. Okay? Jadi kita dah tanyalah, kalau anda lah dalam chit-chat pagi kita pada pagi ni, pagi ni kita nak bercakap tentang kalau di belakang kad pengenalan anda tu dia ada nombor kad pengenalan, lepas tu dia dash, lepas tu dia ada bilangan, angka bilangan, maksudnya yang menunjukkan berapa kali hilang, berapa kali anda bertukar kad pengenalan anda. Jadi kita nak ceritalah pada pagi ni berkenaan dengan kad pengenalan ni, dah berapa kali dah anda hilang dan tukar kad pengenalan. Mungkinlah hilang, mungkinlah rosak. Jadi anda boleh kongsikan dengan kami juga dalam chit-chat pagi. Boleh hubungi kami 6235-330 ataupun 6238-330 dalam Ceria Pagi Cengkan FM.
1: Chit-chat Pagi.
2: Jadi ini seketika lagu permintaan daripada sahabat kita. Nakkan lagu dari kumpulan EXL, Akulah Kekasihmu. Semoga terhibur sahabat-sahabatku yang berada di live TikTok Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

0: Itu dia Tun The Gang. Bawa kita pada waktu ni dengan tembirang. Abang kata abang ngebu. Jangan degedung dak dung dung dek dung dung. Degedak dak dung. Degedak dak dung. Ada yang macam joget tu kan. Okey, jadi 8.24 minit pagi. Yang sedang berada di rumah ataupun yang menyediakan juadah makan pagi ni, kawan-kawan ibu lah ni, memang dahsyat mereka ni kan. Seawal pagi tu, situlah tugas dan juga rutin hariannya. Kadang-kadang bukan masak sarapan je, sambil-sambil tu basuh baju, mop lantai, kan, macam-macam kerja dibuat kan. Tahniah diucapkan kepada suri rumah yang cukup hebat pada waktu ini. Kita nak cerita tentang mic card. Dah berapa kali anda tukar mic card ni sebenarnya? Lepas tu pula sebabnya apa kan?
1: Cicat Pagi.
0: Sahabat kita ni yang berkongsi cerita di dalam live TikTok dengan FM ni, dia katanya ni, Muhammad Zubir ni, pobek kita ni, dia katanya saya tukar sekali je, itu pun sebab chip rosak. Oh, yeah. Okey, sebab chip rosak. Okey, jadi kita nak anda hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Ingat tak, mungkin ada kejadian-kejadian hilang kad kenalan ataupun kerosakan. Jadi kita nak tanya dah, dah berapa kali sebenarnya anda tukar kad pengenalan ni? Saya baru nak tengok juga. Banyak juga saya sampai pernah kena ni. Saya dah bertukar kad pengenalan sebanyak 6 kali. Kecuaian-kecuaian lah, hilang-hilang lah, rosak-rosak lah, tukar alamat lah, macam tu. Jadi kita nak kongsikan, sahabat kita ni nak cerita tentang kad pengenalannya. Halo.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi, artis TikTok. Wow.
2: Yeah. Apa khabar? Sehat tak?
0: Baik, alhamdulillah. Baik.

0: kurang konsisten tu kalau cukup penat bagi Hafizan pula.
1: Yelah,
0: kan? Okeylah. Jadi kita nak tanya, Syukur. Pasal kad perkenalan ni, pernah hilang tak sebelum ni? Ataupun rosak ke?
1: Nak kata hilang tak ada hilang lah. Tapi rosak tu ada, dia punya tu ada terkoyak lah.
0: Oh, dah berapa kali dah bertukar ni sebenarnya kat perkenalan ni?
1: Silap saya satu kali, 2020.
0: Oh, sekali je eh?
1: Sekali je.
0: Ui, bagus lah. Jadi macam Syukur biasanya simpan sendiri ke ataupun ada orang yang tolong simpan ke, macam mana?
1: Tak boleh, kita simpan sendiri.
0: Simpan sendiri pun, eh.
1: Dia macam diri kita sendiri, kita jaga.
0: Baguslah Syukur. Okey. Baik.
1: Cuma untuk yang terbaru ni memang dia tak ada untuk apa ni? Makeup baru ni sekarang kan? Dia tak ada apa?
0: Dia tak senggur.
1: Tak senggur, tak ada.
0: Itulah tak ada. Yang itu tak adalah sebab kita memang mengguna juga ni sebenarnya. Kan, dah bertukar jadi, nanti kena fikir-fikirlah yang lain ni.
1: Kepada mereka-mereka yang nak menggunakan tak senggur, memang paling sikitlah.
0: Iyalah, kena cari kad lain lah, kad sukulah.
1: Aduh.
0: Nak buat macam mana? Ya, ya.
1: Hari ni boleh mari lah dekat Teluk Ketapang, kita ada buat sembahyang malam ni.
0: Oh, malam ni eh?
1: Malam ni.
0: Wow, terbaik ada show. InsyaAllah ada kesempatan jam, kita hadir.
1: Jam 9 malam.
0: Baik. InsyaAllah. Yeah. Nyanyi lagu apa tu malam ni?
1: Nak tahu mana pergi lah malam ni.
0: Belanja sikit. Promo. Takkan saja je.
1: Lagu dia, tema dia lagu ni, tradisional.
0: Okey. Jadi malam ni lagu apa tu? Satu lagu lah bocorkan rahsia.
1: Kita lagu tradisional Terengganu lah untuk malam ni.
0: Lagu apa tu? Lagu rakyat? Ano

0: Namanya sulah turun lah. Anak turun lah, turun lah, turun setanda.
1: Adalah. Kita berikan tepukan untuk Syukur. Wow. Okey, Syukur. Jadi apa pun Syukur, teruskan dengan apa yang Syukur laksanakan pada waktu ni. Kan, dengan apa yang peluang yang diberi untuk Syukur rancakkan lagi, tonjolkan lagi bakat dalam platform TikTok ni. Saya sangat-sangat menyokong.
0: Bukan malam ni kita main live secara berdepan dengan orang malam ni.
1: Terbaik. Tapi buat live lah juga kan.
0: Live tu
1: tak ada moderator tak, cuti tak ada. Malam ni
0: moderator
1: demam. Ni tak payah gaji lah ni. Bayang. Okey.
0: Cuma nak pesan satu lagi last. Kepada yang ada mic card masa-masa jagalah, jangan bagi hilang.
1: Itulah. Kan. Baik, terima kasih Syukur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Syukur dan Afzan. Adik-beradik yang sentiasa sekarang ni, kalau kita tengok di live TikTok, memang sentiasa dia buat live dengan nyanyiannya. Dan untuk dapatkan apa tahu, dapatkan sebenarnya satu kepercayaan lah. Kadang-kadang mereka ni ada yang dikatakan golongan ini apabila kurang upaya akan disisih. Sebenarnya tidak. Jadi seperti mana yang telah pun Syukur kongsikan tadi, nampak tak? Bila kita berusaha, kita akan pergi kepada satu tahap, dan tahap itu dia akan terus menuju puncak. Macam lagu AF je. Tak. Tapi menuju puncak lah. Menuju puncak gemilang cahaya. Alright, teruskan bersama-sama dengan kami, saya Sidi Samantab Jiwa.

0: Sebab daripada Nuha Bahrain X Mimpi dengan lagunya Malam Malam. Aduh, kalau lagu-lagu macam tu kan, kita dengar kita akan rasa macam terbuai dan kita berada pada satu keadaan dan satu situasi yang wow, berbezanya kan. Jadi tahniah jugalah kepada aktivis-aktivis ataupun artis-artis kita, pencipta-pencipta lagu, pencipta lirik yang menginginkan satu satu keunggulan lah bagi industri kita ini, cuba mencipta ataupun keluar daripada kebiasaan untuk menarik minat supayanya industri kreatif kita ni terus berada pada tahap yang terbaik kan. Itu yang kita harapkan. Sama jugalah macam kami di Terengganu FM ni, kita akan ada macam bila ada satu keperayaan, ada hari kebangsaan, kita akan ada rancangan-rancangan yang khas untuk kita sajikan kepada pendengar. Cubanya nanti hari ini akan ada siaran ulangan. Ini drama khas sempena Hari Malaysia 2026, iaitu dengan tajuknya Abang Selamat Hari Malaysia. Kalau yang dah terlepas 2 hari lepas, dia dah tak ingat ataupun tak sempat nak dengar drama khas tersebut. Jadi anda boleh siarkan, boleh dengarkan kembali pada hari ini pada pukul 3:30. InsyaAllah 3:30 minit petang nanti akan disiarkan kembali rancangan drama khas sempena Hari Malaysia 2026. Okeylah. Jadi tadi ada kawan kita tu, dia kata dia nak masuk talian, nak ceritakan tentang kad pengenalan ni. Tapi bila tengok tu macam tak ada je lagi ni. Tapi kita ada Kaabah ni. Kaabah kata dia katanya Al-Kisah Toyib. Dia main Al-Kisah gitu pula dah. Ini topik bakat nalang. Kalau Kaabah, Kaabah ni pertama kad pengenalan pada tahun 1970. Lepas tu 1992. Dan yang itu yang kedua. Yang ketiga pada 2006. Dan last tahun 2026. Hebat dok CD Kaabah weh. Dia bagi tahu kewujudannya kan. Kewujudan kat penalan Bahrain dari tahun 1970 tu. Okey, kita ada sahabat kita di talian ni pada pagi ni. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Kaleha ke?
1: Tinggi ke?
0: Barulah dengar suara Kalehanya.
1: Dia dekat dok dah. Dia kastor suara.
0: Dekat dok dah.
1: Ini kastor suara.
0: Dok, kena buat suara lembut lah sikit. Cuba buat suara lembut cakap dekat telefon. Ha. Ulah dah. Dah lembut dok dah kasar. Dok dah orang anak sedaknya. Ha. Dah pula gini lah. Tak apa, kita nak cerita Kak Nalang. Kak Nalang apa ni, Kak Leha kita ni dah berapa Kak kali Leha dah tukar?
1: Kak Leha baru sekali tukar.
0: Uish, bijak lah. Mata tu sebab apa?
1: Hilang. Dia tahu dengan tengok tanduk.
0: Lepas tu siapa ke sudahlah dah jumpa?
1: Dah jumpa.
0: Hilang kat mana?
1: Dia tahu tu di kat mana-mana.
0: Maknanya bawa tu pergi mana waktu tu?
1: Dah tahu
0: kau?
1: Bawa pergi mana dah tahu ke dia. Dah tahu.
0: Tak ada dalam si panah?
1: Tak ada. Lepas tu dia buat lama dah. Apa tahu dah. Buat dah lama dah.
0: Okey, kih yang sedar kat nalan tu hilang tu sebab apa?
1: Dia rasa hilang tu dia.
0: Yelah, waktu hilang tu, masa sedar tu, hilang tu, masa tu tengah nak buat proses ada buat pendaftaran apa-apa ke?
1: Ada tengok Isa tanduk. Isa dalam pek tu tanduk.
0: Oh.
1: Dia jumpa masa sudah pada ni yang buat orang.
0: Maknanya dalam B tu hilang?
1: B tu ada. Dia tak ada.
0: Dia tu tak ada?
1: Lari mana lah?
0: Biasa letak dalam B lah.
1: Memang
0: tak lapik tau. Tak ada anak-anak lapik. Dia makan kat nalang tu.
1: Kat leha awak lama dah pasal ni. Memang dari memang hari tu ada situ.
0: Oh, lama dah lah.
1: Lama dah.
0: Sekarang ni dok hilang lah, dok hilang lagi ni.
1: Dok hilang lah, cara molek lah, sipan molek lah.
0: Tengok dah, periksa dah pagi ni.
1: Ada.
0: Okey, terima kasih Kaleha.
1: Sama Sidi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu Kak Leha kita. Okey, pemanggil yang seterusnya ni. Hello.
2: Assalamualaikum Pak Sidi.
0: Waalaikumsalam. Siapa Malina?
2: Nah.
0: La ilaha illallah. Okey. Nak tanya.
2: Ya, nak tanya.
0: Kat pengenalan Nah, ni dah berapa kali tukar dah? Dua kali. Okey, pertama tu sebab
2: hilang se. Dah jumpa cari hilang lah kat mana jatuh.
0: Oh, waktu tu sedar tu masa tu pergi jalan ke kan?
2: Jatuh kat mana tau.
0: Oh, sedar-sedar tak ada. Jadi maksudnya masa tu nak tanya tu macam Kaleha pun dia tak ada lah transaksi dia nak buat apa-apa ke, proses nak buat pendaftaran, beli barang menggunakan apa kad pengenalan ke, tak ada. Macam nak pula macam mana? Memang tahu-tahu masa tahu hilang tu. Sebab kenapa?
2: Tahu-tahu hilang tu baik dibuat lah senang.
0: Maknanya pergi ripuk lepas tu pergi buat lalu. Dua kali je lah tukar kat pendalang.
2: Dua kali.
0: Okey, baik. Jadi baguslah cara penjagaan tu. Dan macam kita ni bolah ni kadang-kadang ni kan, main letak ngata kan.
2: Letak ngata, tak tahu jumpa ke mana, tak jumpa.
0: Tapi lepas tu dah jumpa, lepas sudah dah jumpa.
2: Sudah dah, letak kat mana.
0: Ni ada bawah sofa tau. Cerita tengok.
2: Masa
0: tu
2: dah nikah lagi.
0: Tak, Zidi kata secewa sofa. Dah biasa selit-selit situ lah, biasa. Ya.
2: Kita jumpa lah, dia duduk bawah kasi rupanya.
0: Adalah.
2: Kita buat uang yang malam tu.
0: Paha ada dua lah le ni. Alilah satu tu kena lupuh lah tau. Tu kata memang dia ada bawah sofa, bawah katil. Kan? Itulah baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu dia sahabat kita. Itulah cerita dia kan. Kadang-kadang tu gitulah. Benda yang kita cari, nano yang kita cari. Dok jumpa. Kadang-kadang bila kita dok cari, tengah makan nasi, Allah mai sepak kaki. Waktu lah. Biasalah keadaan gitu kan. Okey, jadi apapun kepada anda, kita nak tangguh dulu seketika. Lepas ni, kalau ada kesempatan untuk jam yang berikutnya nanti, jam yang keempat, kita akan teruskan untuk chit-chat pagi kita. Okey, boleh ya? Boleh hubungi kami terus. 6235330 ataupun 6238330. Pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Ceria pagi, Cengkan FM.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, Kerajaan Negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan kepemilikan hak milik strata yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam tanggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertanggung.
0: Dato' Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanghari terkandas di separuh akhir. Siva Sanghari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, peluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Saya sini semantap jiwa. Kita dah di jam yang keempat. Kejam je kan? Oh, pejam jelik. Dah sampai dah di jam yang keempat. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang hadir dengan cerita anda. Cerita untuk cicit pagi kita pada pagi ni berkenaan dengan kad pengenalan. Dah berapa kali dah anda tukar? Kita ada seorang ni, Kak Lin Su dari Kemamang ni. Dia katanya kad pengenalan kita buat pada umur 12 tahun. Lepas tu masa umur 21 tahun, tukar lagi. Lepas tu pada umur 30 tahun, kad pengenalan pecah. Dan last kali buat baru-baru ni lah. Sebab bank tak boleh nak scan katanya. Terima kasih Kak Ni. Kak Ni buat apa hari ni? Kak Ni mungkin ada urusan-urusan ataupun semoga dipermudahkanlah segala urusan Kak Ni Su Kemamang kita. Okay? Jadi kalau anda yang nak ceritakan lagi berkenaan dengan kad pengenalan anda ni, dah berapa kali tukar ni sebelum anda nak tukar ke kad pengenalan generasi baru selepas ini nanti kan? Dah berapa kali dah kad pengenalan anda ditukar? Boleh kongsikan dengan kami 6235330 ataupun 6238330. Dan sambil-sambil itu juga, anda juga boleh hantarkan WhatsApp juga kepada kami 0103446632. Seketika untuk anda semua daripada Cerpen Band dengan lagunya Nafas. Ceria Pagi, Tegan FM.

Sesi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan manjau yang bermaksud berkenaan lelaki yang bertandang ke rumah seorang perempuan. Contoh ayat manjaunya ke rumah Aisyah telah menjadi

0: Tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih kepada semua bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
7: Chit Chat Pagi.
8: Chit Chat Pagi, 9.29 minit pagi. Cerita kita tentang kad pengenalan. Tapi dah di ujung-ujung dah sebenarnya. Kalau ada respon daripada pemanggil-pemanggil ataupun pendengar kita ni, nanti kita akan bacakan lah ya. Tapi ceritanya ada yang tanya tadi, Sidi, memang wajib ke tukar kad MyCard kita ni jika masih lagi dalam keadaan yang baik sekarang? Katanya tak payah. Ini yang telah pun kita ingin kongsikan bermula semalam dikeluarkan secara berperingkat. Sejak semalam 17 September 2026, ia mempunyai 53 ciri keselamatan. Ini berbanding sebelum ni ada 23 sahaja pada versi yang sebelum ini. Ini termasuk hologram, keselamatan dinamik, transparent window, kod QR, pengguna kekuasaan dan chip antara muka dui fungsi. Jadi memang tak wajib lah kalau kad pengenalan anda ataupun my card anda tu masih lagi dalam keadaan yang baik. Jadi kalau anda nak tukar pun, janganlah tukar dalam satu masa kan. Jadi insyaAllah sebenarnya masih lagi ada peluang untuk sama je. Anda boleh masa ni boleh tukar. Kalau ada kecemasan ataupun hilang dan sebagainya, bolehlah tukar. Jadi nombor IC kekal sama apabila penerima menerima kad MyCard yang baharu. Jadi bantuan dan serta subsidi kerajaan ini termasuk urusan menggunakan MyCard tidak akan terjejas. Baki SARA pun tidak akan hilang kerana rekodnya berada pada sistem SARA, bukan disimpan sebagai baki dalam kad. Jadi ada yang tanya juga tadi, MyCard yang baru ni, dia sebenarnya tidak mempunyai fungsi touch and go dah. Yang baru ni lah. Kalau yang sebelum ni boleh digunakan lagi. Tapi yang baru nanti tidak ada dah fungsi touch and go. Hanya boleh gunakan kad touch and go berasingan ataupun TNG e-wallet. Jadi semua permohonan MyCard yang layak mulai semalam akan menerima versi baru di cawangan yang mempunyai mesin cetakan. Ia boleh dah siap pada hari yang sama. Jadi kalau cawangan lain sekitar lebih kurang dalam 5 hari lah. Kalau di Terengganu ni, lokasi cetakan pada hari sama ialah di UTC Terengganu, di JPN Terengganu dan juga di JPN Dungon. Okey, kalau hari ni yang buka hanyalah di UTC Terengganu. Kalau di Dungon tutup hari ni. Okey. Jadi selepas ni kita ada satu lagi, kita ada pemanggil kita lah di talian pada pagi ni. Hello.

0: Ya.
1: Didi.
0: Ya, Kak Ro. Memang Kak Ro jauh dah telefon Kak Ro ni. Ya, mungkin lah Kak Ro. Sebab dah dengar teruk dah ni Kak Ro. Hawa-hawa je ni. Baik-baik. Terima kasih Kak Ro. Baik, kita nak berbual pun jadi macam sakok gorok. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Kak Ros Rindu.
0: Kak Ros Rindu. Okay. Duduk sebelah-sebelah dengan Kak Ros, I love you tadi tu. Okay, Kak Ros. Kak Ros, kita nak tanya berapa kali dah Kak Ros tukar kad pendalang ni, my card ni?
2: Tiga
0: dah kok. Tiga? Kenapa itu?
2: Itu dia patut kena tukar umur 18-21. Sekali. Lepas tu baru ni di bank tak boleh nak disek dah.
0: Oh, chip dia.
2: Chip dia tu.
0: Lepas tu tukar lah.
2: Baru bulan lepas baru tukar.
0: Baru bulan lepas tukar.
2: Ya.
0: Jadi lepas tukar tu beres belakang lah.
2: Alhamdulillah. Memang lagi dah hilang pun apa benda yang dasar tu dalam tu. Dah hilang pun.
0: Dah hilang pun lah.
2: Macam Sarah ke. Macam body ke. Dah hilang pun. Sebab bukan dia duduk dalam IC.
0: Betul. Dia duduk dalam sistem.
2: Boleh detect dengan IC.
0: Betul.
2: Tanya orang. Dah
0: sedia
2: berapa kali dah
0: tukar? Kita ni jangan kejut lah. Kita 6 kali dah.
2: Allah.
0: Yelah. Nak kata gana.
2: Nak kata gana lah. Kali big meeting pun tak ingat dek gana.
0: Tadi kalau lagu ni. Tobak pun lah. Adalah hari-hari kita culah kot lah. Ya.
2: Benda tu. Takkan semua benda kita nak ingat out. Kalau ada orang tolong peringatkan tu cepat sikit. Yelah, kita tak lupa.
0: Jadi itulah ceritanya. Jadi terima kasih banyak Kak Ro. Kak Ro buat apa pagi ni?
2: Buat minda tak digoreng roti. Sikasi pandang poskek.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Ro.
2: Anak-anak Kak Ro. Ibu tangan dia esok disek lah.
0: Ibu jari ke ibu tangan?
2: Ibu jari.
0: Kalau ibu tangan tu kita kena ngesek mula. Tak tahulah ibu dia orang mana. Tangan tu jari je lah tau.
2: Jari ibu jari dia ni nak detect. Dia nak buat lah baru ni.
0: Mana kiri kanan tak boleh?
2: Tak boleh.
0: Dalam
2: apa ni, surat lahir dia tu. Sebab anak dia tu dia kena buat dua kepiting lah yang mengadakan dia tu tak boleh nak.
0: Dia kena ada surat yang dikeluarkan khas lah daripada JPS sendiri. Tapi tak apa, kena bawa lah surat tu pergi mana-mana pun.
2: Kena bawa.
0: Itulah untuk pengesahan. Sebabnya yelah kadang-kadang tu kulit dia ada masalah ke kan.
2: Eczema.
0: Biasa gitulah. Dia kena jadi kaka gitu kan. Jadi dok sama.
2: Ya, betul.
0: Kan? Jadi benda ni memang biasa, Kak Ro.
2: Biasalah tu. Jadi bila jadi gitu, kena elik lah benda tu.
0: Kena ada surat-surat tu lah daripada JPN tu. Kena bawa semua. Gitulah.
2: Jalan dengan file lah dia.
0: File? Maksud dalam file eh? Okay. Faham. Baik, terima kasih banyak Kak Ro.
2: Kak Ros.
0: Yelah. Janji saya tak sebut ibu tangan tadi.
2: Tak buat bertugas lagi.
0: Okay.
2: Baik,
0: terima kasih Kak.
2: Jangan lupa Ros. Makan pagi ya, Gil.
0: InsyaAllah.
2: Marah dinda ya, Gil,
0: kan? Ya. Dia siap dah tu.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Dia seketika untuk anda daripada Eliana Bungkam. Ceria pagi, Cengkana FM.

0: Cerita Pagi Tengah FM. Dan sekarang ini kita nak kongsikan ada satu cerita ni. Ramai sebenarnya yang pada hari-hari cuti ni dia ambil masa. Dia ambil masa apa tau? Dia ambil masa menyantuni haiwan peliharaannya. Tak kira lah, ada yang bela kucing, bela hamster, ada yang bela ikan, bela arnab, macam-macam lah. Tapi ada satu cerita ni yang saya nak kongsikan ni agak menarik juga, sebab saiz kucing ni. Sebab apa eh?
1: Gempak weh. Gempak di Terengganu FM.
0: Betul ke ni? Betul ke ni? Ada kucing baru ditemui, dia lebih kecil daripada kucing rumah. Ini saintis mengesahkan penemuan spesies kucing liar baru di Bolivia ni. Dia dilaporkan sebagai kali pertama spesies kucing hidup baru dikenal pasti secara rasmi dalam tempoh lebih 100 tahun. Ini nama dia Tilcayo, ataupun nama saintifik dia Leopardus Tilcayo. Ini saiznya sekitar 46 cm panjang dan berat cuma 1.4 kg. Dia lebih kecil lah daripada purata kucing peliharaan ni. Jadi, ia hidup di kawasan hutan berkabus Yungas di Bolivia ni. Serta analisis genetik, dia tunjukkan haiwan ni memang spesies yang berbeza. Tak sama dengan macam kucing biasa. Bukan sebab variasi kucing liar yang sudah diketahui tu. Jadi, penemuan ni diterbitkan dalam satu jurnal iaitu Current Biology. Jadi, cuba bayangkan zaman sekarang ketika kita rasa hampir semua haiwan yang kita kenal, rupa-rupanya masih ada lagi spesies kucing yang baru kita kenal. Yang baru ni lah. Dan comelnya, saiz dia lebih kecil dari kucing yang mungkin tengah tidur atas sofa dekat rumah kita tu. Jadi kajian terhadap animal tiga batang gigi juga ni, ada yang katanya memang dia berbeza lah kan. Kucing dia punya saiz dia dengan saiz tubuh ni tu pun kecil, cuma dia bunyi dia samalah. Dia tidak ngembek lah, dia tetap juga ngiau. Pelik lah tau kalau kucing, nama kucing tapi dia ngembek. Tidaklah ya, spesies ini tetap lagi dengan bunyi mengiau kucing. Gitu. Terus kekal bersama dengan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Dah sampai di ujung temuan Siti temannya anda dari awal pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ini. Terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami di Cengen FM dan semoga yang dikongsi, yang diberikan dengan info pada pagi ini semoga bermanfaat untuk semua. Okay, yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang sehingga sampai ke destinasi dalam keadaan yang selamat. Selepas ini akan memandu konti kita pada waktu ini dalam Anggun Inspirasi Bu sehingga pukul 2 petang nanti di Ja akan temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi dalam Ceria Pagi Terengganu FM. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat

0: kegemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, mesra ceria di hujung minggu ini. Salam Sayyidul Ayam buat anda semua. Salam Jumaat penghulu segala hari. Bertemankan Dija untuk 4 jam seterusnya. Segmen Anggun Inspirasimu, segmen kedua di Terengganu FM untuk edisi Jumaat 18 September 2026, bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk CD yang baru saja temani anda dalam ceria pagi dari pukul 6 hingga 10 pagi tadi. Dan 4 jam seterusnya, Dija akan temani anda untuk Anggun Inspirasimu. Seperti biasa, 10.15 minit pagi nanti sama-sama kita ikuti rancangan ulangan Adinul Khalis untuk hari ini, untuk membicarakan pembicaraan akidah-akidah sunnah ahli sunnah wal jamaah untuk 10.15 minit pagi nanti. Dan hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini diberkati dan juga dirahmati Allah Taala. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

Ya, selamat bercuti hujung minggu buat semua pendengar Terengganu FM, khususnya yang dengarkan di Kemaman 90.7, di Besut dan Setiu 96.2. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Terima kasih semuanya. Dan selamat bercuti hujung minggu sekali lagi. Yang bekerja macam DJ hari ini, selamat bertugas untuk anda. Moga-moga dipermudah segala urusan anda pada hari ini. Baik, selepas ini 10.15 minit pagi, sama-sama kita ikuti ulang siar untuk rancangan Ad-Dinul Khalis, membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan rancangan ulang siar ini diterbitkan untuk siaran oleh Ijo. Jadi sama-sama kita ikuti untuk rancangan Ad-Dinul Khalis.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Selat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusof dan sidang pendengar Selat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang melandaskan pada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk Selat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat yang ke-8, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang ke-8 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil, secara terperinci, selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara ijmal, secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil Maha suci Allah daripada sifat kekurangan adalah ada makhluk ini. Yang mana pembicaraan sifat Allah secara ijmal, secara tafsil terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama, yang mana rukun Islam yang pertama yang terkandung di bawahnya akan sifat Allah dan sifat Rasul secara ijma dan secara tafsil menjadi syarat untuk sahnya rukun Islam yang kedua sampailah rukun Islam yang kelima, sembahyang, zakat, puasa dan juga haji. Pembicaraan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu telah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Segala-gala perkara ni sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, perkara yang mustahil, sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Allah mengetahui bahawa sekutu bagi Allahnya tiada. Allah mengetahui pada azal, anak bagi Allahnya tiada. Dan Allah mengetahui akan sekarang perkara yang harus yang berlaku. Sama ada perkara harus tu yang berlaku di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di hari akhirah. Perkara yang baik, iman dan ta'ah hambanya. Perkara jahat, kufur dan maksiat hambanya. Allah mengetahui segala-gala pada azal, pada sediakala. Kemudian, Allah mengetahui pada azal perkara yang harus, yang berlaku di bumi, di langit, perkara baik, perkara jahat. Allah Ta'ala menentukan pada azal sifat iradah, sifat yang ke-8. Yang mana dahulu ketika saya menghuraikan dan saya memperinci ulang-ulang sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Allah yang bersifat sifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, perkara baik, iman dan ta'ah, perkara jahat, kufur dan maksiat, muafakah selaras seiring dengan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang ke-9. Sekarang masuk di sifat ilmu sifat yang ke-9. Saya sebut dah dalam slot sebelum ini, saya akan membicarakan dengan sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sifat ilmu, sifat iradah, ta'aluk kepada dua sifat ini adalah berlaziman. Ta'aluk ni fungsi, tugas kerjaan. Allah Ta'ala mengetahui pada azal. Allah menentukan pada azal. Ha, itu panggil ta'aluk ilmu, mengetahui segala-gala pada azal. Ta'aluk iradah, menentukan segala-gala pada azal. Ha, kalau belajar secara mendalami lah. Ha, dia panggil ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu, ta'aluk tanjizi qadim bagi sifat iradah. Ha, nama ta'aluk ni kalau kita tak tahu pun tak berdosa lah. Tapi walaupun kita tidak tahu, ilmu ta'aluk tanjizi qadim, iradah ta'aluk tanjizi qadim, perkataan kita tidak mengetahui, tapi kita berpegang. Apa dia? Ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu, Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Itu dia ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu. Perkataan kita tak tahu tapi kita berpegang. Allah menentukan segala-gala pada azal. Ha, itu ta'aluk tanjizi qadim bagi iradah pula. Ha, perkataan kita tak tahu tapi kita berpegang. Allah mengetahui segala-gala pada azal. Allah menentukan segala-gala kepada azal. Ta'aluk tanjizi qadim bagi ilmu dan juga iradah. Jadi apabila ilmu Allah berlaziman dengan iradah Allah, ilmu Allah mubram, putus. Iradah Allah pun mubram, putus juga. Allah mengetahui segala-gala, mubram. Allah menentukan segala-gala, mubram, putus. Allah menentu segala-gala, mubram, inilah rukun iman yang ke-6. Yang kita berpegang, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala-gala kepada azal, iradah Allah, muafakah dengan sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan segala-gala kepada azal. Mana apa itu? Mubram, putuh. Tidak ada yang mu'allak-mu'allak, yang dinamakan tergantung, tidak ada. Faham tak ni? Hal mu'allak nanti saya akan bicara. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Apa dia tu? Mubram. Iradah Allah mubram, muafakah dengan ilmu Allah yang Allah mengetahui segala-gala perkara azal, mubram. Ilmu mubram. Berlaziman dengan iradah mubram. Sebab ilmu ni tak ada kerunsingan, tak ada kebimbangan. Sebab pasti semua akan berpegang. Allah telah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Itu dipanggil ta'aluk zikudin bagi ilmu mubram, putuh. Allah mengetahui segala-gala. Itu tidak ada kebimbangan. Kita akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jemaah. Allah mengetahui mubram, berlaziman dengan Allah menentukan segala-gala perkara pada azal, mubram, putuh juga. Tidak ada yang mu'alak dan mustahil berubah sama sekali. Kemudian macam mana pula pembicaraan hak qada, ada yang mubram, ada yang mu'alak. Itu pergi pada qada baharu yang tercatat di Luh Mahfuz, yang tercatat di Suhuf Malaikah, yang tercatat di kandungan kandungan 4 bulan dalam perut ibu. Itu qada baharu. Yang saya bicara tadi, rukun iman yang ke-6, Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, pada sediakala.
Allah telah menentukan segala-gala kepada azan pada sedia kala. Itu rukun iman yang keenam. Adapun qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, di Suhuf Malaikah, di bayi dalam kandungan ibu umur 4 bulan, itu qada baharu. Itu bukan qada azali, bukan. Sebab Lauh Mahfuznya baharu. Kolam yang mencatat baharu. Suhuf Malaikah baharu. Maka qada yang tercatat di Lauh Mahfuz baharulah. Itu bukan qada azali, hak rukun iman yang keenam. Tetapi qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz, saya bincang Lauh Mahfuz lebih dahulu, kesemua itu ada di dalam ilmu Allah yang mubram, ada di dalam qada Allah pada azal yang mubram. Faham tak ni? Apa yang kolam mencatat di Lauh Mahfuz, qada yang baharu, kesemuanya ada dalam ilmu Allah yang mubram dan ada dalam qada Allah ini qada Allah yang azali, rukun iman yang keenam yang mubram. Allah mengetahui kolam akan diperintah oleh Allah mencatat mubram dan mu'allak, dan Allah menentukan pada azan kolam akan mencatat di Lauh Mahfuz ada yang mubram, ada yang mu'allak. Masuk juga di dalam ilmu Allah yang mubram, masuk juga di dalam qada Allah iradah pada azal yang mubram.

sebelum bahawa Allah menjadikan aku 40 tahun. Allah takdir dah 40 tahun sebelum Allah jadikan aku. Mana 40 tahun ni? 40 tahun ni bermula daripada kalam mencatat di Lauh Mahfuz hingga permulaan penciptaan Nabi Adam AS. Ada pun hak takdir, hak azali, hak rukum yang keenam, 40 tahun macam mana? Sebab dia azal. Dia azali, tak ada 40 tahun tu. 40 tahun ni apa ni? Takdir baharu, kalam mencatat di Lauh Mahfuz hinggalah permulaan penciptaan Nabi Adam AS. Kemudian hak perkataan Nabi Adam AS ni, hak ni saya sudah bicara dahulu pada masa bicara sifat iradah, yang mana makan berkhuldi ni perkara yang salah. Perkara yang salah, pegangan kita memanglah baik, jahat, semuanya qada-qada Allah Ta'ala tu pegang kita tetap dah. Tetapi dari segi adab percakapan, kita dilarang, bahkan diharamkan kita menyandarkan kesalahan kita kepada takdir Allah Ta'ala. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri, itu adab. Rukun mekenam jelah dah, baik jahat qada qada Allah Subhanahu wa Taala. Ijma' akidah yang khalis, ijma' akidah yang suci, akidah oleh semua jemaah, perkara jahat, kufur dan maksiat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Taala. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang ke dalam hamba sendiri, kita dilarang menyandarkan perkata baik kepada takdir Allah, bukan haram. Nabi Adam AS menyandarkan makan wakhuldi yang menyebabkan diturun ke bumi ni kepada takdir Allah Subhanahu wa Taala. Ini dibenarkan pada syarak, sebab Nabi Adam sudah bertaubat. Taubat Nabi Adam sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tiba-tiba dipertanyakan oleh Nabi Musa AS. Jadi untuk melepaskan percelaan lah kalau dipanggil kok, untuk menolak celaan selepas daripada kesalahan yang berlaku tu, bertaubat dah, timbul juga celaan, maka syarak membenarkan untuk tolak kecelaan menyandarkan takdir kepada Allah Subhanahu wa Taala, walaupun perkara tu perkara salah. Ini hak situasi keadaan, syarak hukum membenarkan kita menyandarkan perkara yang salah kepada takdir Allah untuk melepaskan daripada celaan orang. Dahulu kita banyaklah buat salah. Kita bertaubah kepada Allah Subhanahu wa Taala, taubah yang nasuha. Tapi kesalahan pada masa dahulu tu menyebabkan kita kemudian ni banyak menanggung kesusahan daripada kesalahan kita pada masa lampau. Kita bertaubah dengan Allah. Orang ungkitlah, dahulu gitu kamu, sekarang jadi ginilah kamunya. Contoh, maka banyaklah kesulitan yang dihadapi kemudian kerana berpunca daripada dahulu dia melakukan kesalahan. Tapi dia sudah bertaubah. Tapi orang ungkit lagi, kamu susah sekarang ni sebab dahulu kamu begiam-begiam-begiam. Dia pun nak elok, nak lepas dari celaan orang ni, nak buat macam mana lagi dah. Dahulu saya buat salah tu takdir Allah ke atas saya. Boleh sandar kepada takdir Allah benda salah? Boleh. Untuk melepaskan celaan orang selepas dia bertaubah dah dengan Allah sebagai taubah yang nasuha. Okay. Kemudian saya nak balik semula kepada hak kata qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Qada azali, rukun iman yang keenam, mubram, butuh. Tidak ada, tiada yang mu'alak dan mustahil berubah sama sekali. Kemudian hak biasa dalam kitab-kitab tauhid sifat 20, kitab yang kecil yang pertengahan sedikit sama juga
dia tidak membicarakan qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Dia tak bicara qada mu'allaq yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak bicara. Contoh saya biasa sebut nama kitab, kitab Faridatul Faraid, yang mana Selauh Ad-Dinul Khalis ni saya menyusun pembicaraan rojokan saya kitab Faridatul Faraid. Kitab tauhid yang kecil lah, yang pertengahan sedikit, yang rankingnya nombor satu kalau pengajian pondok. Jadi kitab Faridatul Faraid sendiri pun tidak membicarakan qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Dia hanya membicarakan hak rukun iman yang keenam, qada azali, iradah Allah, muafakah dengan ilmu Allah, mubram, putuh, sama putuh, tidak ada yang mu'alak dan mustahil berubah sama sekali. Dalam buku kafah tahun 4, ditulis dalam buku kafah ni pena penulis Jakim. Dia membicarakan qada qadar. Kemudian dibahagikan qada kepada dua, mubram mu'alak. Jadi di sini ustaz-ustazah kena ambil faham molek. Ibu bapa pun sama, kena pastikan molek. Anak-anak kita yang belajar di sekolah, yang diajar dalam kelas kafah ni, mereka dapat huraian yang bertepatan dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah sunnah wal jamaah. Yang mana ustaz-ustazah yang nak mengajar dalam ilmu tauhid ni, yang pertama wajib berguru, kena belajar molek, bukan baca sendiri. Yang kedua wajib kena mahir. Kena mahir betul-betul. Jangan samar-samar, jelas tak jelas nak mengajar, tak boleh. Wajib berguru dan wajib kena mahir. Jadi dengan Selauh Ad-Dinul Khalis ni, bolehlah dikatakan kita belajarlah, kita berguru. Walaupun dalam radio, dalam FB, bergurulah kitanya. Kemudian kita kena mahir, kena faham betul-betul. Yang pertama, antara qada azali dengan qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Satunya qada azali, hukum yang keenam. Satunya qada baharu yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu kena mahir betul-betul. Jadi dalam akidah tahun 4 kafah ni, kelas kafah ni, panel-panel Jakim ni, dia ada bicara bab qada dan qadar. Dia ada berbentuk soalan, dia ada berbentuk jawapan lah. Soalan dia, ustaz, apakah maksud qada? Jawab ustaz tu, maksud qada ialah ketentuan, qada iradah. Satu perkara sama ada baik atau buruk. Disebut buruk, kita nak sebut jahat, kufur dan maksiat. Baik, jahat, khairihi wa syarih, Nabi kata. Baik, wa syarih dan jahat, kufur dan maksiat, yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Qada ialah ketentuan suatu perkara sama ada baik atau buruk. Nak comel but jahat lah, yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Mana apa? Qada pada azal, ketentuan azali. Kemudian soalan, apakah pula maksud qadar? Maksud qadar ialah pelaksanaan Allah. Pelaksanaan Allah, mana perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ke atas suatu perkara yang berhubung dengan makhluk. Qadar ni pelaksanaan berhubung dengan makhluk lah, sama ada baik ataupun buruk. Buruk juga. Kesemua telah ditentukan Allah sejak azal. Jadi qada, ketentuan azali. Qadar, pelaksanaan ketentuan perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian dipindah kepada, tahukah murid-murid qada terbahagi kepada dua? Tadi hak rukun keenam qada, ketentuan sejak azali lagi, ketentuan pada azal. Kemudian dia beritahu kau murid qada terbagi pada dua.
Qada bagi pada dua ni, hak ni hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Dalam buku kafar tahun 4 tak ada cerita Lauh Mahfuz, tapi nanti kita tengok pada huraiyang. Huraiyang ni perlu kepada guru yang belajar dan guru yang mahir. Qada mubram. Pertama qada mubram, kedua qada muallak. Mubram ni putus, muallak ni tergantung. Ni di penghujung dah ni kita ni. Jadi mungkin hak buku tu kata tak sempat nak baca. Hak buku kafah tahun 4 ni pun saya baca sepetah lalu dahulu. InsyaAllah di seluruh keadaan saya akan memperincikan lagi. Hak buku kafah tahun 4 dan juga buku tingkatan 3. Kementerian Pendidikan Malaysia. Qada mubram adalah ketentuan mutlak daripada Allah yang pasti akan terjadi pada sesiapa sahaja. Ia merupakan satu hukum yang pasti. Mubram putus. Tidak boleh diubah dan dihindari oleh manusia. Contoh, jodoh dan kematian. Jodoh dan kematian. Nanti saya akan bicara. Kematian pun ada yang mubram, ada yang mu'alak. Ini semua perkara gaib belaka. Sebab kematian, ajal, boleh boleh ditambah. Boleh dipanjangkan umur. Mana kematian pun ada juga yang mu'alak. Tapi tak apa, nanti saya akan huraikan. Saya nak baca hak mu'alak pula. Kedua, qada mu'alak. Qada mu'alak adalah takdir. Qada takdir satu makna je lah. Yang tidak semestinya berlaku. Ia bergantung pada pelaksanaan Allah dan boleh berubah melalui usaha dan ikhtiar manusia. Mana boleh berubah dengan ikhtiar usaha manusia? Umpama mana? Umpama manusia berdoa, boleh berubah. Namun ianya, boleh berubah pun, namun ia tidak terlepas dari kehendak Allah. Contohnya rezeki. Mana apa di sini? Berubah tetapi tidak terlepas dari kehendak Allah, yakni kehendak Allah pada azal, rukun mekenal. Maksudnya apa? Jadi di Lauh Mahfuz, kolam mencatat, ni saya akan pergi lagi di kuliah akan datang, berdoa, rezekinya akan bertambah. Tidak berdoa, rezekinya tidak akan bertambah. Faham tak ni? Seperti tergantung di situ, boleh jadi berubah dengan bertambah rezeki selepas berdoa. Tetapi, berubah ke tidak berubah ke, namun ia tidak terlepas dari kehendak Allah. Maksudnya apa ni? Pada azal Allah telah menentukan, hamba ni akan berdoa, rezekinya akan banyak. Maka sampai masa hamba pun berdoa, rezeki pun jadi banyak. Itulah kehendak Allah pada azal. Sama juga sampai masa dia tidak berdoa, rezeki tidak bertambah. Itulah kehendak Allah pada azal. Berubah ke tidak berubah ke, tidak terlepas dari kehendak Allah, yakni kehendak Allah pada azal. Pada ni, berdoa, rezeki bertambah. Tidak berdoa, rezeki tidak bertambah. Berdoa ke? Tidak berdoa ke? Itulah kehendak Allah pada azal. Mana apa? Tidak lepas daripada kehendak Allah. Yang ni kehendak Allah pada azal. Hak rukun iman yang ke-6. Ketentuan pada sedia kala. Penghujung dah kita ni. Macam tergantung sedikitlah kita ni. Jadi harap sangat-sangat. Kepada ustaz-ustazah yang mengajar, kepada ibu bapa yang anaknya diajar oleh ustaz-ustazah, dan anak tu sendiri kafar tahun 4 nombor 10 tahun. 10 tahun ni balik paling awal nombor 9 tahun. Nak kena ambil tahulah. Tapi nak bicara hak qada yang mu'alak di Lauh Mahfuz, kena mati dulu betul-betul qada azali rukun mekenam. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, mubram, putus, mustahil berubah sama sekali, yang muafakah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kesembilan sifat ilmu. Allah mengetahui mubram, putus, tidak ada yang tergantung ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin wa fahhimna fama sabiqin warzuqna ruqqat talibin.
Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, anda baru saja ikuti rancangan ulang siar Ad-Dinul Khalis yang diterbitkan untuk siaran oleh Ijo dan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Semoga apa yang disampaikan itu memberi manfaat dan juga dapat digunapakai dalam kehidupan seharian kita. 10.48 minit pagi, terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama-sama kami di Terengganu FM. Yang nak berinteraksi bersama-sama Dija di konti ni, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Hari ini hari Jumaat 18 September. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir, selamat hari jadi untuk anda. Semoga dirahmati Allah Ta'ala. Terus setia bersama-sama kami Terengganu FM, mesti

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Dijal masih lagi temani anda waktu ini 11.05 minit pagi. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi yang dituju. Semoga selamat sampai. Okey, saya nak kongsikan sedikit ni berkenaan PJRM, Program Jualan Rahmah Madani. Secara bergerak sedang berlangsung sekarang, iaitu di mana ni? 18 September hari ni di Pekarangan Surau Al-Iman, Kampung Pengkalan Kubur, Besut Terengganu, bermula 8 pagi tadi sehingga 12.30 minit tengah hari. Jadi orang-orang di sekitar Pengkalan Kubur, Besut Terengganu ni bolehlah hadir ke tempat yang Dijal sebutkan tadi. Dan juga untuk hari ini di Setiu juga berlangsungnya di Dewan Tertutup Kampung Kerandang. Bukan Setiu, Besut eh. Tapi Parlimen Setiu, iaitu di Dewan Tertutup Kampung Kerandang, Program Jualan Rahmah Madani. Dan di Kuala Terengganu pun ada satu PJRM ni sedang berlangsung di Pekarangan Masjid Tengku Besar Terengganu, Kampung Kubang Ikan Cendering, sehingga pukul 12.30 hari. Jadi boleh dapatkan barangan-barangan keperluan rumah dengan harga yang jauh lebih murah. Boleh dapatkan diskaun dari 10 hingga 30%. Okay? Untuk dapatkan ayam, ikan, telur, sayur-sayuran dan pelbagai keperluan harian yang lain lagi. Jadi bolehlah kata ambil kesempatan, ambil peluang untuk dapatkan barangan-barangan keperluan harian dengan harga yang lebih murah. Okey, ini dia, hadirlah. Boleh dengarkan Terengganu FM Mesra Ceria di mana jua anda berada. Daripada Anis Suraya, hadirlah Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terima kasih semuanya masih lagi setia bersama-sama kami. Dan 11.15 minit pagi nanti sama-sama ikuti rancangan Lughatul Jannah. Rancangan bahasa Arab yang akan diterbitkan untuk siaran oleh Siti Aisyah Samsudin. Jadi sama-sama manfaatkan untuk bahasa Arab dalam Lughatul Jannah sebentar sahaja lagi. Terengganu FM, Mesra Ceria. Sallallahu.

0: benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terengganu
2: Lughatul Jannah bersama Ustaz Salih Fasir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaallah hari ini kita nak bincangkan mengenai tajuk Balaghul Hasyim. Dan sebelum-sebelum ni kita telah bincangkan bahagian sharaf SPM. Dan hari ini insyaallah slot kali ini kita akan bincangkan mengenai Balaghul Hasyim berkenaan dengan tajuk As-Sayyum. Jadi insyaallah As-Sayyum merupakan dua ayat atau lebih yang mempunyai penghujung ayat dengan huruf yang sama. Jadi makna As-Sayyum ini adalah dua ayat ataupun lebih yang mempunyai penghujung ayat dengan huruf yang sama. Sebagai contoh, ayat pada ayat nombor satu ini, Al-Jannatu lil-mu'minin wa-naru lil-kafirin. Maksudnya Al-Jannatu lil-mu'minin. Jadi ayat yang pertama ni Al-Jannatu lil-mu'minin berakhir dengan huruf Nun. Dan ayat yang kedua wan-naru lil kafirin berakhir dengan huruf nun juga. Di sini ayat nombor satu berakhir dengan nun dan ayat nombor dua berakhir dengan nun, maka di sinilah kita panggil dia sebagai as-sayyum kerana huruf akhirnya sama, iaitu huruf nun. Contoh contoh yang kedua, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi kat sini ayat yang pertama surah Al-Ikhlas ini berakhir dengan huruf dal. Kemudian ayat yang kedua surah Al-Ikhlas ini Allahus samad. Jadi As-Samad berakhir dengan huruf dal. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua berakhir dengan huruf dal. Bismillah yang kita pakai tadi yang kita panggilkan sebagai sebagai as-sajdah. Contoh yang ketiga, fi salati khushu'un wa fil akhlati khudu'un. Di sini ayat yang pertama berakhir dengan dengan huruf ain, berakhir dengan huruf ain, dan ayat yang kedua berakhir dengan huruf ain, maka bismillah yang kita panggil sebagai as-sajdah, iaitu dua ayat atau lebih yang mempunyai penghujung ayat dengan huruf yang sama. Jadi dua ayat ataupun tiga ayat ataupun empat ayat ataupun lima ayat yang pasti di hujungnya adalah huruf yang sama. InsyaAllah kita tengok bahagian soalan. Contoh soalan, istakhrij as-saja' minal ibarat al-atiyah. Keluarkan saja' pada ibarat-ibarat yang berikut. Qala Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi soalan memintakan kita supaya keluarkan as-saja' pada contoh-contoh ayat yang di bawah. Ni sajak kat sini adalah perkataan perkataan ahad dengan as-samad. Maka ahad dan as-samad ni kita perlu keluarkan pada kotak jawapan. Contoh soalan nombor 2, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kat sini hadait dengan afait berakhir dengan huruf ta, sini pun huruf ta, maka kita sebut sebagai as-sajak. Maka di sini dalam situasi ini jangan kita keluarkan tata saja di jawapan, kita keluarkan satu kalimah terus hadait dengan afait. Begitulah cara menjawab soalan atau membentuk soalan seperti ini. Mudah-mudahan konsen kali ini memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. حيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنكانو FM. Bahasa Syurga, kunci ilmu keimanan.

Yani FM. Terima kasih orang-orang Kemaman 90.7 di Dungun 97.7. Terima kasih semuanya. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Kalau di daerah Kuala Terengganu ni mendung je nampaknya. Dan alhamdulillah kalau ikutkan bacaan indeks pencemar udara IPU di negeri Terengganu, alhamdulillah semakin menurun. Iaitu saya kongsikan sedikit ini di daerah Kemaman setakat pukul 10 pagi tadi 76 bacaannya. Di Paka pula 74, Kuala Terengganu 94 dan bacaan di daerah Besut IPU 79. Semuanya di tahap sederhana iaitu di bawah 101 dah. Tahap tidak sihat 101 ke atas. Alhamdulillah kita harapkan keadaan jerebu semakin pulihlah di negeri kita dan khususnya di negeri-negeri lain juga. Dan pastikan kita terus jaga sebaik mungkinlah kesihatan kita, keselamatan kita, insyaAllah walau di mana jua anda berada. Dan kejap lagi saya nak kongsikan ini salah satu aktiviti yang berlangsung untuk hujung minggu di negeri Terengganu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

mengejar kita. Banyak pesanan dan juga ingatan yang diberikan dalam lagu ini sebenarnya kan. Orang kata walaupun pertambahan umur itu satu angka, bukan sekadar angka sahaja tetapi ianya mematangkan kita lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Baik, untuk anda hari ini pastinya cuti hujung minggu, Jumaat dan juga Sabtu. Banyak aktiviti-aktiviti yang telah pun anda rancangkan. Jadi saya nak kongsikan juga antara ada acara-acara menarik di Terengganu. Jangan lepaskan peluang memeriahkan Karnival Pantai Terengganu 2026 yang sedang berlangsung selama 5 hari di Pantai Teluk Ketapang, Kuala Nerus, Terengganu sehingga 19 September 2026. Karnival ini menghimpunkan pelbagai aktiviti kebudayaan, pertandingan tradisional, persembahan artis, demonstrasi warisan, produk jualan-jualan produk tempat, aktiviti keluarga dan persembahan khas di tepi pantai. Jadi boleh bawa seisi keluarga lah, sekiranya berkelapangan, dan boleh saksikan juga persembahan artis jemputan seperti Amy Search, Fahmi Salim, Apak Khalifah dan lain-lain lagi, serta ada fire show pada malam penutup. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk bersantai-santai, berrekreasi bersama dengan ahli keluarga. Okey. Apapun, 11.35 minit pagi ini. Terima kasih lagi yang menyapa Dija di WhatsApp Terengganu FM. Kejap lagi kita kongsikan bersama-sama di Terengganu FM. Mesra.

11.47 minit pagi. Sekejap je masa berjalan. Masa tu memang sangat-sangat berharga. Masa itu emas kan. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok Terengganu FM. Kita ada Maruzal. Baru saja bersama-sama di Terengganu FM. Apa khabar? Sihat katanya. Okey, demam rindu apa ubatnya? Demam rindu tak boleh nak kata apalah ya. Bolehlah terus berhubung. Kontak lah ya. Dengan orang yang dirindui tu. Baik, terima kasih untuk Mekna di TikTok juga. Salam Dija. Waalaikumsalam. Kita ada Sofian Rani baru je balik breeze walk di pantai seberang Marang katanya. Alhamdulillah, satu aktiviti yang sihat jugalah. Udeng 81, Assalamualaikum Dija dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Terima kasih semua di TikTok. Sari 85, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Adi Sabun Daini. Bersama-sama juga Pak Cik Mael, terima kasih. Seterusnya kita ada siapa di WhatsApp? Khabar dari Dungun. Selamat bertugas hari Jumaat, penghulu segala hari buat hari ini. Cuaca di Dungun redup-redup sahaja. Layan Terengganu FM di dapur rumah sambil kucah-kucah nasi goreng katanya. Baik, selamat memasak untuk Khabar. Dan kita ada Abang Is juga. Salam DJ Dija. Waalaikumsalam. Bukit Besi Johong pagi ni buat saing-saing hot, tak ada aircon tu. Boleh je layang-layang. Lagipun duit OT dah masuk dah tu. Amboi, tahu je ya. Selamat bertugas belaka katanya. Baik, terima kasih. Dan untuk anda yang nak bersama-sama DJ lagi, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 010-344-6632. Dan juga anda boleh je menjengah masuk ke TikTok Terengganu FM underscore. Kejap lagi 12.15 tengah hari, kita nak bersama-sama dalam ruangan Indahnya Pantun. Jadi pantun hari ini bebas sahaja. Boleh bersedia untuk bersama-sama di Terengganu FM, mesra ceria.

96.2 yang dengarkan di Besut dan Setiu. Terima kasih juga yang dengar secara penstreaman langsung di RTM Klik. Baik, 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti utama 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti jangan lupa pertemuan dalam ruangan indahnya pantun hanya di Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, DJ Awang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita eratkan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk tu ni?
4: Jirang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
5: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Jam ketiga bersama-sama DJ untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Indahnya pantun tengah hari ini. Setiap hari Jumaat kembali bersama-sama ke udara untuk ruangan Indahnya Pantun. Jadi saya seru semua rakyat Terengganu yang ingin berpantun boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Atau boleh hubungi kami di dua talian disediakan untuk anda, 0962353330, 6238330. Juga yang ada di live TikTok Terengganu FM ni, boleh juga nak menyertai bersama-sama. Tapi dia tak boleh tarik panjang-panjang, boleh je hantar di WhatsApp lah eh. Save nombor kami, hantarkan kiriman pantun anda, saya akan bacakan kejap saja lagi. Jom saya nak terima pemanggil terlebih dahulu. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Dija.
5: Ya, ni Cik Gani kita ya.
6: Cik Gani, good night dari Kalibar.
5: Apa khabar, sihat ke?
6: Cik Gani sihat-sihat saja tengah hari ini.
5: Alhamdulillah. Okey, Cik Gani, satu rangkap pantun atau dua?
6: Satu je.
5: Silakan, Cik Gani.
6: Begini bunyinya. Langit mendung diliputi awan. Alamat bumi kan ditimpa hujan.
5: Ya. Yeah.
6: Duduk berjauhan rindu-rinduan. Bila dah dekat meluahkan sayang. Dia lah Dija. Banyak baik. Terima kasih.
5: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Okey, Saufi. Terima kasih. Hai katanya di TikTok ni. Yang baru bersama-sama semuanya. Assalamualaikum yang beri salam dan waalaikumsalam yang saya terlepas pandang tu ya. Kita ada pantun daripada Tok Umi Kuala Ibai. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Ada satu rangkap pantun, pokok langsat tinggi sekali, tanam juga pokok pinang. Badan sihat dimurahkan rezeki, hati gembira jiwa pun tenang. Terima kasih DJ, sama-sama Tok Umi. Saufi dari Wakaf Mempelam, terima kasih. Dan Jihad kata, makan nasi berulam petai, hajat hati nak ke pantai. Amboi, insyaAllah mudah-mudahan dipermudah segala urusan ya. Pemanggil seterusnya, hello Terengganu FM.
7: Hello, Assalamualaikum Dija.
5: Waalaikumsalam. Mekna ke?
7: Mekna ni, Mekna.
5: Okey, Mekna ada berapa rangkap ni?
7: Dua rangkap.
5: Dua rangkap pantun, silakan.
7: Cantik menawan pakaian sari, pusana anggun indah menawan. Mm-mm. Senyum manis penyeri diri, bunyi bahasa hati tertawan.
5: Eh, wah.
7: Burung merbah bertenggek di dahan. Di pagi hari mencari rezeki. Sabar dan tabah hidup bertahan. Mm-mm. Doa dan tawakal asas hakiki.
5: Ya, betul sangat-sangat. Terima kasih, Mekna.
7: Sama-sama, Dija. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Banyak nasihat-nasihat diberikan oleh rakan-rakan kita. Juga ni daripada Eddie Azmadi Sungai Derhaka di WhatsApp. Eddie pantunnya bunyinya begini. Kain sutera dibuat gaun, warna merah disukai raja. Kepercayaanku bangun bertahun-tahun, hancur seketika, sekejap saja. Satu rangkap lagi, bukan rumput sebarang rumput, rumput hiasan di dalam taman. Bukan terkejut sebarang terkejut, kecewa hati dikhianati teman. Ada juga begitu ya. Apapun, moga dipermudah segala urusan anda semua, okey? Pantun daripada Adi Sabun dari Gong Datuk. Pohon kelapa melambai-lambai, angin bertiup membawa sejuk. Langit mendung sudah berderai, hujan nak turun, eloklah duduk. Itu rangkap pertama, rangkap kedua pula. Burung terbang di atas kota, hinggap sebentar di pohon sena. Langit mendung gelap semata, nampaknya hujan turun tak lama. Pantun berkaitan hujan ya daripada Adi. Terima kasih Adi. Satu lagi pemanggil. Hello, assalamualaikum Tungan FM.
4: Waalaikumsalam Tok Ma Dungun.
5: Tok Ma Dungun. Sihat ke Tok Ma?
4: Alhamdulillah. Adi okay. Apa khabar?
5: Sihat seadanya juga Tok Ma.
4: Ya ke?
5: Ya. Tok Ma.
4: Ya.
5: Untuk pantun tengah hari ni ada berapa rangkap?
4: Dua rangkap.
5: Silakan.
4: Rangkap pertama, nasi dagang, ikan air, teh ais, taruk limau. Lari dari sarang buaya, masuk pula kandang harimau. Lepas tu berdua, dari keluang pergi ke kota, bandar tegara beli berangan. Janji manis penyedap kata, dengar boleh percaya jangan.
5: Okey, terima kasih Tok Ma.
4: Sama-sama kasih.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, Kak Ani dari Telemong. Assalamualaikum Dija. Salam diberi pembuka kata. Kak Ani Telemong, hadirkan diri. Terima kasih semua yang baru bersama-sama di TikTok Terengganu FM. Teruskan setia dengarkan Terengganu FM menerusi indahnya pantun Terengganu FM.

0: 12.24 minit tengah hari, kembali bersama-sama untuk Ruangan Indahnya Pantun. Kita ada Yati Padang Midin di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dari Kak Yati Padang Midin. Ada dua rangkap pantun suka-suka ni sambil duduk memasak di dapur. Kalau ada sahabat-sahabat nak membeli, silakan. Saya jual murah-murah je katanya. Kain diserah, baju dijahit, lama menanti jahit tak jadi. Luka di hati sangatlah pahit, mengapa si dia tak kenang budi. Kenapa ya? Satu lagi, rama-rama terbang di ruang tamu, hinggap di pintu berlakon mati. Sudah lama kita tak bertemu, adakah rindu masih di hati? Okey Dijah, terima kasih. Gelak nak hujang pada meeting sekarang ni. Okey, kebanyakan tempat mendung gelap lah ya. Sama di Kuala Terengganu ni. Okey, kita ada anak panah di seberang takir. Melalui TikTok Terengganu FM. Buah durian, buah duku. Bila dah sayang, tanya tak mengaku. Pantun dua kerat. Bapa pula malu nak mengaku sayang ya. Terima kasih semua yang baru menjengah, yang baru je singgah di live TikTok Terengganu FM. Saya nak terima lagi pemanggil seterusnya. Hello Terengganu FM. Hello. Boleh tutup radio dulu, jauhkan diri dari radio ya. Kalau nak telefon kita, sebabnya dia menyambar, okey? Hello, Terengganu FM.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mak, ya?
1: Ya, Pak Mak. Apa khabar Dijah pagi ni?
0: Alhamdulillah, sihat je, Pak Mak. Besok, kuanya cuaca besok ni?
1: Cuaca pagi ni, mendung ni.
0: Mendung juga, ya?
1: Mendung jugalah.
0: Baik. Okey, Pak Mak, sebelum nak pergi semayang Jumaat ni, pantun apa bunyinya?
1: Ada dua ni dah.
0: Boleh, silakan.
1: Tiada api berkepul asap, mm-mm, pokok sena tinggal sepohon. Di akhirat nanti harta dihisap, sumber mana wan dihimpung.
0: Yeah.
1: Yang satu lagi, mm-mm, tebal padat hutan di banjaran, pasak negeri tunggak negara.
0: Yeah.
1: Amal ibadat mengira ganjaran, Tuhan memberi tidak mengira. Kita okay. Ajalah.
0: Baik. Terima kasih Pak Mat. Waalaikumsalam. Seterusnya pantun daripada Siti Nur Zahidah dari Bukit Tunggal. Seminggu ada 7 hari, setiap hari mood berbeza. Sudah lama kita menanti, hari Jumaat akhirnya tiba. Hari inilah ya. Salam Sayyidul Ayam. Okey, seterusnya, kain batik koyak melintang, tidak boleh dijahit lagi. Bila adik merajuk panjang, tidaklah boleh dipujuk lagi. Merajuk jangan lama-lama adik ya. Kalau anak tu senang je nak pujuk. Kalau yang dah tua-tua ni, yang dah berumur ni, pujuknya bukan main, payah lagi ya. Merajuk sampai berhari-hari. Buat macam mana? Sabar je lah ya. Terima kasih untuk Mahida. Selamat tengah hari Dijah. Selamat tengah hari kembali di TikTok ni. Yusfa dari Sik Kedah. Pagi-pagi Pok Mat 12 tengah hari. Kenapa tu? Kak Mona kata dah hujan di Padang Midin. Semoga selamat semuanya. Seterusnya

0: Pokok palas akarnya mati, merintis duri mencari beban. Rasa ikhlas penuh simpati, sumbangan diberi kurangkan beban. Pantun kedua pula, buat jangat bersulam lidi. Buat jangat, buah ke apa ni? Buat jangat bersulam lidi, jalin selisih bertindih bayang. Usah diingat orang tak sudi, berilah kasih pada yang sayang. Betul ke Pakcik Mael pantun yang saya baca ni? Salam mesra, jumpa lagi katanya. Okey, boleh lagi hubungi Dija, dua talian disediakan untuk anda. Satu lagi pantun di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Siti Munirah Hanis dari Bukit Tunggal. Pantunnya bunyi begini. Pagi Jumaat, cuaca ceria, harum mewangi bunga melati. Perbanyak doa dan selawat mulia. Semoga bahagia kekal di hati. Pantun kedua pula. Burung pipit terbang rendah, hinggap sebentar di atas pagar. Kalau mahu hidup tak susah, jangan berhutang untuk bergaya besar. Satu nasihat yang baik juga ni. Kita ada Saiful Zul Bahari. Kayu keramat, minyak gamat, minta dunia, salam akhirat. Kasihlah ya yang di TikTok ni hantarkan pantun dua kerat je ya. Okey, satu pemanggil lagi sebelum kita berehat. Hello, assalamualaikum Terengganu FM.
1: Assalamualaikum.
0: Mak Ngah. Apa khabar Mak Ngah?
1: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Mak Ngah, silakan dengan pantun tengah hari ni.
1: Ini pantunnya. Rumah lama Pampang Jati.
0: Ya. Yeah.
1: Kembang burung, kembang berteduh. Sudah lama kita menanti, belum sampai lagi jodoh.
0: Ui, jodoh untuk siapa tu, Mak Ngah? Jodoh untuk Mak Ngah ke?
1: Untuk yang tak ada lah.
0: Untuk yang tiada lah ya. Semoga bertemu lah jodohnya insyaAllah ya. Dengan usaha dan juga tawakal lah insyaAllah eh. Terima kasih Mak Ngah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, jom kita dengarkan lagu daripada Ringo featuring Liza Abdullah Samarinda. Ni kain Samarinda, okey? Terengganu FM, mesra ceria.

0: Lagi dalam ruangan indahnya pantun di Terengganu FM, Dija temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Tapi pantun kita ni setakat pukul 1 tengah hari nantilah. Terima kasih semuanya. Okey, kita ada pantun daripada Kak Mona. Jarang-jarang Kak Mona berpantun ya. Pagi-pagi sarapan roti makan dengan putu kuning. Hari-hari susah hati. Berjerebu je sekarang ni. Itu dia pantun daripada Kak Mona kita. Terima kasih Kak Mona. Ada lagi tak yang nak hubungi kami di dua talian 0962353330 0962383330. Pantun daripada rakan kita pula ni, Alin dari Kuala Nerus. Alin kata, belajar menahan rasa amarah, hidup ini hanya sementara. Marilah kita kembali kepada fitrah agar jiwa tenang sejahtera. Cantik pantun daripada Alin. Terima kasih Alin. Kimi dari Batu Rakit pun ada ni. Ha, salam, ada dua pantun Dija. Pantun pertama. Hari Jumaat, hari yang mulia, penuh keberkatan setiap masa. Kena kerja hari ini tak mengapa. Ada OT, senyum sampai ke telinga. Ha, yelah ya, ha, cuba tak ada OT. Ha, marahnya sampai ke mana tu? Okey, terima kasih. Gurau-gurau je yang Kimi. Pantun kedua untuk Dija. Naik sampan ke tengah muara, nampak nelayan menarik pukat. DJ Dija ceria bersuara, buat pendengar sentiasa terpikat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kimi Batu Rakit. Ah, suka ya semua pendengar-pendengar di TikTok kita ni. Azlan Jumi, hari Jumaat penghulu segala hari-hari ni. Betul-betul. Terima kasih semua. Lagi-lagi saya nak cuba habiskan pantun di WhatsApp Terengganu FM. Zana Abbas dari Pahang Darul Makmur. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kamu antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Terima kasih Zana. Ha, ada juga di TikTok kita ni. Assalamualaikum. Indahnya pantun.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Suria, apa khabar Suria?
1: Sama baik. Apa khabar?
0: Sihat juga seadanya, alhamdulillah. Okey Suria, pantun hari ni.
1: Ada satu ya.
0: Ada satu, silakan.
1: Pergi memancing ikan di laut. Kami duduk sendiri-sendiri. Sama-sama untuk dalam hati sungguh baik.
0: Hati sungguh baik? Ah, betul lah tu. Terima kasih Suria. Semoga kita semua baik-baik belaka deh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Jom kita dengar lagi lagu persembahan daripada Saleh Yaakob pula. Ini pantun jenaka, lagu tahun 1996. Mungkin ada ramai yang lama dah tak dengar lagu ni. Jom sama-sama layan di Terengganu FM, mesra ceria.

Baik, dah di hujung-hujung pertemuan indahnya pantun. Kita cuba habiskan rakan-rakan kita yang hantar pantun di WhatsApp ni. Pantun daripada Wawa Desa Buloh Gading. Harum sungguh bunga kenanga. Assalamualaikum Dija. Ada dua rangkap pantun. Pantun pertama bunyinya begini. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua tiga negara boleh ku cari, mana nak sama Malaysia ku sayang. Betul kan? Duduklah di jauh mana sekalipun, negara kita, negeri Malaysia, negara Malaysia kita ni tetap yang dirinduilah. Okey, pantun kedua pula. Anak ayam berpusing-pusing, melompat lalu terbaring. Mencari nafkah amatlah penting, solat Jumaat itu lagi penting. Terima kasih Dija, sama-sama. Okey, lagi kita ada pantun daripada Kak Ani Telemong. Selamat tengah hari, selamat tengah hari kembali. Ada satu rangkap pantun. Hitam-hitam ditampuk manggis, pahit-pahit si buah mengkudu. Sungguh pun hitam dipandang manis, bila dimakan menusuk ke kalbu. Sedap sungguh dah. Betul dah tu Kak Ani. Terima kasih Kak Ani. Kita ada pantun daripada Kak Ba pula. Salam Dija. Waalaikumsalam. Adik pergi beli pisang seikat, dijual di kedai Pok Yahya. Hidup kita selalu bermuafakat, baru hidup kita bahagia. Waktu pagi makan kuih bahulu, kuih dibeli oleh Pak Doloh. Kaum Adam, jangan lupa solat Jumaat dulu. Semoga semua janganlah malas-malas. Okey, setuju dengan pantun Kak Ba tu. Seterusnya, Cik Ana AMBS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunga Replicia tumbuhnya subur di hutan belantara. Negara Malaysia, negara yang makmur. Kemakmurannya tersohor di serata dunia. Terbang melayang si burung nuri, singgah seekor di atas dahan. Sayang menyayang sentiasa di hati, sesungguhnya ia tuntutan keimanan.

Okey, lagi-lagi pantun daripada Pok Yi BTB. Ada satu pantun ni, menjelma alam manusia. Dingin hari, hidup berduka. 16 September, Hari Malaysia. 31 Ogos, Hari Merdeka. Baik, terima kasih untuk Pok Yi. Okey, dari BTB ni. Bukit Tok Beng ke mana ni? BTB Bukit Tok Beng semua takir dah. Okey, kita ada D. Rahman. Lama tak dengar D. Rahman. Kita sibuk katanya. Pantun daripada D. Jerebu tebal di tengah kota, pakai mask belum berjalan. Walau kabur pandangan mata, solat jemaat jangan ditinggalkan. Ya, betul lah tu. Naik motor pergi ke Marang, singgah sebentar, membeli budu. Jerebu tebal sampai mata pun kurang terang. Jaga kesihatan, jangan buat tak tahu. Terima kasih nasihatnya. Okey. Okey, dah habis ke? Di WhatsApp semua dah habis. Alhamdulillah. Kak Ani kata, musim buah manggis leni di rumah banyak. Tapi tak ada orang nak petik. Moga Kak Ani tak boleh nak gerak-gerak ni. Boleh upah orang tu Kak Ani. Terima kasih, setakat itu sahaja untuk ruangan indahnya pantun tengah hari ini. Terima kasih yang telah menghubungi Dija di dua talian dan juga yang hantarkan kiriman WhatsApp. Juga di TikTok Terengganu FM _. Okey, jumpa lagi minggu hadapan untuk ruangan indahnya pantun ini. Dan terus setia bersama-sama kami pastinya, Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubaduli yang maha mulia al-wasiq billah tuanku as-sultan mizan zainal abidin ibnil marhum tuanku as-sultan mahmud al-muktafi billahi syah al-haj dan juga kebahduli yang maha mulia tuanku sultanah Nurzahirah sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail ibni al-Wathiq billah tuanku as-sultan mizan zainal abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: Baik, 1.14 minit tengah hari dan seketika kami nak bawakan pendengaran anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama-sama rakan setugas Rizalimi Haji Muhammad. Silakan.
2: Terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari Jumaat hari ini penghulu segala hari, kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat terus dari Masjid Negeri Masjid Abidin ataupun Masjid Putih, dikenali oleh penduduk-penduduk di Kuala Terengganu dengan Masjid Putih. Untuk edisi hari ini 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 18 September 2026 masih. Dan maklumat tajuk khutbah hari ini yang kita siarkan secara langsung Masjid Terengganu FM ialah hadirkan dirimu dalam majlis ilmu. Tajuknya hadirkan dirimu dalam majlis ilmu. Sebelum itu, program khutbah Jumaat ini adalah dengan kerjasama Jabatan Hari Awal Agama Negeri Terengganu, Majlis Agama Islam dan juga Adat Melayu Terengganu Maidam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Abidin serta Terengganu FM. Imam yang akan mengimamkan solat Jumaat pada hari ini atau apa dia, Syekh Muhammad Abdul Hamid Kulaib, manakala Bilal ataupun khatib yang akan menyampaikan khutbah hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Hazim Wan Muhammad Hashim, manakala Bilal yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Rifin Sulong, Muhammad Rifin Sulong. Dan sebelum itu kita ikuti secara langsung, kita sedikit info yang saya nak kongsikan iaitu rehlah ukhwah muslimat. Sekali lagi, rehlah ikhwah muslimat yang akan berlangsung di pada Isnin ini 21 September 2026 pukul 8.45 pagi hingga 5 petang di Lambosari. Rehlah ukhwah muslimat hari Isnin 21 September 2026 jam 8.45 pagi hingga 5 petang di Lambosari. Dan sertai 21 September 2026 8.45 pagi 5 petang. Dan bukan sekadar berjalan-jalan, tetapi inilah masanya untuk kita bersantai. Itulah rehlah untuk muslimat. Dan Alhamdulillah, saya sudah pun sebenarnya menerima isyarat dari mimbar Masjid Abidin untuk kita sama-sama mengikuti secara langsung khutbah Jumaat yang bertajuk hadirkan dirimu dalam majlis ilmu. Kita terus ikuti secara langsung khutbah Jumaat.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: Ikhwanul Muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan. Sudah dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأميين اللهم صل وسلم على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين رحمكم الله bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Salah satu cara bagi meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu agama. Tajuk khutbah pada hari ini ialah hadirkan dirimu dalam majlis ilmu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu pengetahuan agama adalah sangat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perintah supaya mencari ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yang bermaksud bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, yang menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawa ilmu yang wajib dipelajari ialah ilmu yang mendorong kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan mematuhi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu tersebut terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim untuk mempelajarinya. Sesiapa yang tidak mempelajarinya akan menanggung dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah fardu ain ke atas tiap-tiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Ilmu fardu kifayah pula ialah satu ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam yang memenuhi syarat untuk menegakkan urusan umat Islam di dalam kehidupan di dunia ini. Ini merangkumi ilmu agama seperti ilmu tafsir Al-Quran, hadis, fiqh dan sebagainya, atau ilmu duniawi seperti ilmu perubatan, pertanian, politik, teknologi, ekonomi, sains dan sebagainya. Ilmu fardu ain pula terbahagi kepada tiga bahagian utama seperti berikut. Yang pertama, ilmu aqidah atau ilmu tauhid, iaitu ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan qada dan qadar, sebagaimana terkandung dalam rukun iman yang enam. Yang kedua, ilmu syariah atau ilmu fiqh, iaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah, muamalat, munakahat dan jenayah, yang boleh mendatangkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang berkaitan dengan pembersihan hati, pembentukan peribadi atau akhlak yang mulia, yang merangkumi sifat benar, amanah, ikhlas, bersopan santun, berdisiplin, menjaga masa dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hadirkanlah dirimu dalam majlis-majlis ilmu, kerana mempelajari ilmu merupakan perkara yang sangat dituntut sepanjang hayat. Tidak ada istilah terlambat selagi mana hayat dikandung badan. Oleh itu, setiap orang Islam wajib berusaha mempelajari ilmu, sama ada secara rasmi atau tidak rasmi, sekurang-kurangnya sekadar mengesahkan akidah dan ibadahnya, serta mengetahui yang mana halal dan yang mana haram, adalah untuk memastikan segala urusan hidup yang dijalankan adalah menepati hukum syarak dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang diberkati Allah sekalian, hadirkanlah dirimu dalam majlis-majlis ilmu, sama ada di masjid, surau atau sebagainya, kerana orang yang menghadiri majlis ilmu ini akan memperolehi banyak kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, yang pertama, dipermudahkan jalannya ke syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang bermaksud, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkannya jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kelebihan orang menuntut ilmu, dimuliakan oleh para malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Yang bermaksud, dan sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kelebihan yang ketiga, lebih baik daripada melakukan solat sunat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La an tagdua fata fata ta'allama

Daripada ilmu itu lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelebihan yang keempat, penerima wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akan datang kepada kamu beberapa kaum yang menuntut ilmu, oleh itu apabila kamu melihat mereka, maka katakanlah kepada mereka, selamat datang. Selamat datang kepada penerima wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajarkanlah mereka. Yang kelima, semua makhluk memohon keampunan baginya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri, yang bermaksud orang-orang yang mempunyai ilmu itu tiap-tiap sesuatu meminta keampunan untuknya sehingga ikan dalam laut. Hadis riwayat Abu Ya'la. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sehubungan dengan itu, khatib menyeru agar makmum sekalian, juga khatib sendiri menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Kerana orang yang menghadiri majlis ilmu itu, selain daripada dapat mencapai kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi, ia juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang belum diketahui, dapat mengingati pengetahuan yang sudah dilupai, dan dapat menimbulkan kesedaran dan keinsafan bagi memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dibinta memberi lapang dalam majlis, maka lapangkanlah. Nescaya Allah akan melapangkan untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu. Dan orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengekalkan nikmat keamanan dan kedamaian di negara kita. Dalam masa yang sama, janganlah pula kita melupakan akan saudara kita di Palestin yang masih berada dalam keadaan sukar dan menderita, diancam perang dan huru-hara. Teruskanlah menyatakan sokongan dan kebersamaan kita untuk membebaskan bumi Palestin, khususnya Masjidil

0: masa dari penjajahan Yahudi la'natullah. Perbanyakkanlah doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan rakyat dan negara Palestin. Hulurkanlah sumbangan melalui saluran-saluran yang diperakui kepada saudara kita di sana. Moga-moga dengan bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban saudara kita di sana. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرهم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطنه نور زاهرة سلطنه ترنغانو واحفظ أولاده واحفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنكو راجي ترنغانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami, teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mehnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhilah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعيذكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Baiklah saudara, sampai di sini sajalah tugasan kami untuk secara langsung, program secara langsung khutbah Jumaat terus dari Masjid Nabi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk program khutbah Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Nabi ini. Saya Rizal Ibi Haji Muhammad bersama rakan tadi Saifullah Muhammad. Saya sudahi dengan bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama rakan Sergas Dija. Silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Rizalimi dari Masjid Abidin untuk siaran langsung khutbah Jumaat sebentar tadi. Terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu.

Lumba Negara. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

52 minit tengah hari. Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk tengah hari ini. Dan alhamdulillah, untuk bacaan indeks pencemar udara IPU di negeri Terengganu semakin menurun lagi bacaan IPU-nya setakat pukul 1 tengah hari tadi. Di Kemaman dengan bacaan IPU 76, Paker 75, Kuala Terengganu 91 dan di Besut kekal dengan 78 dari pukul 12 tengah hari tadi. Alhamdulillah semuanya menunjukkan penurunan dan kita berada dalam kualiti sederhanalah di negeri Terengganu khususnya. Apapun, moga dipermudah segala urusan anda untuk hari ini. Cuti hujung minggu ni, selamat bercuti. Yang nak keluar tu, pastikan keselamatan, kesihatan juga sentiasa diutamakanlah. Dan sama-sama juga kita doakan kesejahteraan saudara-saudara kita di Palestin dan negara-negara Islam yang sedang bergolak akibat peperangan. Moga Allah melindungi mereka, memberikan keselamatan, kekuatan, kesabaran serta pertolongan, keamanan serta kedamaianlah untuk mereka semua, okay? Jadi saya tinggalkan anda untuk Palestin, jangan kau menangis daripada Hatan. Untuk edisi Jumaat ini, sebentar saja lagi bertemankan Kak Cik dalam segmen Jiji OK Guana Gama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula di Terengganu FM. Yeah.

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari. Hari ini cuong, sejuk sikit dah. Salam saya Idul Ayam, alhamdulillah. Ya, hari Jumaat 18 September 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. 18 hari bulan 9 dah kita. 10-10, 11-12. 3 bulan lagi nak habis. Nak habis tahun 2026. Ya Allah, masa tak ada arah lah kita dah. Terahnya masa rasa macam baru je hari Jumaat Kak Cik tugas baru ni. Tugas pula dari Jumaat. Temutih ke tak ada apalah kita. Jadi gitulah. Baik-baik saja ke. Alhamdulillah hari ni ada kerja macam Kak Cik nak buat warna. Kadang-kadang ialah kerja kita tak sama tau. Ada yang hari ni cuti, majoriti ramai yang cuti lah hari ni. Hari ni masuk sedap sikit Kak Cik. Ada anak balik asrama, anak hok jauh-jauh balik, mungkin anak natu dan sebagainya lah ya. Baik, alhamdulillah, semoga kata orang tu dapat apa tu, hubungan kita dapat lebih dekat lagi, lebih rapik lagi, orang kata lebih sera lagi lah, insyaAllah. Sera dah tapi nak sera lagi. Sekung dan serasi gitu, macam kita masuk lah kan. Ya, rasa macam lecah-lecah jadi dalam hubungan kita, sama ada adik-beradik ke, adik-wadik ke, anak-beranak ke, ya, dalam keluarga sekalipun ya. Biarlah gitu, kata orang tu sentiasa ingat sok molah untuk kata orang tu cari formula untuk tak mau jauh. Kalau boleh biar dekat semua, insyaAllah. Okay, baik, hari ni ada benda nak kita cari lah. Tapi kayak gila Kak Cik kabarnya. Cuma nak wajaknya pukul 3 suku sekarang kita ada ulangan drama yang telah kita siarkan pada 16 September baru ni, sempena dengan sambutan Hari Malaysia. Okay, jadi hari ni ada ulangannya. Okay, 3 suku 3:15 minit petang. Boleh dengar juga di Facebook Terengganu FM, okay?

0: Candis mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Okay, gitulah ya. Dia main hujah panah ni kita pun ada hak sumbat hidung ada juga. Kita main hujah panah, panas sejuk juga kita. Ya, yeah, tak apalah. Ada hak sihat ke tu? Gana tu. Tapi kalau main sekeluarga, ada demang sekeluarga kat cik. Baru ni anak, ni tu lelaki pula. Kita ni macam ni, setakat ni okey lagi kat cik. Gitulah ibu-ibu rapuang ni. Kadang-kadang dia pun tak sihat juga, dia tak segar mana juga. Tapi kalau dia tumbang kau, ibu-ibu ni rapuang ni, jeng yang belaka. lembang habis lah. Bukan lembang habis, maksudnya bolok sikit lah dalam rumah tu kan. Mana nak masuk lagi, nak ngemah lagi tu ini dan sebagainya. Itulah kehebatan orang puan. Bukan nak puji kan, bukan nak puji sebenarnya. Hakikatnya begitu, lelaki pun ada kelebihan dia. Masing-masing ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Jadi hidup ni gitulah, dia saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi kalau seorang tak ke guna. Okay, baik hari ni. Sementara kita nak tunggu drama pukul 3 suku tadi. Oh, 3 suku sekarang. Secara ulangan drama sempena dengan Hari Malaysia. Abang, selamat Hari Malaysia. Okay? Okay, baik. Sajalah Kak Cik nak tanya hari Jumaat ni, nak tenang-tenang sajalah. Nak tanya, ada tak mungkin ada hajat ataupun impian? Sebab kita ni nak habis tahun dah ni. Ni bulan 9, 10, 11, 12. Tiga bulan lebih sikit je. Okay, mungkin ada impian atau hajat yang kita nak sangat atau nak buat atau ada dalam planning tapi tak tercapai lagi. Mungkin tahun ni ke? Mungkin 2 tahun dah kat cik. Tak tahulah. Impian atau hajat yang belum lagi tercapai. Okay, sekadar berkongsilah. Apa-apa Kak Cik nak tolong melaksanakan, merealisasikan dok sajalah nak tanya. Dan kadang-kadang ada orang tu dia nak gapai ataupun nak sesuatu tu, mungkin dia ada ikhtiar dia dan sebagainya, betul tak? Jadi nak tanya lah adik aku, adakah impian ataupun hajat yang ialah untuk tahun 2026 ni yang belum tercapai lagi. Okay, kalau ada lah ya. Jadi boleh atur ke WhatsApp 010-344-6632 ataupun boleh telefon 6235-330-6238-330. Dia luah maksud ni dah kira hajat tu nak jalan ke hajat apa-apalah. Dah kira lah setiap orang ni dia ada. Macam lagu Haida, hajat you know. Tapi tak tahulah dekat ni kacik, nak mungkin akan terlaksana ke dekat dah ke, tak tahulah. Kadang-kadang kita merancang, Allah Ta'ala yang menentukan dah. Tak apalah, sebabnya ikhtiar tu ada, perancangan tu ada. Jadi bolehlah nak WhatsApp pun boleh, nak telefon pun boleh.

0: kau pergi tiada petang.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Terima kasih deh daripada benda Kulim, Kulim Kedah. Kulim, yelah. Perak Kedah, Penang, Johor. Ya, boleh dengar lagi. Ada yang duduk luar negara pun boleh. Tak ada masalah New Zealand ke Australia pun boleh. Tak ada masalah. Sebab ni, selain daripada boleh tengok ku live TikTok dengan FM, dia mah download je. Ataupun muat turun RTM klik secara percuma. Cuma kena ada internet lah. Telefon tak ada internet, nak muat turun guana. Ya dah. Jadi, boleh. Situ semua ada. Nak tengok apa tu, rancangan-rancangan siaran kita di TV1, TV2, nak tengok cerita pun boleh, nak tengok drama pun boleh, nak dengar radio-radio RTM seluruh negeri pun boleh. Tak ada masalah siang malam pagi petang, insyaAllah ya. InsyaAllah setakat ni lah, lain tak ada masalah lah kan. Kali sekali-sekali tu biasalah, nak orang macam kita juga tak sihat sama, ada juga hari sakit demangnya. Okey, kita ada Syam di Buloh Gading. Semoga bahagia curi semua kak cik. Di kesempatan ni Syam nak ucapkan selamat alahi buat kakak cik Mi yang sentiasa ada. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan. Wah, ini saya jadi Cik Mi ya. Selamat ilahi Cik Mi. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah ya. Semoga bahagia semua bersama anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Okey, jadi hari ni Kak Cik sajalah nak sembangnya. Sebab saja hari Jumaat ni dah meeting. Baru lepas masuk nak dorok ya. Ada gitulah kadang-kadang ya dok. Hari ni rehat-rehat je Kak Cik. Tak apalah rehat lah. Rehat pacaroh ni. Tapi mungkinlah ahad sampai ke kami kita kerja dok. Sekut sembang kerja. Hari ni rehat lah santai-santai dengan anak-anak keluarga, dengan keluarga lah ya. Okey, baik. Ada dok mungkin impian atau sesuatu yang kita berhajat, yang kita nak tapi belum lagi tercapai. Okey, mungkin untuk tahun 2026 ni kita ada panggilan ni Kak Cik terasa. Apa dia di talian ni? Hello, assalamualaikum. Putu dok sekarang. Boleh telefon mula 0235330 dan 0238330. Kalau dia adalah impian atau hajat lah, semua orang ni dia tak sama. Ada orang biasa-biasa je, ataupun mungkin inilah ada sesuatu yang dia rasa dia nak dan sebagainya kan. Okey, Pak Usuk Paidah tu, selamat hari Cik Mi. Okey, terima kasih jugalah Pak Usuk eh. Okey, tadi ada yang tanya Kak Cik. Ada telefon direct dengan Kak Cik. Kak Cik nak tanya pasal my card generasi baru. Orang duk sebut ni kan. Sebab dia lacur sempena dengan Hari Malaysia. Dan penukaran tu start magang sebenarnya kami. Ya, berpusu-pusunya orang. Tak ada apalah kita. Ada orang salah faham. Dia kata mak wajib ke Kak Cik? Dok. Sebenarnya, penukaran kepada my card. Kita ada 2 IC kan, my card tu. Hotline ni tu. Kalau my card kita comel, ada orang so apa tak apa, tak ada masalah. Dia kata penukaran kepada my card generasi baru tidak wajib sekiranya kad pengenalan sedia ada masih dalam keadaan baik dan sah. Jadi dia takutlah, dia katakan kalau nak tukarkan kad cik gigi kan kita nak berusang, dia nak terima kan dok. Kad lama masih lagi sah. Demo adik kakak boleh terus menggunakan my card lama untuk urusan harian, bantuan kerajaan dan subsidi. Tak ada masalah, okey. Kalau gosok dah, ala-ala gosok tu kita tukarlah. Dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN juga, dia mengeluarkan kad baru ni secara berperingkat untuk permohonan baru atau penggantian biasa kalau hak hilang rosak lah. Maknanya dok perlu, maknanya janganlah sampai tahap kita berpusu-pusu atau buat bolok. Dok perlu mari ke kaunter JPN semata-mata untuk menukar kad lama. Gitu. Kalau kad rosak boleh tukar, kalau nak tukar pun boleh, tapi ok dulu sebab ni tengah ramai kan. Cuma sebabnya apa yang menariknya, sebab apa tu, my card generasi baru ni dia kata orang tu lebih banyak dari segi kata orang tu keselamatan dia, hologram dia, lepas tu dia banyaklah untuk ciri-ciri keselamatan dia lain sikit lah. Tu je sebenarnya. Ika cakap akak-akak buat apa kelebihan apa tu my card generasi baru ni. Tapi kalau tengok tu memang ramalah, kalau dia tengok tu Kak Cik tak pasti, tapi kalau yang di Putrajaya tu start marin tu memang ramah. Walaupun pelanggan, sebab kadang-kadang orang salah faham, orang ingat benda ni apa tu wajib kena tukar. Sebenarnya dok wajib. Kalau nak tukar boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kad lama okey lagi, tak perlu tukar. Steady eh. Oh, tak ada panggilan. Tak ada. Okey, kita ambil panggilan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Aruh ya. Okey, baik. Okey, Kak Aruh pula. Apa kata orang tu impian ataupun hajat yang Kak Aruh dah tercapai lagi? Mungkin untuk tahun 2026 ke, atau ada kuk-kuk rasa lagi dalam, ialah dalam hati, dalam perut ni ada benda nak buat ni, tapi dah terbuat-buat lagi, adakah?
2: Mengalirlah, Kak Cik.
1: Benda apa tu, Kak Aruh?
2: Mengalirlah, Kak Ruh ingatkan masa rumah Kak Ruh tu.
1: Aha.
2: Sambung sikit arah ke depan lagi.
1: Ah, nak sambung dapur, bahagian dapur ke ruang tamu?
2: Nak sambung ke depan tu. Kak Ruh ingatkan nak buat cross bilik semayang tu. Bilik semayang dah ada dah, bilik semayang tu. Jadi bilik semayang Kak Ruh tu, Kak Ruh dah ni, Kak Ruh nak tok ke depan lagi.
1: Oh, jadi memang untuk ruang-ruang untuk solat, untuk semayang, reh?
2: Ada dah Kak Cik. Kalau nak buat rupus tu lah. Ada sekarang ni, bila semayang sekarang ni, Kak Ruh nak buat belah depan.
1: Okey, molek-molek dah bolok kat lain, dah situ je, senang.
2: Lepas tu bilik ada dah bilik semayang ni, Kak Ruh buat bilik utuk-utuk-utuk, Kak Ruh lah jarang-jarang balik tu.
1: Okey. Tapi dok setakat ni dok terbuat lagi lah.
2: Nak buat lagi Kak Cik. Yang sekarang ni dah ada dah bilik semayang tu. Jadi bilik yang semayang sekarang ni, Kak Ruh nak ubah, nak buat sambung ke depan satu lagi.
1: Okey, baik-baik. Yang jadi doktor buat tu sebab apa, Kak?
2: Kewangan.
1: Sebab seng lah. Ada apalah, seluruh-seluruh insyaAllah lebat lain ni gitulah. Kadang-kadang benda-benda macam bak-bak nak sambung-sambung ni, nak sambung-sambung rumah bilik ke apa kan, dia tak boleh buat ngejuk. Dia kena seluruh-seluruh sikit-sikit, Kak Rok.
2: Nak tu pandai buat, tapi nak tu pandai buat pun kita nak upok juga Kak Cik.
1: Betul dah. Ya. Tak apalah, insyaAllah lah tu, kupu sikit-sikit boleh lah tu insyaAllah.
2: Boleh lah.
1: Dan kot akhir tahun ni dan buat kot sikit-sikit kot.
2: Tahun ni dok dang.
1: InsyaAllah lah kita tengok tahun depan macam ni deh. Amin, insyaAllah. Apa dia?
2: Cepat lambat je.
1: Betul. Kadang-kadang ada rezeki sepak katanya kan. Mana tahu Allah Ta'ala nak beri rezeki. Tak kira, betul tak?
2: Mana tahu ada durian utuh ke.
1: Tu dia. Ya, betul. Musim durian dengan durian utuh tak sama, ya tak? Durian yang boleh utuh dapat bila-bila je, betul tak? Musim durian dia memusing.
2: Boleh makan lalu, dia utuh ni lambat sikit.
1: Yelah.
2: Lambat sikit, makan masa.
1: Tak apalah. Asal nak buka kepala sudah. Terima kasih Kak Agah. Assalamualaikum.
2: Salam, bye Kak
1: Cik. Bye. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Abi. Apa khabar Abi?
3: Khabar baik. Dah dengar Kak Cik ulangan drama lagi.
1: Oh, dah dengar.

0: kat benda Facebook ni.
1: Boleh.
0: Kita boleh kat Facebook kita akan buat live juga situ be.
1: Kita nak dengar hebat-hebat set-set kita ni.
0: Nak boleh kejadi tu be. Ada agoh lah.
1: Tapi penerbit agoh.
0: Oh memanglah, penerbit bisa.
1: Nampak lembut tapi jadi wallet.
0: Penerbit tu memang dia jenis gitu. Dia jenis dia jenis slow tak nampak je. Orang gitu bahaya sikit be.
1: Dia panggil mani kau. Mani lembut.
0: Sabar
1: ya. Macam dia dah.
0: Belohok dia. Okay, B. Okay, mungkin Abi sendiri ada kata orang tu impian ataupun ada hajat, ada sesuatu yang Abi nak buat ke ataupun benda-benda dah bermain di fikiran tapi dok tercapai lagi setakat ni, B.
1: Yang pertama, nak minta kacik doa jugalah ke Abi ni.
0: Okay.
1: Tapi gini, kerja Abi lah.
0: Aha.
1: Ini dia beri tugas oleh satu jabatan, tak payah kawan jabatan kan.
0: Okay, baik.
1: So, bimbing kepada guru-guru Quran di backup Abi ni lah.
0: Okay.
1: Backup pertama dia punya modul 49 tapi okey lah. Kita dah happy lah sebab kita buat analisa benda semua tu okey, dia tahap-tahap pencapaian okey lah kata dia. Nak ambil bulan 9 patut minggu depan majlis penutup dia suruh sambung sampai bulan 12 tahun 27 pakcik.
0: Oh ya Allah,
1: jadi masalah sekarang ni macam mana kita orang yang sama
0: okay.
1: Kita dah standby comel dah lah, nak gembira lah hati ni dengan pencapaian. Jadi matlamat kata-kata matlamat yang pertama tercapai, tapi kita kena tok cita-cita saya ajak Abi ni yang pertama ke kedua tu rasa agak berat juga sebab dia mari instant benda ilmu ni kakcik lah, tak nak pakai orang panggil benda terjejuh.
0: Betul.
1: Dia kata ni hak kata nak buat rumah tak ada duit beli hold dulu.
0: Ya.
1: Tak ada benda kena cari. Tapi itulah maknanya ajak kita ni tak sama. Macam kakcik kata dah ada kalanya ajak kita tak tercapai atau sebab apa. Allah Ta'ala yang mengetahui.
0: Kadang-kadang Allah Ta'ala tangguh dulu ajak kita. Ya betul weh.
1: Jadi saya lah petang ni nak minta kakcik doa lah kabi ni.
0: InsyaAllah. Petang Jumaat yang berkat ni biar.
1: Nak melaksan merealisasikan amanah jabatan ni. Senang kita nak didik orang.
0: Betul.
1: Kita doa dengan Allah Ta'ala. Jadi saya agak bulan 12 tahun 27 ni adalah cita-cita yang dikendaki oleh jabatan tu untuk Abi membimbing orang yang di bawah Abi ni.
0: InsyaAllah.
1: Kita lah haji Mana ada cita-cita tercapai tapi tertangguh tengah jalan, kita sambung balik lah ajak Abi tu untuk 27.
0: InsyaAllah. Abi mana sama-sama tahu. Sama-sama doa.
1: Ya. Biarlah lacur petoh kita supaya orang senang terima ni.
0: Betul, B.
1: Kadang-kadang DJ kita ni kemas sebenarnya.
0: Kadang-kadang dia tu biasa-biasa je. Tapi setiap kata-kata dia tu, dia cepat melekat. Tak tahulah. Dia tak guna ilmu-ilmu apa. Sebab Allah yang bagi mudah, B. Allah yang bagi senang. Allah yang bagi laluang tu.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, B. Okay. Semoga dipermudahkan untuk Abi, ya. Okay.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Okay, baik. Agak-agak ada ujang katanya. Yelah, kita berharap. Tapi Allah Ta'ala yang menentukan. Ya, hari ini sebenarnya pukul 3 suku karang, 3.15 minit petang, kita ada ulangan drama yang kita siar pada 16 hari bulan sempena dengan Hari Malaysia. Abang, selamat Hari Malaysia. Okay. Ada siaran ulangan. Boleh dengar di radio ataupun di RTM Klik. Dan boleh juga dengar ataupun tonton lah. Tonton dan dengar di Facebook Terengganu FM. 3 suku kayak gini. Hotdog dan dengar baru ni 16 September kita see you sekali lagi adik kakak sayang sobat deh. Okey, jadi hari ni Kak Aziz saja nak sembang, ada tak mungkin demo ada impian atau berhajat sesuatu mungkin di tahun 2026 ni tapi tak tercapai lagi. Jadi boleh atau kau live TikTok, Kak Aziz akan baca deh. Terima kasih, kita ada Aimang Adi, kita ada Uding Razalinong, kita ada Roses, Hana Zainal, Rezeki 3 Abdul Shop. Terima kasih semua, kita ada Najwa, jemput masuk semua di live TikTok Terengganu FM. Kita ada nota suara. Nota suara, kita memang selalu buat nota. Nota suara daripada siapa ni? Buat apa jadi gini ni? Sekejap. Okay. Oh, tak tahulah buat apa jadi gini ni. Tak dengar nota suara. Tak ada agak lah. Ada ni kat mana-mana ni. Jadi sebenarnya ada nota suara daripada Cik Ana. Tapi tak tahu buat apa ni. Ya... Mungkin ada kat mana-mana ni, dia ada, bukan select ni, dia ada lah tu kat mana, kat Jepun, tak tahu apa jadi gini. Apa kita tengok macam mana dah. Okey, siang pula Cik Ana. Nanti kita tengok Cik Ana dah. Kita ada panggilan dulu, Kak Cik ambil panggilan dulu. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Semangat, semangat. Siapa dia ni Kak Cik ni?
1: Ni Pak Azam.
0: Pak Azam?
1: Pak Azam Air Putih.
0: Pak Azam Air Putih. Alhamdulillah. Sihat Pak Azam ya?
1: Sehat-sehat.
0: Pak Azam, kita...
1: Kau tua makin sehat.
0: Alhamdulillah, waktu kita nak. Kan, payah nak cari gini ni, alhamdulillah, kan. Kata kau tu...
1: Mama ni mendong lah.
0: Sama lah kita di Kuala Terengganu pun cuaca juga, Pak Azam kitanya.
1: Kemarin hujan lebat.
0: Oh, itulah. Tapi gitulah, macam cuaca hujan panas ni, kita bimbang takut, itulah denggi, itulah. Tapi alhamdulillah hujan rahmat. Kuat-kuatnya kuranglah sikit jerebunya dah. Okey, yeah. Pak Azam lah. Okey, sedar hari ni 18 September dah. Maksudnya betul. Dalam 3 bulan lebih sekejapnya masa dah. Kejang celik. Jadi nak tanya Pak Azam, Pak Azam ada ke sesuatu yang Pak Azam berhajat? Adalah benda yang nak buat ke apa dalam fikiran tu tapi tak tercapai lagi, ada ke?
1: Patutnya bulan ni dah start dah, tapi dah ini menjurang pada 18 bulan dah. Aha. Mungkin dah start lah.
0: Dah apa tu?
1: Mungkin ambil bulan ni juga lah tu. Pak Azam buat sementara kerja security buat catering.
0: Oh ya ke?
1: Jadi, pasal ni tambah power sikit, jangan nak buat gepa.
0: Nak buat gepa, okey.
1: Nak buat gepa tu tak dang lagi tu.
0: Oh, tak dang sebab dah cukup kaki tangan ke warna Pak Azam?
1: Bukan, dia masalah tepat tu siap dah. Cuma ada sikit-sikit lagi lah, mungkin habis bulan ni kot.
0: Oh, insyaAllah. Maknanya dang tahun ni insyaAllah eh?
1: Tapi target bulan ni. Aha. Tapi tepat juga lah, mungkin ambil bulan ni juga.
0: Okey. InsyaAllah lah, kita harap lah semoga dipermudahkan ya Pak Azam ya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik-baik. Terima kasih. Semoga dimudahkan rezeki Pak Azam. Assalamualaikum. Itu Pak Azam kita dari Kemama Air Putih. Muhammad Safwan, waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okey, Kak Cik tadi cakap pasal tadi tu benda. Pasal my card generasi baru kan. Jadi, jelas dah. Dia tak wajib pun tukar. Kalau my card lama kita masih lagi okey, tak nak salah. Cuma kalau nak tukar boleh. Tapi, buat masa ni dia jangan buat bolong. Dia pakai tukar ramah-ramah je. Bukan benda, sabar buat tenang. Kalau lah kebetulan, jangan perlu pergi rosokkan my card kita. Kalau kebetulan my card kita rosok dah, memang nak tukar hak baru dah, sedang molek. Okey, jadi antara ciri-ciri menarik my card generasi baru ni, dia ciri keselamatan memperkukuh pelindungan my card. Ada imej 3 dimensi yang berubah mengikut sudut pandangan. Kelah. Hologram keselamatan dinamik dan chip antara muka dui fungsi. Okey, yang menyokong fungsi sentuh dan tanpa sentuh. Okey, itu antara banyak lagi lah. Lepas tu dia ada QR di bahagian belakang yang berfungsi menyokong pengesahan dan penguatkuasaan. Maknanya dari segi ciri keselamatan dia lebih hebat lah. Tu dia. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam Hashim dah. Kita ada satu lagi panggilan. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Ya, Teh Ma. Salam Jumaat, Teh Ma.
2: Salam untuk Kak Cik juga.
0: Sama lah. Okey, Teh Ma. Nak tanya Teh Ma lah.
2: Teh Ma, nak buat ucapan je ni Kak Cik?
0: Boleh. Okey.
2: Untuk kekanda tu, dua orang tu. sahabat pendengar TFN, Cik Minah Haji Kadir.
0: Okay.
2: Dan juga Kak Mah 14. Dia hari sama, Kak Cik.
0: Hari ni ikan rosa pun hari ni juga.
2: Oh, ikan rosa.
0: Ya, ramai hari ni deh.
2: Untuk ikan rosa jugalah. Terima ucapkan sama air lahir belaka semua tu. Kekanda-kekanda untuk adik Rosa. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dipermudahkanlah segala urusan mereka semua.
0: InsyaAllah.
2: Dan kepadalah sahabat-sahabat kita orang lain kan, yang kita tak tahu, Kak Cik kan.
0: Ya, betul lah.
2: Hari ini kepada semua sekalilah dengan ucapan selamat hari lahir semuanya. Okey, Kak Cik.
0: InsyaAllah. Terima kasih, Tema. Waalaikumsalam.

0: panggil Ayu. Ayu duduk setarang dah. Ayu duduk lipat kain tu. Banyak kadang-kadang empat bakul tu. Tak aruh lah. Kadang-kadang tu malas sekali dah bertimbung. Sabar je. Orang nak harap hari-hari minggu gini je lah. Kan? Hari-hari minggu gini je lah. Kata-kata nak buat kerja yang mana dah selesai lagi kan. Nak kemah-kemah apa yang patut. Ya tak? Okey, mungkin hari ni macam-macam program lah di tempat. Ada yang buat program keluarga sendiri. Ada yang macam zoo ya. Ziarah pak saudara dah. Ya, kadang-kadang itulah kita kita ada dengar perkhabaran kehilangan wargi-wargi yang terdekat ataupun mungkin ada sayang sobat kita yang dok sihat sakit, mana kita boleh ginawak-ginawak lah ya. Bukan apa, kadang-kadang macam cik kampung tadi lah, kalau kita pergi jenguk sekejap tu jumpa mata tak apa dah, tanda maknanya kita cakna. Kita ambil berat ya. 2:56 minit petang. Okey, hari ni tiga suku kek lagi kita ada ulangan drama sempena dengan Hari Malaysia 2026. Abang, selamat Hari Malaysia. Okey, tapi sebelum tu, tapi sama-sama itu Kak Cik sebenarnya sajalah nak tanya adik kakak, sebab kita tinggal 3 bulan lebih kan habis tahun 2026 ni. Jadi mungkin kita ada berhajat ataupun ada sesuatu yang kita nak buat ke dalam planning ke apa, tapi belum terlaksana lagi. Jadi boleh nak telefon boleh 6235330 6238330. Di live TikTok pun boleh nak khabar. Kak Cik akan baca. Okey, atau boleh atau WhatsApp 010-344-6632. Okey, kita dengar nota suara daripada Cik Ana AMBS.
1: Assalamualaikum Kak Cik.
0: Waalaikumsalam Cik Ana.
1: Selamat tugas untuk petang ni. Ni Cik Ana.
0: Ya, Cik Ana.
1: Apa hajat Cik Ana untuk tahun ni kan? Apa yang tak tercapai lagi? Cik Ana ni kalau boleh nak berjumpa adik-beradik semualah, berkumpul kalau boleh. Sebab apa, Cik Ana ni ada 10 beradik, dua kakak tu. Yang ayah lain kan, mak okay. Sama. Jadi baik. Semua 10 orang lah. Cik Ana tak boleh nak jumpa semua lagi. Nak berjumpa, nak berkumpul tak boleh lagi. Berapa kali dah buat perancangan kan nak jumpa, semua tak jadi. 5 orang boleh mari, 5 orang lagi tak boleh mari, jadi tak boleh jumpa semualah. Tu Cik Ana apa ni duk rancang lah, satu hari nanti Cik Ana nak jumpa semualah. Sebab alah, masing-masing dah ada kerja masing-masing, ada macam-macam tugas, macam-macam apa ni haluan masing-masing kan, jadi payah nak jumpa. Minta berdoa pada Allah lah kat Cik Ana supaya dapat berjumpa dengan semua adik-beradik lah. InsyaAllah dalam bulan sebelah ni anak Cik Ana nak dapat menantu lah Cik Ana ni, nanti bulan sebelah insyaAllah kalau boleh nak jumpa semua adik-beradik, nak berkumpul lah. Doakan supaya Cik Ana dapat berjumpa dengan adik-adik semua. Baru ni minggu lepas dalam hari Jumaat tu Cik Ana dah cuba nak kumpulkan semua tu, nak pergi apa ni ziarah kakak dekat hospital Kuantan, tapi tak boleh jumpa semua. Ada dalam 6 beradik je boleh jumpa, yang lain tak boleh mari juga. Jadi maknanya tak boleh jumpa lagi lah semuanya. InsyaAllah lah tu doakan satu hari boleh jumpa semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum Cik Ana, itulah impian Cik Ana setakat ni. Nak jumpa kalau boleh, nak jumpa belaka. Bukan seorang dua, kadang-kadang hok ni ada kelapangan, hok ni pula ada musakah. Tapi hajat yang hajat Cik Ana ni nak jumpa belaka adik-adik tu tak tercapai lagi, insyaAllah lah. Kadang-kadang masih ada orang masing-masing ada kerja belaka, ya tak? Tapi gitulah, insyaAllah mana tahu dipermudahkan urusan, digerak Allah Ta'ala bagi ui mudah dia Cik Ana, Allah Ta'ala gerakkan hati adik-adik yang lain tu untuk kita jumpa, insyaAllah mesti akan jadi kenangan terindah, insyaAllah Cik Ana. Terima kasih. Okey, baik-baik. Kita ada Mi. Ini tercapai. Tercapai baik Mi. Cuma nak pergi umrah tahun ni belum berkesempatan Kak Cik. Agak-agak tahun depan boleh pergi, insyaAllah. Ya, itu antara kata-kata hajat Mi lah untuk tahun ni. InsyaAllah Mi. InsyaAllah tahun depan. InsyaAllah. Ya Allah Ta'ala permudahkan untuk Mi. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Mah ya. Kak Mah pakai. Okey, Kak Mah pula impian atau sesuatu yang Kak Mah nak buat atau berhajat lah.
2: Harap-harap perjalanan dengan lancar lah. Nak dapat 16 ke Adi. Pemudahkanlah belakang rusak.
0: Okey. Yelah, sebab yelah bulan sebelah insyaAllah akan tercapai. Tapi yelah, kita pun tak tahu kan. Kita merancang, Allah Ta'ala yang menentukan. Ya dok?
2: Merancang Tuhan yang menentukan. Kita tak tahu lagi apa yang jadi.
0: Ya, betul-betul.
2: Agak permudah kalau bakal tak tahu kan. Yelah, begitu.
0: Betul-betul-betul. Sebab yelah, kata orang tu, kita tak tahu ke depan ni macam mana.
2: Berdoa lah belakang permudahkanlah hujan, jangan hujan.
0: InsyaAllah semoga dipermudahkan ya Kak Ma ya. Okey, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Oh, kecang tu. 39 minit pertama makan asyik lagi tu. Ada orang dah makan asyik lagi. Sebab tadi makan berat dah kat cik. Kita di Terengganu ni pagi makan bahan nasi lemak dah. Lepas tu nasi kunyit ada macam-macam nasi ya dok. Kejuk. Orang luar Terengganu mari. Kasih dah. Kasih belau kadang-kadang gitulah nak kata. Tapi gitulah tak apalah. Rezeki Allah Ta'ala. Boleh makan selagi boleh makan, makanlah. Tapi biar berpada-pada. Salam Jumaat juga untuk Zamri. Okey. Baik, terima kasih. 39 minit petang. 3 suku kita ada. Berapa kali kat cik ulang dah takut dia boleh ingat. Ya. 3 suku kita ada siaran ulangan drama yang kita siarkan sempena dengan Hari Malaysia baru-baru ni. Kita ada Abu Musa atau video. Sedap dengan macam-macam. Ada benda ni. Jemput udang ke abah? Assalamualaikum kak cik. Rezeki anak ajak makan di rumahnya. Alhamdulillah. Abang Musa ni pandai masak ni. Okey, baik. Sambil-sambil tu kak cik sajalah yang kita nak sembang tanya adik kakak saya sobat yang mana. Yang mungkin ada hajat, ada kukuk lah. Maksudnya ada keinginan, ada sesuatu yang belum tercapai lagi untuk tahun 2026 ni. Yang ada benda nak buat, ada impian dan sebagainya tapi belum tercapai lagi. Sebab sedar-sedar kita 3 bulan lebih je ni. Lepas tu, nutuk kong lah kita, nutuk tahun lah kita. Okey, sambil-sambil tu, kacau nak kabur juga ni. Ini Jualan Rahmat Madani esok, 19.9 di Dungung. Dungung pula dah, di Magang. Okey, kita ada esok 8 pagi sampai 12 tengah hari di perkarangan Sejik Kapung pada Kuang deh. Perkarangan Sejik Kapung pada Kuang esok. Ada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Okey, kita layan lagu ni lah dulu. Nak dengar.

Sempena Hari Malaysia 2026, Terengganu FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Abang, Selamat Hari Malaysia, karya W.S. Azizi, Kuala Lumpur.

0: Komando Ismail! Komando Ismail!
1: Abang! Abang mimpi lagi? Bang, mimpi yang sama?
2: Ya Rabbi, mimpi akhirnya sama. Mimpi malam tahun 1963.
1: Abang, setiap tahun bila tiba je hari Malaysia, abang selalu diganggu mimpi yang sama. Dah 63 tahun, bang. Dah 63 tahun yang arwah tinggalkan kita, bang.
2: Arwah kawan baik abang, dia telah menyelamatkan abang dari jerangkap sama. Ialah yang menemukan abang dengan awak, Ruby.
1: Ya, saya tahu. Saya tahu, bang. Tapi itu dah jodoh kita, bang.
2: Malam hari, ya, ia berwasiat pada abang. Mun papa terjadi padanya, ia mahu abang terima kitab tunangnya sebagai bini kami. Kami tunaikan permintaannya. Kini tu kitab jadi bini kami. Kita sudah ada dua orang anak dah, Tun Ruby.
1: Ya, bang. Ruby ikhlas terima abang sebagai ganti arwah. Kerana itu kehendak arwah. Sebelum berangkat ke Sarawak, dia ada tinggalkan pesan itu pada Ruby supaya Ruby terima abang kalau jadi apa-apa pada dia. Dahlah bang, janganlah kita fikirkan lagi kisah lama tu bang.
2: Ya,
1: ya. Dah 63 tahun arwah tinggalkan kita bang. Lagipun Ruby bahagia dengan abang sekarang.
2: Terima kasih Ruby.

0: Assalamualaikum. Tok Wan, ini rumah arwah mak bapak aku. Aku tinggal dengan Tok Wan aku. Kejap lagi kau jumpalah dia. Assalamualaikum, Tok Wan. Naiklah, Mercy.
1: Aku naik ni. Okey kah, apa kau tu? Segannya aku.
0: Ish, apa pula nak segan? Kau kan kawan aku. Kita duduk sebilik je pun. Dari kau tak ke mana-mana, balik Sabah pun tak, cuti hari Malaysia ini. Eloklah kalau kau ikut aku balik kampung seberang Takir, Terengganu. Kau nampak tak tu? Tu laut. Best tak kampung?
1: Oh, iyalah. Patutlah juga berangin dekat pantai. Rupanya kampung kau ni. Tak apa-apa. Nanti bolehlah aku petik aku punya ukulele kat tepi pantai tu.
0: Mulalah tu tak habis-habis dengan ukulele dia.
2: Waalaikumsalam. Lah, Sarah. Maaflah atuk tengah semayang asar tadi. Masuk. Buat apa duduk kat beranda tu, masuk.
0: Ambil angin, Tok. Tok, ni kawan Sarah. Dari Ranau Sabah. Mercy namanya.
1: Selamat petang, Tok.
2: Ya.
1: Maaf datang ganggu, ya.
2: Tak ganggu pun. Orang Sabah,
1: ya? Ya, saya dari Sabah. Nama penuh saya Mercy Liguna. Masa sambut merdeka hari tu, saya dah balik ke Ranau. Jadi cuti hari Malaysia, saya tidak ada rancang nak ke mana-mana. Jadi si Sarah ni lah yang ajak saya datang Terengganu.
2: Alah, eloklah cuti-cuti ni berjalan ke Terengganu. Nanti boleh jalan-jalan dengan Sarah.
0: Mek Wan mana? Sunyi je rumah.
2: Alah, nenek kamu tu pergi besut. Udah ajis kau ke rumah Mak Su Kinta kau, pergi dengan ni Izra dengan Azin.
0: Lah, Pak Su bawa dua-dua anak ikut. Sunyilah, tak ada budak-budak. Bila balik tu?
2: Kan cuti sekolah seminggu.
0: Seminggu? Amboi, lamanya.
2: Kau tak cakap pun nak balik. Alih-alih je muncul. Masuk mesti masuk. Tengok kat dapur tu. Sebelum dia pergi besut, nenek kamu masak bubur kacang. Boleh ajak mesti makan.
1: Susah-susah je. Tak apa-apa lah, Atok.
2: Tak susah. Semua dah siap. Tinggal makan je. Rezeki, Alhamdulillah. Bawa beg kamu masuk. Bawa kawan kamu masuk bilik tu.

0: Wah, marahnya pasar payang ni.
1: Inilah salah satu tempat menarik perhatian pelancong dalam dan luar negeri yang datang ke Terengganu ni. Sekarang ni, kita berada di tingkat bawah. Tingkat satu. Jual barang-barang basah, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan tu yang awak cari, keropok kering dan keropok lekut.
0: Bah, dah sabar aku ni. Bah, jom kita membeli keropok lekut tu. Nanti bolehlah suruh mak suka tu goreng.
1: Boleh je, jom kita beli. Kau perasan tak? Ada satu lagi tu, yang tadi lagi duduk ikut kita.
0: Mana?
1: Kau toleh kat belakang, sebelah kanan. Kau kenal ke dia?
0: Kenapa dia ada di sini?
1: Entahlah, aku pun tak tahu. Tu bukan budak kolej Zabah tu ke? Dia budak Sabah ke?
0: Entahlah. Mana juga saya tahu. Bukan budak tu orang sini juga ke?
1: Dia macam dari tadi lagi tengah engkau je tu.
0: Entahlah. Kalau di kolej, cuba-cuba juga dia mau bercakap sama saya. Tapi enggak juga saya mau layan. Dia kan orang sini juga.
1: Entah, aku tak pernah nampak pun. Jom beli cepat-cepat keropok leko tu. Cepat kita siap, cepatlah kita belah dari sini.
0: Jom.

0: Assalamualaikum. Tok Wan. Tok Samad pun ada.
1: Waalaikumsalam. Tok Samad ni. Tok Samad ni rumah tak jauh rumah tok ni, belah kanan tu. Asalnya Seri Aman Sarawak. Kahwin orang sini, terus meletak sini. Ni harga kat Pasar Payang tu. Hari ni anak dia yang jaga kedai. Tu dia datang sembang tok sini.
2: Ini yang duduk Ranau Sabah tu ya. Kenapa tak balik hari Malaysia ni? Kalau kat Sabah dengan Sarawak tu kan meriah kan?
3: Sia baru balik cuti hari tu. Hari cuti hari merdeka. Hari Malaysia ni ingat mau rehat-rehat aja. Lagipun cuti dah panjang. Di mana-mana pun boleh sambut asalkan di Malaysia.
2: Yalah. Tapi setiap tahun bila muncul Hari Malaysia 1963 ni, pakcik tak dapat lupa satu peristiwa tu.
0: Peristiwa apa tu, Tok?
3: Ya, Tok. Kalau tak keberatan, boleh juga kami mau tahu.

Komando Ismail, jangan pergi Simon. Banyak tangkap sama. Komando, jangan pergi.

akhirnya, abang gugur juga sebagai melati di persada negara. Ruby, Ruby reto abang. Ruby, Ruby bangga. Jasa abang gugur sebagai perwira demi sebuah negara merdeka Malaysia yang kita sayang ni. Ruby reto abang. Melepaskan abang demi tanah air kita yang tercinta ini. Bersamadilah abang dengan tenang di alam sana.

0: Tok Samad, boleh saya tanya?
1: Nak tanya apa tu?
0: Kenapa anda pulang lagi ke Seri Aman Sarawak?
1: Pertama sekali saya berkahwin dengan Nek Ruby. Kami bernikah. Kerana itu adalah yang arwah Ismail mahukan. Anak kami ada dua orang, membesar di sini. Di Seri Aman tu dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Mak dan ayah tu dah lama meninggal. Peninggalan pesaka arwah ayah dan ayah dan mak tu dijaga oleh adik dan abang atuk. Jadi di sinilah akhirnya tu menetap. Tu terpaksa menjaga isteri tu.
0: Eh, kenapa dengan isteri atuk?
2: Biasalah, masih suami mesti menjaga isterinya, kan tu? Tok, Tok tak rindu Sarawak?
1: Mestilah rindu. Tempat jatuh lagi dikenang, ha? Betul tak? Ini kan pula tempat kita membesar. Tapi tempat ni buat Atok rasa Atok ada keluarga di sini.
2: Betul lah tu, Tok.
3: Hai, kami dia macam adik-beradik.
1: Iyalah. Cikgu ni. Sebenarnya kita ke mana-mana pun kalau di Malaysia ni, kita tak pernah rasa asing pun.
2: Betul. Sarah kerap juga ke Sarawak. Seri Aman. Seri K. Tak ada masalah. Janji kita mesti berbuat baik di tempat orang, kan Tok? Kan Tok Wan?
3: Betul tu. Ha, itu ada orang berdagang. Jangan nyombong diri. Ikut macam padi, makin berisi tunduk ke bawah, bukan jadi macam dalang. Kiri kanan melayang.
1: Azan-azan lah.
3: Jom
1: nak ke masjid dah ni. Mau kita ke masjid, cikgu? Main cikgu.
3: Yuk kita.
2: Mersi, jom kita pergi dapur tengok apa patut. Jom.
0: Sarah.
2: Ya.
0: Saya rasa kan Tok Sama tu kan macam ada menyimpan satu rahsia aja berkenaan dengan isteri dia tu.
2: Ish, tak adalah. Lagipun setiap kita pun ada je masalah masing-masing. Kita ni habis-habis dengan masalah pengajian kita, kan?
0: Itulah. Tapi kan saya rasa kasihan juga sama Tok Sama tu kan.
2: Nak kasihan apa?
0: Yalah, isteri dia tu.
2: Lupakanlah soal orang tua. Mercy, kau pandai siang sayur tak? Kau siang sayur, aku siang.

0: Ruby. Ruby, ini dah malam tau. Hah? Berangin di luar nun. Jom, jom kita masuk tidur.
1: Apa dengar tak tu?
0: Ruby,
1: saya dengar macam suara arwah. Abang tak dengar?
0: Ruby. Kita tak makan ubat lagi kah hari
1: ini? Saya tak sakit, bang. Saya dah sembuh. Berpuluh tahun saya makan ubat. Saya dah jelak lah, bang. Saya tak nak makan ubat lagi dah. Saya dah sembuh.
0: Ni, tak boleh, Ruby. Awak kena makan ubat.
1: Saya tak nak.
0: Awak kena ingat tu kata-kata Dr. Kak Zamani. Hah? Dia bagi tahu awak kena makan ubat. Awak kena makan ubat semua hidup awak.
1: Saya dah sembuh, abang. Sumpah.
0: Tak. Awak tak sembuh lagi.
1: Apa dengar tak tu? Apa dengar tak? Dengar
0: apa?
1: Suara arwah, abang. Suara arwah.
0: Allah. Awak belum sembuh lagi.
1: Saya dah sembuh.
0: Ruby, awak dengar suara gaib. Ha? Arwah Ismail, tunang dah berpuluh tahun mati.
1: Dia tak mati lagi lah, bang.
0: Ruby, dengar sini. Mana ada orang suara orang mati, Ruby? Ha? Dah, Ruby. Jom kita masuk tidur. Masuk tidur, Ruby.
1: Saya tak nak.
0: Kita masuk tidur, Ruby.
1: Saya tak nak, abang. Saya dah sembuh.
0: Ruby. Esok kita jumpa Dr. Zamani, ya?
1: Saya tak nak makan ubat. Saya dah sembuh.
0: Dah. Kita tidur.
1: Saya dah sembuh lah, bang.
0: Esok kita bincang. Ruby, ya?

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lah saja sama. Ada apa ni pukul 1 pagi hujan ribut ni? Apa kayaknya?
0: Ni, tolong saya cikgu. Tolong saya cikgu, isteri saya Rupi cikgu.
1: Kenapa nak isteri kamu?
0: Dia dah hilang dari rumah.
1: Allah.
0: Saya tak tahu dia pergi ke mana. Dah macam malam-malam macam ni. Dia degil. Dia tak nak makan ubat.
1: Allahuakbar.
0: Dah berapa hari dah cikgu dia tak makan ubat cikgu.
1: Ni saja masuk dulu hujan ni. Anak kamu tak ada kat rumah ke?
0: Ni Azizi kat Kuala Lumpur. Ha? Dia kerja. Azlan rumah mak mertua dia di Besut. Dah berapa hari dekat sana. Mak mertuanya sakit. Ini. Dia pergi ke mana ni dalam keadaan cuaca buruk macam ni cikgu?
1: Sabar.
0: Allah, sabar. Mana dia pergi ni?
1: Sabar saja.
2: Tok Sarjan, kenapa?
1: Ni, Atuk dengan Tok Sarjan ni nak keluar pergi pantai. Nak tengok Nenek Rubi kamu, mana tahu takut ada kat pantai tu.
2: Hah? Nenek Rubi kenapa?
0: Ni, hilang dari rumah. Tak tahu dia pergi ke mana.
2: Tak apalah, kita orang nak ikut, nak cari kat pantai.
1: Gini. Kamu tolong telefon polis. Buat report dulu.
0: Saya tak payah. Saya dah telefon polis. Saya dah buat report dah. Mungkin polis sedang meronda sekarang. Masalahnya cuaca ni buruk. Mesti dengan Sarah duduk je dekat rumah. Cuaca ni tak elok.
1: Betul.
0: Biar saya dengan Atuk, kamu aja yang keluar. Mungkin polis dah gerak.
2: Tapi yeah. Kawan, kami ni muda lagi. Tak apa, kena hujan je pun. Nanti pakai baju hujan. Pakai payung pun tak apa.
1: Suka hatilah. Alah, jom cepat. Baju hujan mana? Baju hujan.
2: Ni ada ni.
0: Bagi.
1: Bawa sini.

0: Eh, sarap.
1: Yeah. Ano ba kanda boat na layan yang di tepi pantai to? Nampak?
0: Aku macam ada nampak sesuatu di situ. Macam nampak orang.
1: Di situ?
0: Aku rasakan Nairobi tu semacam saja.
1: Ih, kau ni ada-ada je lah. Aku rasa biasa je lah.
0: Apa kata kita pergi ke bot nelayan tu?
1: Macam ada sesuatu bah di sana.
2: Jom.

0: pantai.
1: Pantai. Ha? Aku rasa isteri aku ada kat pantai. Tapi polis bagi tahu hujan-hujan ribut macam ni, dia kata orang yang lari ni dia tak akan pergi ke pantai.
2: Jen. Polis cakap tu betul juga. Tak ada siapa yang nak ke pantai. Kau tengok cuaca macam ni ni.
1: Ya. Tapi aku tahu. Aku rasa macam isteri aku ada dekat pantai. Isteri aku ada dekat pantai. Aku rasa macam tu.
2: Sabar. Macam ni.
1: Kau rasa patut tak kita pergi ke pantai?
2: Macam ni lah. Kalau kau dah rasa, hati kau rasa macam isteri kau ada kat pantai, tak apalah, kita pergi tengok.
1: Jom, kita pergi tengok sekarang. Jom.
2: Ya.

Makan pula aku dalam bot ni. Nasib baik ada bot. Kalau tidak, pasang kuyuk aku. Abang! Abang kat mana? Mana suara abang? Rupi tak dengar dah suara abang. Abang pergi mana? Abang ada kat dek? Abang buat apa kat situ? Ha? Abang nak pergi ke Pulau Batu dekat sana tu? Abang nak berandang ke sana? Abang, tolonglah abang. Kan cuaca tak elok ni. Kalau abang ke Pulau Batu tu, Rupi nak ikut juga. Kalau berenang pun, tak lama je. Dekat je sampai situ. Tapi bang, abang tunggulah cuaca elok dulu abang. Kita berenang sama-sama. Tapi kalau macam tu, Rupi pergi ke dek dulu. Abang tunggu Rupi tau. Abang tunggu Rupi ya.

0: Eh, kosong je bot ni. Jom kita masuk kat dalam bahagian bot tu. Nak tak? Ni jenis bot pukat tunda ni.
1: Eh, tak mau sayang. Nanti orang bilang kita bercuri pula. Eh, jap. Sarah. Tadi kan, aku nampak macam ada seseorang menuju ke dek tu. Macam perempuan.
2: Eh, jangan solo.
0: Ya, memang perempuan. Oh. Eh, Nek Ruby lah. Dia macam nak terjun ke laut. Hah, bahaya. Kalau kita segah nanti, dia loncat. Terjun lagi parah.
2: Aduh, Sarah. Macam mana ni? Kita mesti selamatkan dia.
0: Diam. Sekarang ni, dia membelakangkan kita.
2: Okey.
0: Apa kata kita pelan-pelan, kita dekat dengan dia, lepas kita peluk dia.
3: Abang, kenapa abang diam? Kenapa abang senyap je? Mana janji abang? Kan kita dah janji sama-sama nak berenang ke Pulau Batu tu. Abang ada kat mana? Abang!
2: Okey. Sarah, okey. Kita buat pelan-pelan, okey? Aku kira. Kita pelan-pelan. Okey?
3: Abang!
2: Saya kira, ya.
3: Okay. Abang! Tuh. Abang ada kat mana?
2: Cika!
3: Apa ni?
0: Jangan terjun.
3: Siapa yang berlaku?
0: Bahaya ni.
3: Lepaslah aku. Budak perempuan ni, lepaslah. Aku cakap lepas.
0: Bahaya ni.
3: Kamu tahu tak aku nak ke seberang Pulau Batu tu dengan tunang aku? Lepaskan aku.
0: Jangan ni.
3: Lepas abang.
4: Rubia.
0: Sarah.
4: Rubia. Rubia. Rubia, tengok abang sini, Rubia. Tengok abang, Rubia.
3: Abang? Abang? Cikgu Hassan pun ada? Polis? Eh, buat apa semua ada kat sini? Aku, kamu tahu tak? Aku ni nak berenang ke Pulau Batu tu dengan tunang aku.
4: Allah.
3: Tahu tak siapa tunang aku? Tunang aku Komando Ismail.
4: Allah.
3: Abang.
4: Komando Ismail dah 60 tahun lebih meninggal.
3: Dia tak mati.
4: Ni abang, Rubia. Abang suami kamu, Rubia.
3: Suami? Eh, lepaskan akulah. Lepaskan aku. Lepaskan aku, abang.

0: Assalamualaikum Sarjan. Macam mana dengan orang rumah Sarjan tu, Rubiah?
1: Waalaikumsalam. Ni, doktor dah bagi ubat penenang. Sekarang ni dia dah tidur, berehat. Doktor cakap dia dah berhenti makan ubat. Tanpa kebenaran doktor dah 6 bulan dah.
0: 6 bulan? 6 bulan dia tak makan ubat?
1: Itulah. Itulah akibat datang halusinasi dia tu. Semuanya hidup balik dalam minda dia. Lepas ni saya sendiri akan pantau segala ubat-ubat yang dia kena makan.
0: Dah harta. Kenapa pula boleh tersenyum ni, Sarjan? Kenapa tersenyum ni?
1: Tadi sebelum dia tidur,
0: Kenapa?
1: Dia sempat ucap sesuatu tau.
0: Ucapan? Ucapan apa je?
2: Abang, selamat Hari Malaysia, Abang.
1: Itulah ucapan dia, cikgu.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Empat stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Okey, baik Gigi, okey. Guna gambar kita 3.58 minit petang, ya. Masa gitulah cepat, ya dah. Ada orang makan nasi masa ni. Lambatnya makan. Tak apalah nak guna. Waalaikumsalam Kak Long, Kak Long Bukit Mentuk. Kadang-kadang kita hidup asal apa. Takkan kita tanya, kenyang nak makan, betul tak, Mi? Okey, baru makan-makan lah. Ada hot baru nak pergi dapur semula. Pagi dapur dah kita orang puang ni, suri rumah ni, suri dalam dapur, suri rumah ni gitulah, ya tak? Kang, dah lepas ke dapur, pagi, tengah hari, petang, lepas tu masuk pula malam macam-macam. Anak-anak ada lagi lah, ya tak apalah. Tak apalah, kita memang tanggungjawab lah, kata mana, ya tak? Yang penting semuanya gembira. Okey, cuaca tempat demo lagu mana? Okey, kita duduk sebut IPU, IPU, UPU, untuk budak-budak nak masuk U, dah tu UPU. Kita sebut IPU, IPU, faham tak apa maksud IPU? IPU, dia ada satu lagi, IPU. Apa maksud IPU 200 ni? Ada orang nak ambil nombor plate kereta tak setara dah. IPU 200 ni adalah kualiti udara berada pada tahap tidak sihat, dok sihat eh. Kalau 0 hingga 50 baik, 51 hingga 100 sederhana, kalau 101 hingga 200 dok sihat. Kalau 201 hingga 300 sangat dok sihat, dan kalau 301 berbahaya. Itulah dia punya takrif IPU, dia punya skala-skala dia deh. Okey. Jadi individu yang paling terkesan apabila IPU cecah bacaan 200 dan ke atas adalah budak-budak, ibu mengandung, individu yang ada sakit jantung, warga emas dan siapa-siapa adik kakak saya, sebab kita ada masalah dengan pernafasan, ada masalah leluh dan sebagainya. Okey. Antara kemungkinan yang boleh berlaku apabila IPU cecoh bacaan 200 dan ke atas, batuk, sakit tekak, hidung berair, sumbak, sesak nafas dan mata pedih. Kita tahu apa, renyai-renyai mata nak kata seduang tak seduang, ya tak? Rupanya mungkin sebab jerebu eh. Okey, ada yang tanya, jadi kena berkurung dalam rumah macam COVID ya? Dok, kena berkurung dalam rumah ke kat cik lagu mana? Tidak semestinya, tidak semestinya. Tapi bila IPU tinggi, kurangkan aktiviti fizikal, yang kata-kata buat kita berada di luar lah, terutamanya dalam tempoh bacaan pencemaran yang sedang tinggi. Jadi antaranya kurangkan aktiviti outdoor, lepas tu tutup tikar nakuh kalau udara di luar tu IPU dia dok sihat lah ya. Guna kalau boleh gunakan, kalau yang ada lah, aircon ya, ataupun kalau ada penapis udara. Dan ini pakai mask pelitup muka yang sesuai kalau berada di luar, okey. Dan sentiasa pantaulah bacaan IPU semasa sebelum kita nak buat aktiviti luar. Jadi perlu ambil serius, tapi tak perlu lah sampai panik kan. Kan, janganlah panik sangat, sampai panik sampai beli banyak-banyak juga sebab tambah tubik kak cik. Pakai mask eh. InsyaAllah semuanya baik-baik saja. Okey. Kita ada Kamal Kemaman. Waalaikumsalam Kamal. Mokcik Pulau Usul. Johor ni makan roti canai dengan kari daging. Tak. Mi sama. Mi. Mi makasih juga Mi. Terima kasih Mi. Mak Wang. Mak Wang kalah berangan. Terima kasih Mak Wang. Tunjuk makan nasi aja belaka. Cik Nur Geliga pun tunjuk juga. Alhamdulillah makan nasi bujang kedai Mokte City patah sebuah takir ni. Cik Nur pergi benda tengok ramai patah ke Cik Nur? Okay, baik. Okay, jadi gitulah. Kalau nak telefon boleh, tapi asal aku apa-apa air? Asal 49 minit. Jadi kita lepas asal lah kalau nak telefon dah. Asal kita di Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeru, 49 minit. Jadi kita tahu aku dulu sekejap okay? Kak Cik Bukam dia sajalah nak sembah-sembah adik kakak sesawak di petang cuma ayam mulia ni. Kalau mungkin sebab kita ni dah 18 September dah, tinggal 3 bulan lebih je lagi, mungkin ada impian ataupun hajat sesuatu lah yang kita nak buat, yang kita fikir yang hampir berjaya tapi dok lagi yang tidak tercapai lagi. Ada ke? Okey, sajalah eh. Jadi nak atur ke WhatsApp boleh 0103446632. Di live TikTok pun boleh, nak telefon pun boleh juga.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Baik, Gigi okey gua dengan Mok kita part 25 minit petang. Dah cuaca show setakat ni alhamdulillah. Tempat demo lagu mana mungkin asor dah. Semalam asor awal ni ada mungkin ada mungkin aktiviti-aktiviti petang ni. Nak pergi duana-duana bawa anak jalan ke apa kan. Kalau tengok pada cuaca ni, kalau rasa macam anak tu tak apa sihat tak, ayuh gila aku eh. Tapi memanglah budak kan, yang main ngaruh. Jadi gitulah. Kita kena tegang lah anak. Kalau kita kabar IPU, duduk reti budak-budak kecil ni lah. Jadi kita kena faham lah. Sebab lelih budak-budak kan, takut ni lah. Ya leluh, main leluh ke apa. So pula esok-esok lu senang koloh kan. Jadi kita kena tegang lah budak-budak ni eh. Kita ada nota suara daripada Kak Ani di Bukit Sawa. Ya Kak. Kak Ani kita nak kabar benda tu, kita dengar sekejap dah eh.
1: Assalamualaikum Kak Cik.
0: Waalaikumsalam Kak.
1: Kak Ani Bukit Sawa ya, Kak. Ni lama-lama ada sekali. Walaupun Kak Ani ni tak macam orang lain, Kak Ani duduk lepong ni bilik je, tak boleh jalan, mata tak nampak. Buat apa? Buat WhatsApp pun guna suara. Tak boleh nak tarik. Mata tak nampak. Okeylah Kak Cik. Impian Kak Ani tak sampai lagi. Nak puliskan buah pinggang Kak Ani ni. Minta-minta. 3 kali seminggu tu cuci tu. Doktor kata berangsur dah. Darah comel.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Ani rasa lega, rasa makan tak bisa, makan pun ala kadar je, makan buah je banyak. Okeylah Kak Cik, semua orang yang terlibat sama Kak Ani tu, Kak Ani doakan semoga cepat sembuh lah.
0: Amin, insyaAllah.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kita doakan. Kak Cik pun doakan semoga Kak Ni cepat sembuh ya. Tadi impian Kak Ni tu tadi gitulah. Maknanya mungkin lepas ni dah air cuci dah buah pinggang Kak dah. Alhamdulillah kita apalah sikit-sikit maulid dah tu. Doktor kata pun darah Kak Ni comel dah tu kan. Jadi itulah. Okey, kita ada panggilan. Kak Cik ambil cakap. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Sudah. Kejut dia. Dia pula. Kak Cik dah kejut pun. Aduh, sabar je lah macam-macam. Tak apalah, bawa tenang lah. Juga burang. Baik, tadi ni pukul 4.27. Jadi hari ni sahajalah nak sembang-sembang. Sebab hari ni kan hari syuting cuma ada. Nak tanya adik kakak lah. Kalau mungkin sama ada tahun ni. Ataupun 2-3 tahun dah ke apa ke. Mungkin kita ada berhajat. Atau ada sesuatu keinginan kita. Keinginan kita mungkin tahun ni ke. Yang belum lagi dipenuhi. Belum tercapai lagi. Okay. Cakap ni tadi. Setakat ni dia ikut appointment daripada doktor dan sebagainya. Warawatan dan sebagainya. Tapi impian dia kalau boleh gitulah. Maknanya tak ada masalah dengan buah pinggang. Mungkin dia akan cuci dia lagi. InsyaAllah akan jadi kenyataan kan. Yang penting makan ubah ikut arahan doktor kan. InsyaAllah ya. Semoga Allah Ta'ala beri kesembuhan. Okey, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Wawa Desa di Buloh Gading tu ah.
2: Ya,
0: okey, baik. Wawa pula, ada ke Wawa keinginan yang belum dipenuhi lagi, hajat yang belum tercapai lagi? Mungkin Wawa ada kok.
2: Memang satu hajat ni memang tak sampai-sampai lagi.
0: Benda apa tu ah? Mana tahu tahun ni kan? Mana tahu? Benda apa tu?
2: Biasanya tak sampai juga Kak Cik.
0: Macam besar sangat hajat tu.
2: Ya, rasa saya nak pergi Singapura.
0: Nak pergi Singapura? Wari banyak-banyak sedara mara, wari adik-adik Singapura ya Wawa eh?
2: Saudara dia lagi, mak saudara dia lagi kat Singapura tu. Lepas saya balik duduk Malaysia ni, baru sekali je saya pergi sana. Lepas tu tak balik-balik lah.
0: Dah
2: tak
0: ada ke Wah? Mungkin anak-beranak ke Wahyu Aruh ke boleh bawa Wah pergi Singapura, tak ada ke?
2: Masalahnya Kak Cik, nak pergi Singapura tu nak kena buat pasport.
0: Yelah, betul lah.
2: Lepas tu nanti pergi sekali je.
0: Tak apalah Wah.
2: Lepas tu pasport tu tak pergi lagi, rugilah dia mati gitu.
0: Mana tahu lepas ni Allah Ta'ala izinkan pula. Dah jumpa waris dia ni, kegeklah sikit Wah.
2: Nenek saya meninggal pun saya tak dapat jumpa.
0: Itulah. Tak apalah
2: insyaAllah. Terima kasih banyak dulu nak pergi Singapura memang tak kisah perayaan dah jawabnya.
0: Sedih pulak Kak Cik dengar ni. Kalau lah. Yelah Wawa kan boleh tunaikan hajat Wawa ni. Ya dah sebab memang.
2: Saya Lagi-lagi dah duduk tengah anu. Lagilah jauh.
0: Ni Induk Maimung tolonglah buah-buah Induk. Bukan Induk Maimung. Siapa? Allahu Akbar. Yang duduk Singapura tu. Allahu Akbar. Bukan Induk Maimung. Siapa yang biasa masuk di live TikTok kita ni? Allah. Di WhatsApp kita pun ada tu.
2: Anggun.
0: Mak Angah Anggun.
2: Anggun.
0: Ya. Yeah. Okey, okey.
2: Saya pun tak sihat juga. Yelah, saya rasa kalau dapat pergi jumpa. Dulu 2-3 10 tahun lepas Pak Cik tu rajin. Dia datang Malaysia ni. Jumpalah kita once adik-adik. Lepas tu dia tak sihat.
0: Yelah.
2: Jadi dia pun tak pergi. Dan yang kedua, harapan saya nak semoga saya sembuh lah Kak Cik.
0: Okey. Awak pun dah sihat juga kan?
2: Nak sembuh kalau boleh tahun 2007 tu akan datang tu agaknya.
0: InsyaAllah.
2: Sakit tu ada lagi.
0: InsyaAllah, InsyaAllah.
2: Sebenarnya saya dengan doa jangan ni nak scam lah 10 ni tak tahulah macam mana lagi. Tapi memang tak sihat lagi tubuh saya ni Kak Cik.
0: Ya. Baik.
2: Orang nampak saya suka cakap gembira tapi Allah saja yang tahu.
0: Tak apalah. Sekarang ni Wawa telefon sini

0: banyak rehat daripada buat kerja mana-mana kat situ. Buat kerja berat.
1: Yalah, kalau kalau doktor Dok Wee buat kerja berat, eh, kena ikutlah doktor lah. Memang kena ikutlah.
0: Obat tu tak tinggal, obat mesti makan.
1: Yelah, betul dah. Baik-baik. Okey, insyaAllah kita doalah. InsyaAllah semoga impian Wawa tu tercapai, Wah, ya.
0: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih, Wah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.

439 dah kita. Cuaca setakat ni okey, comel lah. Cuma ada je gebu-gebu sikit lah. Ada sikit ke banyak oh. Sikit ke banyak tu. Kalau kita rasa macam pedih-pedih mata tu, tak sehat lah tu. Okey, baik. Kacang nak khabar juga ni. Ini untuk jualan Rahmah Madani esok hari ni. Dok Dan dah habis dah pagi tadi. Untuk esok jualan Rahmah Madani, 19 September 2026. Ada di Tapak Pasar Kampung Wakar Tengah. Esok deh, 8.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Lepas tu di ni pula di mana ni? Di perkarangan Sejik Pulau Bahagia. Mana dah? Okey, pukul 8 pagi sampai 12.30 hari esok. Okey, lepas tu kita juga ada di perkarangan Sejik Al-Mutakin Kepong. Okey, Kepong. Esok 8 pagi sampai 12.30 hari. Jadi Kak Cik khabar hok esok dululah. Hok tolak tubing tu kita khabar semula. Dan kita ada Siti Zah. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Pak Long. Okey, baik. Terima kasih. Lagi-lagi terima kasih juga untuk Kamal di Kemamang. Kita ada Kaabah. Kaabah, Kaabah mana Kaabah? Ada patung daripada Kak Bah ya. Waktu petang kutik daun bayang. Bayang gi pulak dengan Kak Maimung. Kalau kita dok capai lagi impian, doalah deh, harap-harap capai hajatmu. InsyaAllah. Jadi gitulah, kita semua ada berhajat, ada keinginan ya, kadang-kadang gitulah. Tapi bukanlah besar sangat hajat, tapi dok tercapai lagi, tidak dipenuhi lagi, tidak diizinkan Allah Ta'ala lagi, insyaAllah lah. Pelan-pelan, selur-selur deh. Okey, 4.41 minit petang. Terima kasih deh. 5 petang kayak gini kita nak dengar utama 5 petang. Lepas tu kita ada pilihan retro dan juga 5.30 macam biasa lah. Kita ada Beast on Air.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

Okey, baik, kita ada ni WhatsApp daripada Usha Daud. Dia kata impian Usha, kalau Usha kaya, Usha nak tolong orang seking lah. Orang susah di kawasan Usha ni, Kak Cik teringin sangat nak tolong. Tapi kita pun kaya pagi makan pagi, namun impian insyaAllah akan terlaksana juga satu hari nanti, insyaAllah Usha ya. Niat baik tu kan, niat nak kaya sebab nak tolong tu bagus sangat. Bukan nak menyombong, betul tak? Okey, pukul 5 kita nak dengar berita utama 5 petang. Lepas tu jumpa semula lepas tu deh. Lepas tu jumpa semula dalam pilihan retro. Dan juga kita ada Biz On Air 5:30 petang.

0: pengampunan bersyarat Dato' Sri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan memberikan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dengan bagi hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-64 yang berlangsung hari ini. Menurut kenyataan bahagian haliwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, pengampunan bersyarat itu tertakluk kepada syarat yang ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan itu terbatal dan beliau perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Sementara itu, pengampunan bersyarat terhadap Dato' Sri Najib tersebut tidak menjejaskan ketegasan kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Sri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dalam landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat bagi memastikan sebarang salah laku atau salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau individu tidak dipandang ringan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar turut menegaskan kuasa pengampunan Dato' Sri Najib terletak pada Yang di-Pertuan Agong selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan.
1: Ini tidak bermakna negara harus tunduk kepada amalan penyakau dan rasuah. Jadi saya nak tegaskan, semua kes-kes sama ada yang terlibat kes Dato' Sri Najib yang sedang berjalan, harus berjalan ikut landasan. Begitu juga kes-kes lain dalam soal rasuah, negara ini mesti diselamatkan dan kita perlu ketegasan dan dukungan semua rakyat dalam menentukan ini negara hukum. Negara ini tidak lagi anggap ringan apa-apa salah laku ataupun salah guna kuasa untuk memperkayakan mana-mana pemimpin atau mana-mana rakyat.
0: Ini pula berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dato' Sri Anwar berkata, sebarang tindakan perlu mengikut sepenuhnya proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
1: Dan ini soal memakzulkan atau menurunkan raja bukan perkara yang kecil. Kita dalam negara tertegak dengan prinsip perlembagaan menjunjung sistem beraja. Dan kalau dipermudahkan, dia akan menimbulkan banyak masalah. Saya tidak menolak prinsip undang-undang yang terpakai di Negeri Sembilan dan adat tentang sistem Yang di-Pertuan Negeri dan undang. Tapi kita harus tentukan peraturan dipatuhi sepenuhnya, kaedah diikuti, dan yang penting bagi kita sekarang ini kedudukan Yang di-Pertuan Negeri tidak terbuka.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keputusan kerajaan memperluas perlindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing to be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik apa semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra. So, bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain itu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pun benda letih banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, bagus lah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga, ia ada sedikit lah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam Alhamdulillah lah.
0: Cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN perlu diterjemahkan kepada tindakan bagi memperkukuh ekosistem halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara negara anggota. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis berkenaan penting bagi menyelaras produk, perkhidmatan dan ekosistem halal di rantau ASEAN yang mempunyai potensi pasaran besar. Beliau mencadangkan Majlis Halal ASEAN dilancarkan pada September tahun depan bersempena Bulan Halal Kebangsaan dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat. Manakala Indonesia dicadang menjadi pengerusi sulung tertakluk persetujuan negara anggota. Berita seterusnya. Tindakan akan diambil sekiranya terdapat peniaga menaikkan harga barangan khususnya sayuran secara tidak munasabah ekoran fenomena cuaca panas ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, kementerian itu memantau harga barang secara harian bagi memastikan tidak berlaku pencatutan harga barangan yang tidak munasabah. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memaklumkan cuaca panas dikenal pasti meningkatkan kadar kematian ayam penelur yang menjadi antara faktor menjejaskan bekalan telur di pasaran sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini.
4: Bila ada aduan tentang kenaikan harga barang, apa yang KPDN buat ialah KPDN akan terus tengok kepada harga dan kemudian tengok pembuka kes dan minta. Kalau perlu minta kepada pengeluar sepanjang dan tayar bekalan tu kita boleh dapatkan. Ada pun tak adalah sebab yang kalau dalam panjang KPDN ni, I think you all pun ada follow di mana ada kartel makanan ayam kat pantai. So yang itu kita dah selesaikan kes itu. Tapi at the moment tak ada kartel yang dikenal pasti.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 187, diikuti Nilai Negeri Sembilan 177 dan Kuching Sarawak 175. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, China mengundi menentang draft resolusi Majlis Keselamatan PBB UNFC untuk melanjutkan mandat panel pakar yang menyokong jawatankuasa Sekatan Iran 1737. Draft yang diraka Amerika Syarikat itu gagal diluluskan selepas hanya memperoleh 11 undi menyokong, 2 menentang dan 2 berkecuali. Wakil Tetap China ke PBB, Fu Chong berkata, China menekankan penyelesaian politik dan diplomatik terhadap isu nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya 2 pelajar maut dalam kejadian tembakan di sebuah sekolah di selatan Filipina hari ini. Seorang pegawai agensi bencana serantau, Rolly Aquino berkata, kira-kira 7 lagi mangsa sedang menerima rawatan di hospital. Katanya butiran kejadian masih belum lengkap termasuk jumlah penembak yang terlibat. Kejadian itu merupakan insiden maut ketiga membabitkan kampus di Filipina sejak Jun lalu. Sukan, persiapan Malaysia bagi Sukan SEA ke-34 dan Sukan Para ASEAN ke-14 2027 kini mencapai 40%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, semua fasiliti dijangka siap menjalani Mac tahun depan. Katanya, setiap fasiliti akan menjalani ujian operasi bagi memastikan kemudahan berfungsi dengan baik sebelum temasya berlangsung. Kebajikan dan keselesaan atlet turut diberi keutamaan dengan semua peserta ditempatkan di hotel. Malaysia akan menunjukkan Sukan SEA dari 18 hingga 29 September tahun depan, manakala Sukan Para ASEAN dari 17 hingga 23 Oktober. Sementara itu, Malaysia dijangka mempertaruhkan barisan atlet elit pada temasya Sukan SEA kali ini. Pendekatan itu bagi memburu sebanyak mungkin ping emas dan muncul juara keseluruhan. Chief de Mission Malaysia bagi Kluster Semenanjung, Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata, semua atlet terbaik yang berpotensi menyumbang pingat akan dipilih. Katanya, atlet muda berbakat turut akan diberi peluang. Malaysia juga dijangka mariskan kontingen terbesar, kira-kira 1,300 atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengampunan bersyarat Dato' Sri Najib tidak jejas ketegasan perangi rasuah. Kenaikan had perlindungan bil elektrik, pengguna lega. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Izwan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Guanagamo Orang Kita.
1: Okey, GG OK Guanagamo Orang Kita. Assalamualaikum. 5.27 minit petang ya. 5.30 lagi kita ada Biz On Air. Sambil-sambil kita duduk selang-seling dengar pendek pilihan lagu-lagu daripada sains sobat kita dalam pilihan retro lah. Ya, nampak Guan ya. Lewat sikit hari ni dah. Yelah sebab tadi kita ada krisis bekalan global ya dah. Okey baik, kita nak dengar lagu lah lepas ni. Kita ada 3 lagu tanpa henti. Kita ada lagu Aziz Kau Tetap Dalam Anganku pilihan Mak Wang di Kalang Berangang. Kita ada Suratan Tommy J. Pisa pilihan Usha Daud. Dan kita ada pilihan Mar Khaimah, Putra Khaimah, Spiranza Rinduku Tiada Noktahnya.

0: Kebimbangan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, Cici, okey, Guana Gamo Orang Kita. 5.45 minit petang, ujung-ujung dah dari mana Kak Cik. Pukul 6 sekali lagi, ada Buleting Terengganu FM. Lepas tu, dia makan bersama-sama dengan Cik Hin dalam Dorani 69. Jadi, dah 3 buah lagu kot, insyaAllah. Terima kasih semua. Jadi, sampai sini dululah dari mana Kak Cik. Hari Jumaat hari ni, selamat berhujung minggu. Jaga kesihatan dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni. InsyaAllah, panjang umur murah rezeki. Jumpa semula minggu depan. Okey, baik. Lepas ni, kita nak dengar lagu pilihan Pok Long Kijal. Lagu ni jarang-jarang kita dengar. Wajahmu di Mataku Melissa. Lepas tu kita ada Terlanjur Menyintaimu Fair, lagu pilihan Eddie Asmadi. Dan kita ada lagu Bunga Tanjung, Eddie Sili Tonga, lagu pilihan Abi di Kemasik. Jadi sampai sini dulu demo dengan Kak Cik. Jijok, okay, guna kamu kita. Panjang umur, murah rezeki. Jumpa semula. Assalamualaikum.

6 petang. Antara paparan buletin hari ini, IPU 4 kawasan di Terengganu semakin pulih. Dan polis jalankan siasatan kematian bayi di Taska. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Abdul Rahim Daud dalam berita radio Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Bacaan indeks pencemaran udara IPU di Terengganu semakin pulih dengan keseluruhan 4 kawasan pemantauan merekodkan tahap sederhana setakat pukul 5 petang tadi. Menurut laman sesawang APIMS, bacaan IPU di Kemaman dan Paka masing-masing adalah 77, Kuala Terengganu 90 dan Besut 76. Bacaan antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai tahap sederhana yang menunjukkan kualiti udara di negeri ini bertambah baik berbanding sebelum ini. Sehubungan itu, golongan berisiko dinasihatkan terus mengambil langkah berjaga-jaga serta mengehadkan aktiviti luar sekiranya keadaan kembali merosot. Orang ramai juga disaran mendapatkan maklumat terkini berkaitan bacaan IPU daripada saluran rasmi APIMS sebelum merancang aktiviti luar. Terengganu melakar sejarah selepas diberi ruang eksklusif untuk tampil di pentas utama Pertubuhan Maritim Antarabangsa di London, United Kingdom. Penyertaan itu penting bagi memastikan Terengganu sebagai pemain aktif dalam perbincangan dasar serta keselamatan perkapalan di peringkat global. Ruang pementangan teknikal disempurnakan Profesor Madya Dr. Muhammad Hanif Yaakob yang mengetengahkan inovasi rakan industri tempatan Intergreen Global Sdn Bhd. Susulan kematian bayi perempuan berusia 4 bulan di Taska 7 September lalu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat berkata, siasatan berhubung kematian insiden itu masih berjalan. Ia meliputi rakaman percakapan pihak berkaitan serta penelitian maklumat dan laporan perubatan. Punca sebenar kematian masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan hasil analisis dan laporan perubatan. Tindakan sewajarnya turut diambil bagi mendapatkan serta meneliti CCTV yang boleh membantu siasatan selain maklumat tambahan yang dikemukakan keluarga mangsa dan pihak berkaitan. ...600 kg sampah hanyut berjaya dikutip dalam tempoh 1 jam menerusi program pembersihan di Pantai Telekom Kemasik. Program disertai 200 peserta itu meliputi kawasan pantai sepanjang 5 km. Pengerusi Gem Plastik Ijar, Zulkifli Saji berkata, lebih banyak syarikat swasta dan komuniti disaran menganjur serta menyertai program seumpama itu secara berterusan. Tujuannya bagi memastikan kawasan pantai di negeri ini kekal bersih, indah dan terpelihara. Sekian, buletin disediakan Nur Azila Mohd Sani. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM 68 petang. Untuk segmen yang keempat pada hari ini, edisi Jumaat 18 September 2026 bersama dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nurani 6 hingga 9 malam 3 jam yang seterusnya. Terima kasih untuk rakan setugas Kak Cik dalam GGOK Guana Gamau orang kita 4 jam menemani anda. Dan kini kembali ke ruangan Nurani, insyaAllah bertemakan Cik Him sampailah ke pukul 9 malam nanti. Dan insyaAllah untuk waktu ini, sebentar nanti kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan khutbah Jumaat untuk edisi hari ini. InsyaAllah, dan terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami di mana juga anda berada. Mungkin yang sedang berada di daerah Kemaman 90.7, di Besut Setiu 96.2, Dungun, Paka dan seluruh kawasannya 97.7, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus 88.7 MHz. Terima kasih juga banyak-banyak kepada anda yang dengarkan kami menerusi RTM Klik walau di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menyokong kami di Terengganu FM. Walau pergi ke mana-mana pun, anda sentiasa dengarkan kami, InsyaAllah. Dan juga boleh tonton dengan live TikTok Terengganu FM. Untuk anda yang memiliki akaun TikTok, mungkin tak dengar dekat radio tapi tengok dekat TikTok, boleh, tak ada masalah, InsyaAllah. Jadi teruskan bersama-sama dengan Cik Him. Kita dengarkan sebuah lagu, lagu pembukaan kita pada petang ini. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti ulangan khutbah Jumaat edisi 18 September 2026 Terengganu FM.

الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأميين. اللهم صل وسلم على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين رحمكم الله، bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Salah satu cara bagi meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu agama. Tajuk khutbah pada hari ini ialah hadirkan dirimu dalam majlis ilmu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu pengetahuan agama adalah sangat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah perintah supaya mencari ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawa ilmu yang wajib dipelajari ialah ilmu yang mendorong kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan mematuhi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu tersebut terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim untuk mempelajarinya. Sesiapa yang tidak mempelajarinya akan menanggung dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli Muslim." Mencari ilmu adalah fardu ain ke atas tiap-tiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Ilmu fardu kifayah pula ialah satu ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam yang memenuhi syarat untuk menegakkan urusan umat Islam di dalam kehidupan di dunia ini. Ini merangkumi ilmu agama seperti ilmu tafsir Al-Quran, hadis, fiqh dan sebagainya, atau ilmu duniawi seperti ilmu perubatan, pertanian, politik, teknologi, ekonomi, sains dan sebagainya. Ilmu fardu ain pula terbahagi kepada tiga bahagian utama seperti berikut. Yang pertama, ilmu akidah atau ilmu tauhid, iaitu ilmu yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan qada
dan qadar sebagaimana terkandung dalam rukun iman yang enam. Yang kedua, ilmu syariah atau ilmu fiqh, iaitu ilmu yang berkaitan dengan ibadah, muamalat, munakahat dan jenayah yang boleh mendatangkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang berkaitan dengan pembersihan hati, pembentukan pribadi atau akhlak yang mulia yang merangkumi sifat benar, amanah, ikhlas, bersopan santun, berdisiplin, menjaga masa dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hadirkanlah dirimu dalam majlis-majlis ilmu kerana mempelajari ilmu merupakan perkara yang sangat dituntut sepanjang hayat. Tidak ada istilah terlambat selagi mana hayat dikandung badan. Oleh itu, setiap orang Islam wajib berusaha mempelajari ilmu sama ada secara rasmi atau tidak rasmi, sekurang-kurangnya sekadar mengesahkan akidah dan ibadahnya serta mengetahui yang mana halal dan yang mana haram adalah untuk memastikan segala urusan hidup yang dijalankan adalah menepati hukum syarak dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang diberkati Allah sekalian, hadirkanlah dirimu dalam majlis-majlis ilmu sama ada di masjid, surau atau sebagainya, kerana orang yang menghadiri majlis ilmu ini akan memperolehi banyak kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, dipermudahkan jalannya ke syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang bermaksud, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkannya jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kelebihan orang menuntut ilmu dimuliakan oleh para malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Yang bermaksud, dan sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kelebihan yang ketiga, lebih baik daripada melakukan solat sunat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La anta dua fatata'allama baban minal ilmi khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Yang bermaksud, demi sesungguhnya perginya kamu mempelajari satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelebihan yang keempat, penerima wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, akan datang kepada kamu beberapa kaum yang menuntut ilmu. Oleh itu, apabila kamu melihat mereka, maka katakanlah kepada mereka, "Selamat datang." Selamat datang kepada penerima wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajarkanlah mereka. Yang kelima, semua makhluk memohon keampunan baginya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri." Yang bermaksud, orang-orang yang mempunyai ilmu itu, tiap-tiap sesuatu meminta keampunan untuknya sehingga ikan dalam laut. Hadis riwayat Abu Ya'la. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sehubungan dengan itu, khatib menyeru agar makmum sekalian, juga khatib sendiri menghadirkan
diri dalam majlis-majlis ilmu. Kerana orang yang menghadiri majlis ilmu itu selain daripada dapat mencapai kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi, ia juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang belum diketahui, dapat mengingati pengetahuan yang sudah dilupai, dan dapat menimbulkan kesedaran dan keinsafan bagi memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diminta memberi lapang dalam majlis, maka lapangkanlah. Nescaya Allah akan melapangkan untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah, supaya Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu. Dan orang yang diberi ilmu pengetahuan akan darjat. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه.

Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mehnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhilah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

Daripada Wings, saya Bilusi lagu tahun 2022 membawa kita ke pukul 6.45 minit petang. Terima kasih kerana kekal bersama-sama kami di Terengganu FM. Yang tengah memandu, hati-hati memandu, bawa kereta nak ke mana tu. Dan juga untuk rakan-rakan yang berada di ruangan live TikTok Terengganu FM, terima kasih banyak. Ya, kita ada ramai kat sini. Ada Potir Doraemon Kurus, Zahra, Menakiha, Hani, kita ada Abi, lagi Valina Fatia. Apa, ada yang tegur saya tadi, kenapa tak pergi Ketih? Ada macam mana, saya sepatutnya hari ni saya nak pergi ke Kemaman. Saya nak pergi, adalah kerja-kerja si kan, biasalah orang lelaki ada kerja-kerja kat sana. Tapi nak buat macam mana kan, kebetulan tengok jadual, alamak hari ni kena bertugas dekat diorang ni. So saya dekat sini dah, saya menemani anda semua sampai ke pukul 9 malam nanti. Jangan risau. Okey, dan juga ada juga dalam kalangan kita pada waktu ni tengah bersantai-santai dengan keluarga, nak pergi pasar malam, nak pergi ke apa tu, nak pergi ke banyaklah tempat dan nak bawa hari keluarga. Maklumlah hari Minggu kan, selamat hari Minggu, selamat bercuti kepada semua ya. Dan juga ada yang bawa pergi membeli belah dan sebagainya. Tak kisahlah apa jua yang anda semua buat, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada kawan kita bagi tahu tadi pergi berkursus dekat negeri sebelah. Moga selamatlah dalam perkursusannya. Macam itulah eh. Moga selamat dalam perkursusannya. Dan untuk pergi dan balik, semoga selamat pergi dan balik. Dan insyaAllah untuk rakan-rakan kita ya, mungkin juga hari ini dalam perjalanan menghantar barang, maklumlah kerja sebagai hantar barang, tak kisahlah barang berat ke barang ringan ke, and yang penting jaga kesihatan, jaga keselamatan. InsyaAllah kalau kita rasa tak apa-apa sihat kan, kalau boleh, kalau kita berwabak, kita kena jaga diri kita lah daripada mendekatkan diri dengan orang ramai, pakai pelitup muka, itu yang paling penting. Dan juga untuk kebelakangan ini kita tengok kadar kemalangan berlaku agak drastik lah, agak drastik, di mana kalau kita lihat di tempat-tempat yang sepatutnya tidak berlaku perkara-perkara seperti di kawasan sekolah kan, kawasan sekolah khususnya ya, kita tak patutlah memandu ataupun menunggang dengan cara yang berbahaya ataupun dengan kadar yang tak boleh di kawasan sekolah. Dan di kawasan sekolah juga ada traffic light, untuk sekolah yang ada traffic light, ada lampu isyarat. Dan jikalau lampu isyarat tu merah, kalau waktu sekolah sekarang ni dah makin hujung tahun kan, nah, makin nak ke hujung tahun ni, maka kelas-kelas tambahan akan ada pada waktu malam. Nah, dan baru-baru ni depan mata saya sendiri berlaku satu kemalangan melibatkan sebuah kereta melanggar pelajar sekolah dalam keadaan lampu isyarat berwarna merah dan kenderaan tersebut tidak memberhenti kenderaan. Dan kita nak kata apa eh, yalah mungkin bukan hari kita, bila orang cakap dah nak gerah, macam mana kan, nak gerah juga. Tetapi kita kena sentiasa ambil maklum lah, di kawasan sekolah ni kita tak boleh bawa laju dan berhenti kerana pelajar sekolah nak melintas. Itu pun yang pelajar pun dah gunakan traffic light tu, cuma kita yang kita kena alert lah, kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Begitu juga di kawasan-kawasan seperti hospital, di kawasan-kawasan yang ramai orang khususnya, ada tempat tu kan, ada dekat tempat tu ada pasar pagi, pasar petang, pasar malam. Dan bila ada ramai orang, maka situasi di situ agak padat. Bila agak padat, maka kita perlukan satu sikap berhati-hati yang lebih. Gitu, okey. Dan juga untuk ada rakan-rakan di ruangan live TikTok, terima kasih banyak yang mana berada di ruangan live TikTok Terengganu FM. Dari mana anda yang menonton, terima kasih banyak. Okey, dan juga kemungkinan anda yang nak hantarkan sesuatu kepada kami, boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632 Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Ramai di antara kita ni yang memilih perkhidmatan lift berbanding penggunaan tangga. Tapi tak apalah, mana-mana pun kita nak sampai juga ke tingkat destinasi kita. Kalau kita dah gunakan lift itu, pastikan juga kita beretika dan berhemahlah. Dan kalau kita nak masuk dalam lift tu, biarlah orang yang dari dalam lift tu keluar dahulu, barulah kita masuk. Ini tidak terus berpusu-pusu masuk, kan tak sopan macam tu. Jadi, apa salahnya kalau kita berhemah? Kita tunggu orang lain keluar dulu, baru kita masuk dalam lift.
1: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.

pukul 6.57 minit malam, 6.57 minit petang. Ha, masih lagi petang, pukul 7 baru malam, okey. Dan saya nak kongsikan waktu solat fardu maghrib, okey, bagi seluruh negeri Terengganu. Untuk anda yang berada di sekitar Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib. Laju betul lagi isyak, eh. Waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7 minit malam, okey, di Besut dan juga Setiu 7.10 minit malam. Oh, okey, 7.9 minit malam, okey. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, okey, 7 minit malam. Okey, Besut Setiu 7.9 minit malam. Okey, Hulu Terengganu 7.9 minit malam. Untuk anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7 minit malam, insyaAllah. Dan sama-sama lah kita bersiap sedia. Ada yang nak bergerak ke surau, ada nak bergerak ke masjid, kan? Mungkin malam ni ada kuliah, mungkin malam ini ada kelas mengaji dan sebagainya, menimba ilmu. Dan juga bersesuaian lah dengan tajuk khutbah pada hari ini, yang bertajuk ada berkaitan dengan menghadiri ke majlis ilmu, kan? Ha, itu yang penting tu. Kalau ada apa tu orang panggil, kalau ada majlis-majlis ilmu ni, kita janganlah letakkan di tepi. Kalau boleh pergi, kita pergi. Kerana menuntut ilmu ni tak kira masa, tak kira waktu, tak kira usia. Kita kena sentiasa menuntut ilmu. Jangan kita rasa kita dah penuh ilmu di dada, sedangkan ilmu yang kita ada tu belum tentu mencukupi. InsyaAllah lah, semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa dahagakan ilmu. Kerana ilmu itu memandu kita ke masa hadapan, insyaAllah. Jadi orang yang sentiasa ada ilmu, jadi orang yang sentiasa memiliki pengetahuan yang tinggi, okay, untuk memudahkan kita membentuk ataupun memandukan diri kita ke arah yang lebih baik, insyaAllah, okay. Dan selepas waktu maghrib nanti, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah selepas itu di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Ya baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayuh sekarang kita sama-sama ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah bermula ayat 37 sehingga ayat 50 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Embong. Dipersilakan. A'udzubillahi

0: Baiklah muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian, ayuh sekarang sama-sama kita ikuti rancangan ulangan hidayah yang diberi tajuk nilai ikhlas dalam kehidupan yang disampaikan oleh berbahagia Datuk Ustaz Kazim Elias. InsyaAllah apa yang baik kita sama-sama kita ikuti, apa yang dapat jadikan pedoman, kita akan sama-sama jadikan satu panduan dalam kehidupan kita. Teruskan layan dengan FM, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Untuk pemantapan kepada sesuatu yang kita temui, sesuatu yang kita hadapi, sesuatu perkara yang kita tidak jangka yang boleh berlaku kepada kita. Semua benda ini merupakan satu kekuatan yang ada di dalam jiwa kita. Cuma kadang-kadang kekuatan itu kita tak gunakan, kita tak pakai, kita tak sedar kita ada kekuatan dia itu. Tuhan kita menguji kita mengikut kepada keupayaan kita. Tuhan tidak akan menguji kita lebih daripada yang kita tidak mampu. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah diberatkan kepada kamu sesuatu masalah melainkan mengikut kemampuan kamu. Jadi Tuhan kita ni bukan jahat, Tuhan kita baik. Setengah orang tak faham, dia kata Tuhan tu zalim. Kenapa Tuhan bagi dekat saya macam ini? Kenapa Tuhan bagi dekat saya macam ini, macam ini, macam ini? Kenapa tak bagi dekat orang lain? Jadi dia menganggap Tuhan itu zalim. Tuhan tidak pernah zalim. Kalau zalim itu bukan Tuhan. Kalau yang zalim bukan Tuhan. Tuhan itu sifatnya pengasih. Allah adalah pengasih. Bila sebut pengasih, dia memberikan kepada kita pun satu bentuk masalah, satu bentuk musibah, satu bentuk ujian itu pun dalam bentuk kasih sayang. Ada hikmah, ada hikmah, ada hikmah yang tersembunyi. Banyak orang yang menjadi punca dan penyebab kepada masalah. Jadi saya sebagai seorang penceramah, saya kena berceramah untuk menyelesaikan masalah orang, untuk menyelesaikan masalah kejiwaan orang, untuk menyelesaikan masalah batin orang, untuk menyelesaikan masalah orang. Kalau saya sebagai penceramah, saya pula yang menyebabkan orang bermasalah, saya bukan penceramah yang baik. Jadi yang ni yang kita kena faham. Walaupun kadang-kadang kita sendiri ada masalah, tetapi masalah yang kita ada itu kita kena serap dulu. Maka saya sebut pada tuan-tuan, ada empat perkara yang akan diberikan kebaikan kepada kita. Diberikan apa benda yang kita buat ini akan jadi elok. Kita sebut KPI. Tuan-tuan ni selalu sebut KPI, KPI, KPI. Saya pun sebut KPI juga lah. Ada empat I yang kita kena ada dalam apa jua gerak kerja yang kita buat. Ai yang pertama ialah ikhlas. Nombor satu, ai ialah ikhlas. Buat kerja, ikhlas. Bila tidak ikhlas, itu yang jadi tak seronok. Orang yang buat kerja ikhlas ni, kita akan lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan ikhlas. Yang pertama, apa dia ikhlas? Ikhlas ialah membuat sesuatu kerja tanpa mengharapkan bantuan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan orang nak mengangkat kita. Itu dipanggil sebagai ikhlas. Kalau tuan-tuan tidak ikhlas buat kerja, tuan-tuan nak pujian, tuan-tuan nak orang angkat, tuan-tuan nak orang nampak, tiba-tiba orang tak angkat, orang tak nampak, orang tak peduli kerja tuan-tuan, maka sifat frust akan sampai pada tuan-tuan. Itu yang jadi fras dalam anugerah hikmat cemerlang, tak nampak nama kita. Buka dalam senarai buku, buku cendera hati, cendera mata, tak ada nama kita pun. Pekerja cemerlang tak ada. Aku dah 25 tahun kerja, takkan tak dapat anugerah hikmat cemerlang. Tak adil, zalim, tak guna, celaka semuanya ada. Sebab tu jadi fras. Sebab apa dia fras? Sebab dia tak ikhlas. Kalau dia ikhlas, buat apa orang nak bagi, tak dapat pun tak apa, janji aku buat kerja elok, janji aku buat kerja baik, Tuhan yang bagi markah pada aku. Manusia bagi markah pada aku, aku dapat anugerah, Habis kuat dapat jam, dapat dua kenaikan. Kadang-kadang hanya dapat sijil, dapat plak. Sijil boleh terbakar, plak boleh hilang, jam boleh hilang, tetapi pahala takkan hilang. Yang akan mengangkat martabat kita Allah Ta'ala, Tuhan akan mengangkat kita. Ini kelebihan orang ikhlas yang pertama. Orang yang ikhlas ni tuan-tuan, dalam kerja, walaupun orang tak puji dia, walaupun orang tak sanjung dia, dia tetap buat kerja. Dan kerja dia pula TikTok, bukan kerja main-main. Ada orang yang datang pejabat, dia tidur je. Kamu kerja ikhlas, Din? Ikhlas. Itu bukan ikhlas, tak amanah. Tidur je kerja dia. Dia kerja betul-betul, kerja elok-elok, pendapatan dia akan jadi baik. Has

tanpa disangka-sangka Tuhan senangkan hidup dia. Yang kedua, Tuhan bagikan kepada dia apa? Family yang bagus, keluarga yang bagus, isteri yang bagus, anak-anak yang bagus. Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat isteri yang bagus? Ingat senang ke nak dapat suami yang baik? Kita tengok dalam 2-3 bulan ni, suami kerjanya mengelar leher isteri je. Asyik marah sembelih, asyik sembelih marah. Kita pun nak takut tuan-tuan. Akak-akak jaga-jagalah suami sebelah akak tidur tu. Boleh percaya ke orang tua aku ni? Kan aku tidur dia sembelih je aku pula. Ada yang ambil petrol simbah. Suami dia simbah, isteri dibakar. Bukan senang nak dapat seorang suami yang baik, nak dapat isteri yang baik. Berapa banyak yang dapat 2 bulan je baik, 2 tahun je baik. Masuk tahun ketiga, dah dia mula start tunjuk perangai. Masuk 3 hari kahwin, dah start tunjuk perangai, panah baran. Suka mukul, tak bagi nafkah, tak peduli rumah tangga, menyakitkan hati, curang dan sebagainya. Jadi orang yang ikhlas nombor 2, dia akan dapat apa? Dia akan dapat keluarga yang baik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak keluarga tuan-tuan jadi baik, barakah, dapat keberkatan, kerja elok-elok. Kerja elok-elok. Ikhlas. Ikhlas ni maknanya kerja elok-elok. Buat kerja kerana Allah. Allah bagi pada kita anak-anak yang baik. Zaman sekarang pun zaman yang kita pening dengan masalah anak-anak. Saya berhadapan dengan anak-anak ni tuan-tuan, letih. Tapi kena banyak sabar. Setiap cuti sekolah saya handlekan beratus-ratus budak-budak. Dalam tempoh 7 tahun ni tuan-tuan, saya dah handle lebih 10,000 budak-budak. Macam-macam perangai. 10,000. Baru ni saya tak sempat cuti sekolah, saya pergi Mekah. Ni yang sesemua yang batuk, semua yang ada ni. Saya tak sempat, budak kawan-kawan saya yang handlekan. Bayangkan tuan-tuan, setiap tahun saya buat dalam 1,800 sampai 2,000 budak-budak yang saya temu. Pening kepala. Yang isap dadah, yang hidup gam, air ketum, ganja. Sampai pada satu tahap, bunuh mak. Nak bunuh mak. Bapak dia kata, "Ustaz, ini anak saya 14 tahun. Saya tanya apa masalah budak ni. Baru ni Ustaz, mak dia pun dia nak bunuh. Sebab mak dia sedar. Masa dia nak tikam mak dia sedar. Mak dia tahan tangan. Tidaklah mati isteri saya Ustaz. Hari ni nak serah pada Ustaz, Ustaz tengoklah pula." Dalam hati saya kata, kalau dengan mak dia sendiri pun dia nak tikam, dengan aku ni lagilah dia tikam. Nanti keluar pula surat khabar nanti, Ustaz Kazim ni tikam. Tapi kita kena terima hakikat. Kita berani ambil. Tu orang yang hebat, yang sanggup menghadapi cabaran. Ini cabaran pada aku. Cabaran aku nak solve this problem. Ini cabaran kepada aku. Mana boleh kita ambil budak-budak yang baik? Ya? Ada setengah sekolah, setengah tempat tuan-tuan, dia nak masuk budak-budak sekolah dia pun semua selected belakang. Ini tamat-tamat. Ini masalah tamat-tamat kami nak. Sebab tu sekolah dia hebat, baik. Ini sebab yang masuk semua pandai-pandai. Cabaran sebenarnya ini yang ni. Yang ni yang kita kena hadapi. Jadi kalau anak-anak tuan-tuan sekarang dapat anak-anak yang baik, alhamdulillah. Tuan-tuan tak pening kepala. Masalah kita ialah masalah anak. Zaman kita sekarang ni kerja dah okey, rumah dah okey, kereta dah okey, semua dah okey. Yang KO ni apa? Banyak masalah anak. Yang tak ada anak, minta ada anak. Siang malam berubat. Pakar sana, pakar sakit tuan, pakar sakit puan. Macam-macam pil dia telan. Macam-macam perubatan dia buat. Sampai minum air tasik dayang bunting. Yang bunting dayang, dia tak ada mengandung juga. Bila dah ada anak, masalah lain pula. Tak ada anak, ibu bising. Tak ada anak, mak bising. Bila nak bersalin, bila nak bersalin. Asyik mak saja yang bersalin. Mak komplain. Bila dah ada anak, dia marah lain. Maka untuk membantu tuan-tuan menghadapi masalah anak-anak, kadang-kadang anak kita semua bagus. 5 anak kita, 5-5 bagus. Bila berkahwin, dapat pula suami, dapat pula isteri yang bermasalah. Masalah kita sekarang bukan dengan anak. Masalah dengan suami anak, isteri anak. Yang ni yang mengganggu kita. Maka kalau tuan-tuan nak rumah tangga tuan-tuan elok, buat kerja ikhlas. Kenapa ikhlas? Sebab pendapatan kita menjadi bersih. Bila pendapatan kita

bersih, kita bagi makan pada anak, kita bagi makan pada isteri suami kita, makanan yang betul-betul halal, makanan yang betul-betul bersih, masuk di dalam badan, darah jadi bersih, badan jadi bersih, daging jadi bersih, urat jadi bersih, hati jadi bersih, baiklah budak itu. Datang daripada mana? Ikhlas. Ikhlas datang daripada mana? Ikhlas datang daripada hati. Ni Nabi sebut berkali-kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa letaknya di sini, baik letaknya di sini. Ni, di sini letaknya. Di mana? Di dalam hati. Di dalam hati, tuan-tuan. Baik, yang ketiga, akibat daripada ikhlas ini apa? Allah bagi kepada kita tempat persekitaran yang baik. Tuan-tuan bekerja di mana pun, tak kiralah, ya, di RTM kah, di Bernama kah, di jabatan kah, di kementerian kah, tuan-tuan letaklah kerja di mana pun. Bila tuan-tuan ikhlas, Allah akan bagikan kepada tuan-tuan persekitaran yang sangat bagus. Tuhan akan bagikan kepada kita kawan yang sentiasa menolong kita. Tuhan akan bagikan kepada kita persekitaran kerja yang sangat kondusif, yang sangat seronok bekerja. Tuhan akan bagikan kepada kita semua orang-orang yang baik-baik akan tolong kita. Ini disebut di dalam Quran. Akibat daripada perkataan ikhlas, akibat daripada sifat ikhlas ini, Allah Ta'ala tolong. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, kata Allah. Bila kita ikhlas kepada Allah, Allah sendiri jadi pendamping kita. Allah sendiri yang akan menjadi wali kita. Tuhan akan bersama dengan kita. Sebab kita ikhlas. Allah tahu niat kita bersih. Jadi nombor satu yang tuan-tuan kena buat ialah ikhlas. Sebab yang keempatnya, bila tuan-tuan ikhlas, Allah akan bagikan kepada tuan-tuan jiran-jiran yang sangat bagus. Akibat daripada kita ikhlas, jiran kita bagus. Jiran yang tak menyakitkan hati, malah jiran yang suka memberikan kebaikan. Jiran yang akan baik dengan kita, malah jiran ini tidak akan memberikan kesusahan pada kita. Jiran-jiran inilah tuan-tuan orang yang kita harap. Kita sekarang kerja sampai kadang-kadang pukul 10 malam. Kadang kerja outstation, 2-3 hari tak balik. Siapa yang nak tengok rumah kita? Siapa yang nak tengok anak-anak kita? Siapa yang nak tengok kawasan rumah kita? Kawasan itu akan dilihat oleh jiran kita. Kalau kita tidak ikhlas tuan-tuan, jiran-jiran juga sini juga akan memberikan respon yang tidak baik. Nak dapat respon yang baik daripada jiran, daripada masyarakat, nombor satu saya katakan tadi, ikhlas. Empat perkara ini akan tuan-tuan perolehi apabila tuan-tuan menjadi orang ikhlas. Dan empat perkara inilah yang penting dalam hidup. Yang penting dalam hidup inilah rumah tangga kita, kenderaan kita, rumah kita, keluarga kita. Empat benda ini kan akan menjadi satu keutamaan pada kita. Setiap hari apa kita duduk? Kita duduk dalam rumah kita. Itu dipanggil sebagai wa masakin, tempat tinggal kita. Kita nak rumah tangga yang selesa, rumah yang selesa. Sebab itu cerita Hindustan ada sebut roti kepada or makan. Tuan-tuan tengok cerita retro lama-lama ni. Saya ni orang retro. Jadi bila orang retro, duk tengok hak retro jugalah saya pun. Orang lama. Ada cerita Hindi tajuk dia, roti kepada or makan. Mano cukup dengan zinat aman. Mena bolongga, mena bolonggi. Nak dapat roti, nak dapat kepeda, nak dapat makan, susah. Dia ada sijil, ada graduate universiti lagi, tapi orang tak nampak. Kerja tak ada, dia koyak habis buat kerja lain. Susah hidup tu, cerita roti kepada orang makan, Manoj Kumar punya filem. Susah hidup tuan-tuan. Nabi sebut kepada kita, nak jadi tenang hidup ni, dia nombor satu tadi. Siapa isteri kita? Nak bagi tenang hidup, siapa suami kita? Tu nombor satu. Kalau dapat suami baik, dapat isteri baik, kerja pun jadi elok. Berapa banyak yang datang kerja tak elok prestasi dia, pasal rumah tangga. Suami ni jadi pukul. Mata ni lebam isteri ni. Tiap-tiap hari lebam. Kenapa PA mata lebam? Jatuh tangga. Besok sini pula. Jatuh tangga belah sini pula. Tu belum masuk lagi suami dia main datang ke pejabat, mengamuk-ngamuk di pejabat. Belum masuk lagi isteri dia mengamuk di pejabat.
mana nak letak muka? Isteri menjerit di kaunter di bawah. Abang Dan, turun. Ya Allah tuan-tuan, susah hati kita. Ya Allah, tak tenang jiwa. Suami, isteri lah yang menenangkan jiwa. Tadi saya sebut masakin, rumah. Disebutkan kepada kita masakin tu. Letakkan kepada kita makan. Letak kepada kita rumah, tempat tinggal. Nombor satu tadi, rumah tu. Selepas rumah, datang orang rumah kita. Datang anak-anak kita. Ini elok. Nak dapat kepada rumah yang elok pula. Kalau rumah saja cantik, jiran-jiran tak cantik, tak cantik juga. Duduk di tempat yang bagus, tapi jiran-jiran, ya Allah, jahat, sombong, belagak, semuanya ada. Di mana nak keseronokan, tuan-tuan? Tak dapat keseronokan hidup kalau isteri jahat. Tak dapat keseronokan hidup kalau suami jahat. Tak akan dapat ketenangan jiwa kalau anak-anak menimbulkan masalah. Nak dapatkan ketenangan-ketenangan jiwa ni, saya dah sebut dah tadi. Tempat tinggal kita, rumah tangga kita, kejiranan kita, dan tempat pekerjaan kita. Empat benda ini akan dapat yang terbaik bila tuan-tuan ikhlas. Walaupun ada fitnah pada tuan-tuan, walaupun ada benda yang tak seronok menimpa pada tuan-tuan, tapi tetap Tuhan tolong tuan-tuan, sebab niat tuan-tuan, hati tuan-tuan bersih, Allah pasti tolong. Itu ayat yang pertama. Nama dia ialah ikhlas. Jadi lepas ni kita ikhlas. Orang ucap terima kasih ke, orang tak ucap terima kasih ke, lantak je. Jangan sebut aku dah tolong macam ini pun, tak sebut terima kasih pun, menyampah. Lantaklah dia. Biarlah kita dah tolong. Ikhlas. Macam sekarang lah pesawat MH370. Jenuh mencari siang malam pagi petang. Daripada Laut Cina Selatan, turun Laut Andaman, lepas Laut Andaman turun Laut Hindi, lepas Laut Hindi nak jumpa mana pula? Jumpa dekat Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan, pergi cari. Satelit menemui dua serpihan di Laut Cina Selatan berhampiran dengan Pulau Hainan. Pergi cari, cari-cari rupanya plastik, tak mana punya plastik, tak tahu, buang balik. Setelah Amerika hari ini mengesan beberapa objek di Lautan Hindi, rupa-rupanya bekas orang mancing. Itu nak cari di mana, tuan-tuan? Dalam punya teruk duk mencari siang malam pagi petang, berapa banyak yang kena hentam. Siang malam pula kena hentam. Ucap terima kasih tak ada. Kalau tuan-tuan jadi diorang lah, apa tuan-tuan nak buat? Balik rumah tidak. Yang soal jawab tu pula macam di mahkamah rupa dia tahu. Wartawan orang putih ni dah jadi macam peguam bela lah, peguam cara pendakwa raya lah. Jenuh kita pula yang masalah. Macam kita yang bom pula kau terbang tu. Letih jiwa tuan-tuan. Nak layan orang, nak layan orang, nak layan ini. Ucapan terima kasih tak ada. Sebab tu saya tak heran bila menteri pengemangku, menteri pengangkutan tu nak jumpa budak Perancis yang 15 tahun. Pasal budak tu hantar surat, dia 15 tahun, dia kata, terima kasih ya, saya kagum dengan awak. Alhamdulillah. Yang tu pasal sekeping surat tu saja, tak apalah, dalam banyak duk kutuk aku, yang ni saja puji aku jadilah. Orang puji ke orang tak puji ke, tuan-tuan nak bagi puas hati orang, mana boleh puas? Ni ada 70 orang. Saya nak puaskan hati tu Haji sana sampai abang di sini, mustahil. Saya nak puaskan hati tuan-tuan, mustahil. Sebab tuan-tuan ramai, macam-macam kepala otak ada. Ada yang tengok, mana punya orang dari orang jemput ceramah. Ada kata, oh ini Ustaz Kazim, dalam TV nampak cerah, tengok betul-betul gelap. Itu je dia. Nak bagi puas hati 70 orang ni mustahil. Tetapi Tuhan kita satu. Nak memuaskan Tuhan senang. Satu, sebab dia satu. Cuba Tuhan tu banyak. 20 Tuhan. Tak kecil hati Tuhan tu. Tuhan ini puas hati, Tuhan tu tak puas hati. Elengkau yang dapat, aku tak dapat. Sebab itu Allah tu satu. Bila Allah tu satu, senang kita jaga Allah. Yang penting Allah suka. Yang penting Allah reda. Yang penting Allah tak marah. Yang pentingnya Allah sayang pada kita. Itulah ikhlas. Berapa banyak kita buat kerja suami tak nampak. Suami tak nampak. Satu kesalahan kita
menyebabkan kebaikan kita langsung isteri tak kena. Itu biasa tuan-tuan. Isteri cuma minta, abang, jom kita pergi ke Maidin. Suami jawab, tak payahlah. Kan bulan lepas dah pergi. Buat apa lagi pergi? Jimatlah duit. Sekali ajak, tak nak pergi. Apa isteri jawab? Awak tu memang. Kalau saya ajak, mana pun tak nak pergi. Padahal bulan lepas dah pergi, minggu lepas dah pergi, tahun lepas dah pergi, dua minggu lepas dah pergi. Yang lepas-lepas tu tak nampak lah. Yang nampak abang tu memang. Sobalah akak-akak apa punya baik suami. Daripada pinggang kita 24, sekarang 42. Suami bagi makan kita siang malam, bagi petang. Sekali suami buat jahat, terus lupa jasa suami. Apa jahat suami ustaz? Terbaca SMS. Ni siapa ni abang? Kata dia. Awak memang, kata dia. Ha, sudah bergaduh. Sikit punya hal tuan-tuan, kadang-kadang satu benda saja, satu benda saja menjadikan kita lupa. Sebab itu tuan-tuan, hati memang sedih. Orang tak ucap terima kasih, hati memang sedih. Orang tak kenang jasa kita, hati memang sedih. Orang tak ingat jasa kita, hati memang sedih. Tak apa, yang penting Tuhan ingat. Tuhan maha kaya, Tuhan maha hebat. Allah gantikan kepada kita kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Tuan-tuan saja dapat menikmati kebahagiaan itu. Apa dia kebahagiaan tadi? Saya dah sebut dah. Tuhan akan bagi pada kita rumah tangga yang bagus. Tuhan bagi pada kita pasangan hidup yang bagus. Tuhan bagi pada kita anak-anak yang bagus. Tuhan bagi pada kita pekerjaan yang bagus, tempat kerja yang bagus. Tuhan akan bagi pada kita kejiranan yang bagus. Bukankah empat benda ini tuan-tuan jumpa setiap hari? Tuan-tuan jumpa anak tuan-tuan, tuan-tuan jumpa suami isteri, tuan-tuan jumpa tempat kerja, tuan-tuan jumpa jiran. Empat benda ini yang kita jumpa setiap hari. Empat benda inilah yang Tuhan bagi ketenangan pada kita. Akibat daripada kita ikhlas. Ayat yang kedua, dipanggil sebagai istiqamah. Dalam kerja yang kita kena buat, dalam kerja yang kita buat ini, kita kena istiqamah. Istiqamah ni apa makna? Istiqamah ni maknanya kita buat kerja berterusan. Istiqamah orang yang sentiasa bersemangat. Istiqamah adalah orang yang sentiasa bermotivasi. Itu nama dia istiqamah. Sentiasa bersemangat, sentiasa bermotivasi dan suka menghadapi cabaran. Jangan lari daripada cabaran. Sebaliknya tuan-tuan kerana berani menghadapi cabaran. Banyak orang yang bila menghadapi cabaran dia tolak, dia tak nak. Dulu-dulu cikgu sekolah, lepas habis maktab hantar ke Sabah, jumpa menteri mak dia, buat surat rayuan, tak nak ke Sabah, tak nak ke Sabah, tak nak ke Sabah, tak nak ke Sabah. Takut menghadapi cabaran. Kenapa tak nak ke Sabah? Nanti kahwin orang Sabah, tak balik Semenanjung. Ya orang Sabah pula, jangan pergi Semenanjung, nanti tak balik Sabah. Ya Allah, kalau nak kahwin, bukan setakat dengan orang Sabah. Hari ni dengan orang Afrika pun kahwin. Padahal anak dia tak pergi ke Sabah pun. Anak dia ada Kuala Lumpur. Kahwin orang Afrika sekarang. Tak usah hati mak dia. Bab jodoh ni kita tak tahu. Yang pentingnya pergi lah. Mak jauh mak. Turun kapal terbang, naik bas, lepas naik bas, naik bot, lepas naik bot, naik motor, lepas naik motor, naik bot. Akhirnya jadi motor bot mak. Pergilah. Kita akan menjadi orang yang bermotivasi apabila kita menghadapi cabaran. Sebab itu setiap daripada kita ni ada cabaran kita. Dan cabaran itulah yang menjadikan tuan-tuan matang istiqamah. Jadi buatlah yang baik-baik. Mudah-mudahan itulah persiapan kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Kami sekarang pukul 8.03 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami, walau di mana juga anda berada, dalam perjalanan ataupun berada di rumah ataupun di mana-mana sahaja. Ya, layan Terengganu FM sama ada di ruangan ataupun di aplikasi RTM Click. Okay? Dan untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.16 minit malam. Okay? Dan Bersusatiu, 8.18 minit malam. Begitu juga Hulu Terengganu, 8.18 minit malam. Kemaman dan juga Dengun, 8.16 minit malam. InsyaAllah. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan alhamdulillah, dan kalau kita lihat tadi cuaca di negeri Terengganu, hampir keseluruhannya hujan. Jadi anda berada di mana sekarang? Sekarang anda berada di mana? Boleh tak maklumkan kepada saya berkaitan dengan cuaca semasa? Ada kawasan ada yang beritahu Dungun tak hujan lagi? Ada yang kata Kelulut tadi dah hujan. Adi Sarah kata beritahu, oi Kelulut baru lepas hujan lebat. Dan ada juga yang beritahu hujan renyai-renyai, lembut-lembut sahaja, gerimis-gerimis-gerimis sahaja. Okey, dan untuk anda yang mungkin juga menuju ke suatu tempat, satu benda kalau musim hujan ni, kita perlu kena sentiasa berjaga-jaga di kawasan-kawasan yang memang dah sinonim dengan kemalangan jalan raya. Sila perlahankan kenderaan dan juga pastikan anda tidak terjah ke dalam lopak air itu dengan kadar kelajuan yang tinggi. Yang ni memang kerap berlaku. Bukan kita minta, tetapi kita sama-sama berpesan ke arah kebaikan dan juga keselamatan, kan? Air lopak ni tak mudah nak nampak malam-malam. Lagi-lagi untuk yang terlupa nak buka lampu. Kadang-kadang buka lampu pun belum tentu nampak. Siang-siang pun tak nampak, apa lagi malam, kan? Begitulah kita. Okey, dan dalam setiap hari kita sebenarnya, kita ada tak rancang sesuatu untuk menjadikan kehidupan seharian kita tu selama satu hari tu makin baik daripada semalam. Dari pagi, kita dengan tak berapa nak semangatnya, kita cuba naik taraf menjadi lebih semangat, menjadi lebih kuat, menjadi lebih bertenaga, kan? Dan juga ada tak kita ni perbaiki kesilapan semalam, di mana semalam yang kurang kita top up hari ni untuk memudahkan menaikkan kadar semangat kita. Pernah tak? Kalau ada, boleh kongsikan bersama kita. Setiap hari kita cuba buat apa, rasa nak tingkatkan kita punya semangat. Simple sahaja, macam mana nak tingkatkan semangat kita. Kalau kita rasa macam tak semangat lagi kerja, apa yang kita rasa nak buat? Boleh kongsilah. Boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Dan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang mungkin juga rasa macam hari ini dirundung pilu. Aduh, dah kenapa dia runung pilu? Kan? Mungkin ada sesuatu yang mengganggu fikiran masing-masing. Rasa nak kongsi dengan Cik Him, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Mungkin masa yang ada ni pun sedikit sebanyak dapatlah kita kongsikan sesuatu. Paling tidak kita dapat meluahkan sesuatu. Kadang-kadang kita ni tak ada tempat nak luahkan. Kerana apa? Kerana yelah, kita kan bak kata orang nak kata sentiasa boleh keluarkan apa yang kita rasa tu, tak juga. Tapi ada hari kita perlu keluarkan supaya tidak kita simpan sorang-sorang, untuk menjaga kesihatan emosi kita, untuk menjaga kesihatan daya pemikiran kita, untuk menzahirkan kaedah pemikiran yang baik, insyaAllah. Okey, teruskan layan Cim dalam Nurani sampai pukul 9 malam. Yang nak hantar WhatsApp, boleh hantar WhatsApp. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan dekat ruangan live TikTok. Ramai yang singgah pada malam ini. Cuma yang datang itu pasti pergi. Waduh-waduh.

Gigi OK. Enam hingga sembilan malam, Nurani. Nurani. Dan sembilan hingga dua belas tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat peribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Renggan

9 minit malam. Dan untuk tugasan Cik Imbah hari ini, mungkin sekejap lagi akan melabuhkan tirai lah. Terima kasih lah yang sudah layan 3 jam dalam ruangan Nurani. Untuk edisi hari ini, 18 September 2026, ada lagi 3 jam yang bakal menemani anda selepas ini. Selepas ini, iaitu DJ Hal dalam Selekta 9 hingga 12 malam. Malam ini jangan lupa, kita layan lagu-lagu carta yang terkini. Malam ni Hal akan putarkan lagu-lagu mengikut carta. Ada yang kata nak minta lagu boleh tak? Kalau carta tak adalah, sebab dia lagu memang dah mengikut undian-undian kan. Jangan lupa lah follow kami juga di Facebook Terengganu FM, Instagram Terengganu FM, TikTok Terengganu FM. Dan pelbagai maklumat yang kami sampaikan, kami salurkan sama ada menerusi lisan ataupun secara bervisual, boleh lihat di media sosial kami di Terengganu FM. Jangan lupa follow juga di Facebook, di Facebook pula, di YouTube Terengganu FM. Cari sahaja Terengganu FM, okay? Dan untuk anda malam ni, insyaAllah, kalau nak bersama-sama dengan Cik Im lah kan, jom kita tengok. Kita tengok bila anda semua akan bersama dengan saya nanti. Kalau tak silap saya lah, kalau tak silap saya, saya akan bersama-sama dengan anda pada hari, hari apa kawan-kawan? Okay, hari ni hari Jumaat kan? Hari ni Jumaat, saya akan menemani anda pada hari Rabu nanti. Hari Rabu nanti saya akan dengan Kak Teh. Rabu dan Kamis, hari Rabu dan Kamis saya dengan Kak Teh anda. Terima kasihlah untuk rakan-rakan dekat ruangan live TikTok Tengah FM, rancak dari tadi menekan. Terima kasih banyak kan. Dan juga untuk anda yang pada malam ini, terima kasih yang sudi dengarkan Terengganu FM di mana sahaja anda berada. Terima kasihlah Cik Noh Geliga. Hari ini pergi jalan-jalan kat pantai ya. Kata dapat mengimbau kenangan Cik Noh bekerja sebagai seorang penenun songkit dulu. Ramai yang mengimbau sekarang. Baik. Dan insyaAllah tugasan saya untuk edisi hari ini setakat ini sahaja. Apa yang mampu saya sampaikan, jaga diri, jaga hati, dan juga jaga keselamatan, jaga kesihatan. Cuaca sekarang tak menentu, jaga keselamatan, dan juga insyaAllah semua kita semuanya baik-baik aja. Terima kasih nak ucap ramai-ramai kat ruangan live pun terlalu ramai. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi hari kabur depan dengan sama-sama dengan saya, insyaAllah. Teruskan layan Terengganu FM. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula bersama sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.16 minit malam hari Jumaat hari ini, 18 September 2026, malam 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Jihim tadi yang tempatkan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Dan saya Hal akan teman anda, akan popeng-popeng kat sini sampai 12.30 malam nanti. Menarik menanti anda kejap je lagi, 9.30 hingga 11 malam. Hari Carta Top 10 Terengganu FM.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: ada di jihad.
1: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
2: Sampai dah masanya untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Bermula sekarang sampai 11 malam nanti. Tepat 9.30 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Cuaca di Bandar Kuala Terengganu waktu ni sejuk. Baru lepas hujan maghrib tadi kan. Cuaca dekat tempat masing-masing tu macam mana? Jadi kalau yang sedang pegang steering kereta, sedang dalam pemanduan tu, kalau tengok keadaan jalan hujan ataupun keadaan jalan yang baru lepas hujan, jalan menakung air, perlahankan kereta tu supaya kita selamat sampai ke mana pun tempat yang kita tuju. Okey, sambil-sambil anda buat apa saja kerja dan juga rutin malam anda, sambil memandu mungkin, jom kita dengarkan senarai lagu yang dapat anda undi sepanjang minggu ini untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Nah, sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik dalam carta minggu lepas.
3: Ini imbasan carta

0: 5 lagu terbaik carta minggu lepas. Top 5, nombor 5, I Don't Love You Anymore, Misha Omar. Nombor 4, Mungkir Usop. Nombor 3, Alalala Sayang, Kai Bahar. Naib juara Rencong, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan juara carta minggu lepas daripada Nadira dengan Cuba Kau, Cuba Jadi Aku. Masuk dulu dalam tapak kasutku ni. Tapak kasut, masuk dulu dalam kasutku, barulah tahu macam mana periknya aku menjalani hidup ni. Panjang pula. Okey, itu dah 5 lagu terbaik untuk minggu lepas. Minggu ni kita tengok macam mana lagu-lagu terbaik tu, adakah sama macam minggu lepas ataupun macam mana. Kena dengar sampai pukul 11 malam nantilah.
1: Perjalanan baru minggu ini.
0: Sabar dulu, kita layan dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ni. Dan minggu ni kita bawa masuk Ernie Zakri dengan Sejambak Bunga. Pencalonan baru, carta top 10, Terengganu FM.

0: Ini Zaki dengan Sejamak Bunga. Kalau suka dengan lagu ni, boleh undi ramai-ramai dekat page kami di Facebook Razmi Terengganu FM. Ernie Zakri dengan Sejamak Bunga, kita bawa masuk sebagai pencalonan baru carta untuk minggu ini. Jadi siapa-siapa yang suka dan juga boleh nyanyi sing along dengan lagu tadi tu, kena undi lah. Dekat page kami nanti, kami akan post poster 5 lagu terbaik dalam carta. Bawah dia ada link, tekan link tu. Keluar 10 lagu. Boleh pilih sampai 5. Lepas tu bila dah undi tu, nak masuk balik, tak ada masalah. Undilah sampai anda lebam tangan tu, ya. Tapi janganlah sampai lebam. Ibarat saja. Lepas tu setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengarkan kedudukannya. Macam mana agaknya lagu-lagu yang anda undi tu, dalam carta lagi ke, nombornya okey ke tak okey ke, atau macam mana. Setiap hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Okey, jom sekarang kita nak masuk ke lagu yang dah pun ada dalam carta. Macam biasalah, mula-mula nombor 10. Betul tak?
1: Mula-mula nombor 10.
0: Betul.

0: X Mimpi dengan Malam-Malam. Lagu ni adalah lagu pencalonan baru carta minggu lepas. Ha, Nur Mahbahar ini sebelum ni dia popular dengan lagu ni. Ini duet dengan Naufal Azrin, Casablanca. Minggu ni lagu pencalonan baru minggu lepas tu, Malam-malam aku masih merindu. Tapi tajuk dia Malam-malam je. Nombor 8 untuk minggu ini. Dan kita tengok minggu depan macam mana agaknya kedudukan lagu Malam-malam Nur Mahbahrin S Mimpi ni kan. Tengok jam pukul berapa. Sekarang pukul 9.48 minit malam. Selamat malam semua. Kalau yang baru saja datang kat Terengganu, baru masuk kat Terengganu, sampai kat Kemaman, bagus je. Kat pintu Gebang tu. Selamat datang ke Terengganu. Dengarkan kami melalui frekuensi. Kalau sebelum ni dengarkan kod online secara dalam talian kan, dan sampai kat negeri kami, semua 8 daerah ni ada frekuensi. Kalau dekat Kemaman tu, anda boleh dengar dan juga layan kami 90.7. Sampailah ke Besut sana, kat Ulu Besut tu 88.9. Nanti kita akan beritahulah dari masa ke masa frekuensi-frekuensi kami yang boleh anda dengarkan di 8 daerah di negeri Terengganu kita. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan lagu di nombor 7 lah pula.
1: Jom dengar lagu nombor 7.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekali?
4: Jirang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
3: Nombor 6 lah pula.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.7.

hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: daripada Nadira dengan Cuba Jadi Aku minggu ni nombor 2 dan juara carta Top Terengganu FM. Minggu lepas lagu ni juara carta tapi jatuh satu nak tangga, jatuh kepada lagu yang jadi juara untuk minggu ni.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta Top 10 Terengganu FM.
0: Dirambas oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Rencong. Juara baru carta Top 10 Terengganu FM.

Daripada The Lucky Lucky dengan Bukan Superman. Tapi kadang-kadang tu walaupun orang kata sekuat mana, sekeras mana sekalipun, kalau satu saat tu hati dia tersentuh oleh sesuatu yang melibatkan keluarga, mak ayah, menangis juga. Kita kan manusia. Okey, dah pukul 10.37 minit malam sekarang ni. Kita dah pun sampai ke ruangan untuk anda semua tentukan 3 lagu terbaik dalam syarta. Anda nak nombor 3 lagu apa? Nombor 2 lagu apa? Juara minggu depan anda nak lagu apa? Anda boleh hantarkan kiriman anda ke nombor kami lah. 0103446632. Kita ada Haida. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Mungkir Ucup. Ucup pula. Usup. Nombor 2... Alalala Sayang Kai Bahar. Dan juga juara minggu depan saya nak lagu Rencong Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga ada Mawardah di Kuala Berang. Dengar radio dalam kereta ni, sejuk malam ni. Sejuk tak kat konti tu? Sejuk. Nombor 3 minggu depan saya nak lagu Diane Trisha dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu. Dan juara minggu depan saya nak lagu Coba Jadi Aku Nadira. Dan juara minggu depan saya nak lagu Rencong Datuk Seri Siti Nurhaliza. Terima kasih. Lepas tu kita juga ada kiriman

0: ada seekor penyu. Saiz dia sangat besar, sedang menggali lubang nak bertelur.
1: Pengalaman tu dikongsikan melalui sebuah platform media sosial pada hari Selasa lah. Jadi guru taska itu kongsi pengalaman tersebut, dia buat naik caption, "Tetamu special kita naik belakang rumah je, jumpa lagi nanti."
0: Alamak, comelnya lah kan.
1: Akhirnya penyu dah kembali tak merajuk. Jagalah alam sekitar kita,
0: InsyaAllah.
1: Sebab benda ni berkaitan tau.
0: Tapi itulah, dia beritahu penyu tu jangan lama sangat. Sekarang ni atas darat,
1: Dia
0: bu.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Ya, terima kasih lagu Diva Anita Sarawak dari itu dengan juara carta. Minggu ini juara carta jatuh kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Rencong, juara baru. Rampas kedudukan juara daripada Nadira dengan Cuba Kau Cuba Jadi Aku. Baru kau tahu betapa ku merindukan nasi waktu ini. Lain orang lain ceritanya, ya. Okey, lagi 5 minit akan ke 11 malam. 11 malam ada utama 11 malam. Lepas tu kita jumpa untuk jam yang ketiga. Sampai 12 malam nanti.

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Dato' Sri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

oleh Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.3.

0: Hai, saya Awi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja. Bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Semua kembali bersama sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan, bukan sekadar bertemankan bintang saja. Malam anda ditemani oleh Terengganu FM. Nah, dan malam ini juga anda bersama-sama dengan saya. Nama saya Hal. Duduk kat sini pukul 9 malam tadi lagi. Sampailah ke 12 tengah malam nanti. Macam mana mood tu? Okey lagi ke? Harapnya okey lah. Sampai anda nak tidur, nak lelapkan mata, nak beradu tu ya. Wah, beradu tu. Orang tanya, nak pergi mana tu? Nak pergi beradu ni? Oh, kelah kata. Okey, boleh telefon kami 0962353330 dan 62383330. Ataupun kalau nak hantarkan kiriman, anda boleh hantarkan ke 0103446632. Nanti Hal akan cuba angkat panggilan dan juga bacakan kiriman yang anda hantar tu sampailah ke 12 tengah malam nanti. Dan istimewa di jam ini, kita akan mainkan lagu-lagu dan juga untuk hiburan jam ini sebenarnya kita akan mainkan lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan. Macam kumpulan ni, ini kumpulan Alley Cats. Tak ada penyanyi solo. Semua kumpulan.

bapak. Ya, marilah ajak Amin kejap. Dah serik dah ni. Esok aku juga aku pergi ambil cukai. Itulah contohnya. Itu lagu bersama daripada Senario. Lagu kedua untuk jam yang ketiga ni. Di jam yang ketiga ni kita akan mainkan lagu-lagu daripada kumpulan saja. Macam tadi ada lagu daripada kumpulan Ellie Cats dengan Hademo. Lepas tu baru je tadi Senario dengan Moto Kapcai. Okay. Saya nak baca kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam ni. Kita ada kiriman daripada Mazuki di Jabi. Dia kata, semut tidak pernah bermimpi kerana mereka tidak pernah tidur. Rama-rama tidak pernah berulang tahun kerana mereka hanya hidup 47 hari saja. Maka kita tak perlu keluh kesah menghadapi kehidupan ini dan bersyukur kerana dicipta sebagai manusia. Mazuki Satahan Jabi. Gitulah, kena sentiasa bersyukur sama-sama deh. Semut cara lain, rama-rama cara lain, manusia cara lain. Gitulah. Tadam. Nama dia Nick Ahmad Syahman. Selamat malam, saya nak ucapkan salam selamat malam buat isteri tersayang Ruz, Liza dan anak-anak Nabihah, Ashraf, Maisarah dan Khadijah. Terima kasih sebab masak sedap untuk malam ni. Untuk malam ni lah pula, untuk kami. Terima kasih banyak-banyak. Masak apa sedap tu. Tadi Pak Otai ni, dia kata selamat malam DJ Hal. Pak tengah makan siakap tiga rasa. Seko ni Pak bahas sorang je. Orang lain tak say, Pak tahu dah. Dia malu-malu gitu. Pak makan sorang, habis ke Pak sorang. Oh tak apalah, makan Pak dah. Selamat menjamu selera. Sorang je makan ya. Seko tu habis sorang tu. Kita juga ada kiriman daripada Kak Mawa di Keluang. Kepada DJ Petugas, selamat malam buat Rupiah dan Ahmad. Adnan Osman di Johor, Cik Gani, Cik Osman di Pulau Pinang, Abang Fadil di Pahang, Haji Halijah di Perak, Linda di Sarawak dan juga semua pendengar Terengganu FM. Dari Rupiah di Segamat untuk Osman Goodbye, Abang Fadil, Haji Halijah, Adnan Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari Keluang dan juga Linda Sarawak. Dengan ucapan selamat malam semua, terima kasih banyak-banyak ya. Lepas ni kita nak dengar suara-suara anda pula untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Dan lagu daripada kumpulan seterusnya, ini daripada Eva dengan Bulan Cinta. Setiap bulan, setiap hari sebenarnya, untuk kita menyayangi diri kita sendiri, untuk kita menyayangi keluarga kita, adik-adik kita, mak ayah kita, kawan-kawan kita. Jangan tunggu macam bulan 10 barulah bulan nak menyayangi siapa-siapa. Tak ada. Hari-hari kena ya. Bil pun kena bayar bulan-bulan kan.

saya Nolia Gani. Mereka banyak mengingatkan saya bagaimana azabnya mereka berada di bawah penjajah bila negara mereka dengan cara aman, hikmat, kebebasan terlalu besar artinya buat saya. Terima

Badan Feminine 1993 dengan untukmu. Waktu ni ramai yang minat dengan kumpulan feminine kan, terikut-ikut dengan gaya fashion feminine. Dan kalau kita tengok balik music video yang dinyanyikan oleh feminine ni, gaya carian mereka sekarang ni, kalau kita tengok, kita bandingkan macam kumpulan K-pop pula ya. Okey, dah pukul 11.34 minit malam. Selamat malam semua. Saya nak baca kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi. Kita ada kiriman daripada Cik Mi. Sentiasa ada ucapan untuk Abang Fadil, rindu selalu. Kimi dan juga isteri, Syam dan juga Najwa di Bulu Gading. Untuk Yusof Paya Datu, Mak Ngoh Tema dan juga Mas 10 dan juga Mas 14 dan juga semua pendengar Terengganu FM lah, dengan ucapan selamat malam. Kita ada Puteri Kak Ima juga untuk Din Khairuddin, Nik Sharifah, Nik Su, Kimi dan juga Kak Nik Su Parker, Osman goodbye dengan ucapan selamat malam semua. Kita ada Syam dekat Bulu Gading. Selamat hari lahir buat Cik Mi, sentiasa ada. Semoga sihat sejahtera hendaknya, bahagia selalu. Dan juga buat Z sayang, Mas 10, 14 dan juga Abang Fadil, Kimi dan juga Kak Leha, Mak Ngoh, Tema dan juga Kak Noh yang tersayang. Untuk DJ Hal, semoga happy selalu. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada satu lagi kiriman daripada Din Khairuddin. Untuk Umi Johor, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Osman Gubal.

0: Selamat malam, Mas.
1: Apa khabar?
0: Khabar baik. Nak balik dah, Mas. Sebelum balik ni, Bah nak buat ucapan untuk siapa? Ha? Silakan.
1: Okey. Mana ucapkan selamat malam buat Abah Fadil yang diingati selalu. Rindu selalu tu sama. Lepas tu buat Asyam beradik. Ucapkan selamat malam. Lepas tu buat Kak Nak Batuna. Ucapkan selamat malam juga. Lepas tu buat Kak Leha. Lepas tu pendek ni Usman goodbye tu. Terima kasih banyak lah buat ucapan semua. Lepas tu buat Cik Mi tu, selamat hari lahir Cik Mi. Ucap sekali lagi semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki lah, sehat selalu. Dan buat hal tu semua cakap semalam, selamat habis tugas lah. Itu sahaja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yeah. Selamat malam, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, malam ni ingatan awak untuk siapa?
2: Ingatan? Kak Ninja, Kak Ra, Zuraida, Andalat Ito, Alinda Sarawak, Abang Zat Sediyu, Abang Ramin Kepada. Tak
0: ada, apa-apa
2: pakai baju jaket biru.
0: Oh, tengok kat mana?
2: Ada TikTok.
0: Oh, bagus. Ada kat TikTok ke?
2: Baru muka. Tampaknya.
0: Tok komen pun?
2: Ada kan?
0: Oh, maksud tap-tap screen dah. Sambil-sambil tu, jom kita nyanyi lagu ni.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: kejadian yang menimpa seseorang tu yang menyebabkan dia rasa macam takut gitu kan. Ha, tapi pastinya kalau yang boleh membuatkan ataupun meninggalkan kesan yang mendalam tu, sesuatu kejadian tu mesti sesuatu yang besar. Ha, kan? Okey, dah pukul 11.45 minit malam. Saya nak baca lagi kiriman yang masuk ni. Kiriman daripada siapa ni? Daripada Mek Nakiha. Selamat malam untuk semua pendengar. Semoga ceria-ceria sokma untuk tim yang baru balik dari Kelantan tadi. Hati-hati belaka deh. Dan juga untuk DJ Hal tu, sampai tugas. Terima kasih. Medna Kiha. Lagi kita ada Izzah dekat Dungun. Ucapan malam ni kepada Kak Roh, I love you. Dan juga untuk DJ Hal, doakan anak Kak Izzah menang esok lawan bola sepak kat Besuk. Oh, semoga berjaya deh. Okey, selamat malam. Terima kasih. Kimi di Batu Rakit. Sama ialah untuk Cik Mi, moga panjang umur, berada rezeki sama-sama. Untuk Nur Hafiza, Kak Dinkida, Kak Zuraida, Kak Leha, Puan, Kak Noh, Puan Ahmad dan juga Kak Ma, Puan Khaimah, Mekna, Mas 14, Zifkit Bayun, Syam dan juga Kiat Niksu, Zah, Ayoh Long, juga semua pendengar Terengganu FM lah, dengan ucapan selamat malam. Okey, siapa lagi nak buat ucapan ni? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya.
1: Ya.
0: Bagi tahu nama? Nak isi ni.
1: Nama IC.
0: Nama dalam IC.
1: Tak tahu nama apa, tak tahulah.
0: Okey.
1: Tak ingat.
0: Lupa ingatan.
1: Oh, hilang ingatan.
0: Masuk lah. Bilik.
1: Tidak hilang ingatan lah.
0: Masuk bilik nombor 14. 404. Okay. Bawa ucapan dulu.
1: Ucapan mana ni ke Kak Konti. Pada Kak Nik Sharifah kita tu. Kak Nik Dungon. Penyintin Kerudin. Pada Kak Roh. Mok-mok. Pada. Ni apa? Alahai. Ji Dungon. Bapak dia awak sekali lagi. Awak ingatlah nama saya dan nama SG ya. Kalau repu-repu, awak ingat.
0: Hai?
1: Saya sendiri nama, tak ingat.
0: Nama buat ucapan ingat pula. Nama sendiri dah ingat.
1: Awak tak ingat nama sendiri. Nama awak tu saya ingat. Nama awak je. Beriak dah tu.
0: Nanti nak suruh buat mak repu.
1: Okey. Suruh nak jumpa buat mak, suruh buat mak repu ni.
0: Oh, buat mak repu dengan pucuk meeting ya. Okey. Terima kasih. Kalau dah dengan pucuk meeting dengan pelepas sawit. Hello. Ya.
2: Hello, Fahad.
0: Assalamualaikum ya.
2: Abang Fadil
0: dia selalu ni. Okey. Rindulah pula. Abang Fadil, silakan ucapannya untuk siapa?
2: Ya, dengan sehatlah. Tak buang sekali sekarang rindu dan salam kasih sayang. Istimewa buat Mas 10 sayang selamanya. Nah, terima kasih kepada Abang Fadil dan Cik Mi. Kisah ada terima kasih kepada Abang Fadil dan sama hari jadi pada Cik Mi pada hari ini lagu 18.9. Dan sebenarnya buat Syam, Hello Sokmo. Terima kasih juga kepada Abang Fadil. Abang Wak Ismail terima kasih. Rupiah Ahmad terima kasih. Dan jangan buat Haji Halijah kepada Latan. Zul Alis yang bersama kita. Selangkut baik belah Pinang dan Linda di Kota Semarahan Sarawak. Pada semualah Abang Fadil cakapkan untuk malam.
0: Okey.
2: Abang Hang balikkan berhati hati di jalan raya. Ya.
0: Terima kasih Abang Fadil. Rindu selalu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Ya. Itulah.

Okay, dah sampai ke hujung dah. Tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi esok-esok petang 6 hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita ni, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat tidur semua, selamat beradu, selamat berehat. Selamat malam Terengganu, selamat malam Malaysia. Selamat malam dunia. Assalamualaikum.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Jadi tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Buruh Hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Buruh Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng Buruh Hantu, yang belum buat kopi O, silakan. Yang belum buat Nescafe tarik T.O. panas, silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumbola UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apapun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT, insyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live Twitter seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung ya. Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihat kali 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IB pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother, bas semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar National FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan National Giburhan tu di National FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karimel Latih. Faizah dari JB, Asmadini Hanan. Kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kio Kusan lagi, Mesara, Muhammad Rusli, Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Korovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina, Joni, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodiana Nodin, bidang dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Ini dah Wahidah Razak Balangi datang tadi, dan juga Mas Merah Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah Syah Putra Mesin Johor. Kita ada Rashidah Edi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Bina ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya, semua ada sahabat jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh, Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahlin Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis. Tapi pun juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan. Dan semakin berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Komposernya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Kunak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan. Kalau boleh, biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita ada Kak Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail Putra Abu Nayan. Kita ada G-Lock, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Cik Nini, Yus, YMC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kupu-Kupu Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nord J, Stock One, Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Yzam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Assalamualaikum. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga, selamat kata orang tu menjadi raja sehari, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samir. Membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging katanya. Kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini, kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kosara Hidup Dato' Dr. Fuzia Salim menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran. Dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah. Kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Isma Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Megan pun hadir, Rukian 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Kona, Lina Adam. Kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basariah Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobing, Nora Hayu Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira Zajafal Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Mesina Tasnim juga duduk bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat Live T-Town. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis ibu juga til, yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis ya lah, supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari, takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Virus MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okay, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Saharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontaran suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di National FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Gian Buruhantu hari ini Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mesti dah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Dengan siasatan, hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesesaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat ya. Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nistalio, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga terus bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Burger, Samit Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak, dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, pada malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. Biana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, like TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya turun untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus
terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh ya, yeah. Macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga berniaga-berniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan, Din Taiping, Mak Sunnah, Abang Long, Awang dari Bintulu, pengawal api Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija-Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua. Rakyat Malaysia, bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu. Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Stres dengan rindu pada yang tak sudi. 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Laksana Game Buruh Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan, kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, AS Burger. Jessica Chan, Salimah Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang, ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara, MK, dia kata esok kenduri ya. Selamat berkenduri lah. Kudin, pim-pim-pim, pom-pom-pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga terus hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul Salizal, dan Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada National FM dan juga National Game Buruh Hantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seanjuru dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari National FM nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air lah. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral, berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah tu, terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sihat, jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalia Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zuk Umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zula Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina, Dahlia, Zul, The Red Warrior. Gasa Daburo katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja, cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu, kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Membawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun parit, terjun sungai. Apa lagi? Terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena bolak balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti, di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos hara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga, kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos hara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabiul Rashman yang melaporkan diri. Kak Ia, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam Dizzy, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Oh, pilot-pilot darat. Oh, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya. Yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik menerusi lagunya Dil Kia Karim.

komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di latar sepi. 4:30 minit pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey. Cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 5.3 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelang kabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Mus sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Visa Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri, Bonda Suri, Ejen White, Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga turut bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abby Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nasional Game Buruhantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu, buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh, bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita, kita tersenyum je. Dan manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia, dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Pinang, Kangar Polis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan mendengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok. Semuanya geng-geng berhantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng berhantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman. Di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan melalui RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah sama umat, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah sama Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah sama Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan, kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia, sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala sayyidina Muhammad, supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Apabila diulas oleh Ustaz Syimak, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih Syimak, dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli Muhammad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salli Allah Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati, salli Allah Muhammad, itu menunjukkan bahawa, Allahumma salli Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma salli sama, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli sama, ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, selepas kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang kat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli wa sallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, sallallahu alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yakni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yakni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah, kata bal ihsanu ala kulli syai', sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, sallallahu alaihi wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhata. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni, sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi wasallam, ni dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, sallallahu alaihi wasallam, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajar orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu madu'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita. Ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Salih Asyamad, ambil berat juga kepada anak-anak kawan-kawan, kepada anak-anak kita, subhanallah Ustaz Ismail, walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Ustaz Ismail, bangunan WTC tu, tuan-tuan subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam teroris, tiap-tiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Apa subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris. Dia kata, kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita, kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok, setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku tu, cantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah, ada sampah-sampah dekat depan, aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris, ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ni aku masuk Islam bersama dengan kamu. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap, akhlak dan perbuatan kita itu sallallahu alaihi wasallam yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik, apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Tokki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni, masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini. Maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM. Kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman.

Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Allah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.
2: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
3: 6 perkara.
4: Perkara yang ketiga, percaya kepada

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar satu hadis namanya an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman dan itu merupakan yang disebut di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya, membersihkan jiwanya daripada sebarang kekotoran-kekotoran rohani. Dengki, iri hati, busuk hati, tamak, bakhil, kedekut, jahat, macam-macam lah. Dan Allah menyatakan lagi, wa yuhibbul mutatahirin, orang yang mensucikan, mensucikan dirinya fizikal dan rohani. Jadi kebersihan merupakan salah satu perkara yang menjadi teras ajaran Islam. Yang pertama, kebersihan yang dituntut ialah kebersihan akidah. Bersih kita daripada sebarang syirik kepada Allah dan hanya menggantung, menyembah ataupun menjadikan Allah sebagai tempat pergantungan, tempat sembahan kita. Dan juga membersihkan diri daripada amalan-amalan yang dicela oleh syarak. Dan di samping itu, membersihkan apa benda fizikal yang bersifat lahiriah, rumah, kereta, pakaian, tubuh badan. Semua itu memang menjadi tuntutan dalam agama untuk kita bersihkan. Tapi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita ini menjadi orang Islam, dalam kita ini mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sampah sarap kitalah yang paling juara. Kita tidak dapat menjadi juara kepada kebersihan. Kalau orang tanya siapakah dunia apa benda, negara mana yang paling bersih, orang akan sebut Jepun. Jepun bukan negara Islam. Umat Islam di minoriti. Kita Islam majoriti. Kalau kita buang sampah, contoh kan, kita bagus dah, kita beli apa benda black plastic, sampah hitam tu, kita curah makanan sisa-sisa apa semua sampah-sampah dalam tu, kita ikat elok-elok, kita bawa pergi ke tong sampah apa yang disediakan oleh majlis bandaran, bandaran ke apa ke, tiba-tiba kita campak tak masuk, kita tembul lagi gitu je. Ini yang berlaku kepada sebahagian masyarakat kita. Habis bergelimpangan sampah tak jalan, belum lagi yang naik kereta nak buang sampah, dia letak sampah tu atas bonet, nak selekoh sana simpan sini, sampah jatuh dia pun lok gitu je, tidak mengambil balik, tidak ada tanggungjawab. Nasib ah nak buat guna jatuh tak. Yang ini bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman, dia tidak mengotorkan apa benda alam ini, walaupun bukan rumah dia, tetapi rumah orang awam. Jalan itu jalan orang awam, bukan jalan dia betul, tapi jalan orang awam, ada milik awam di situ. Dan kalaulah jalan dia sendiri pun dilonggok sampah, dia pun marah juga kan. Jadi apabila kita tak suka sesuatu berlaku ke atas kita, jangan kita buat kepada orang lain. Kalau kita bawa kereta, bawa motor, tengok, biasanya orang akan apa benda, adalah sebahagian kita campak apa benda kulit rambutannya, tisunya dah atas jalan raya. Tisu paling mudah sekali, dia ingat maknanya tisu tu kalau campak tu habis gitu je ke. Jadi kita telah mengutuk Allah sikit je ustaz. Itulah maknanya menunjukkan bahawa kita ni, iman kita, kita tak cakna sungguh-sungguh. Kalau betul-betul iman, jerawat naik atas muka kita pun gaduh. Sutih je jerawat, Allah punyalah cari sabun lah, apa benda, ubat jerawat lah, nak bagi hilang ke jerawat itu, walaupun hanya satu sahaja duduk timbul atas muka. Tetapi bak sampah kita buat lebih kurang satu je, tisu kita campak atas jalan raya. Jadi ini merupakan sikap-sikap yang tidak menunjukkan keimanan kita, yang tidak kita zahirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku beriman sungguh pada kamu ni ya Allah, aku tak buang sampah, simpan dulu, masukkan dalam tong sampah elok-elok kan. Pada ketika inilah merupakan kita nak tengok apa benda ujian kepada keimanan kita melalui kebersihan. Kita tengok perkara-perkara ini, insyaAllah mudah-mudahan kita jadikan Terengganu ini bandar yang bersih daripada sampah sarap yang sengaja ataupun dibiarkan secara sengaja ataupun dicampak secara sengaja ataupun tak sengaja pun tak kira lah. Yang penting kita nak kebersihan menjadi sebahagian daripada budaya hidup kita.

0: waktu ini, semoganya dengan keadaan jerebu yang melanda di sekitar negeri Terengganu dan di seluruh Malaysia ini akan pulih seperti sedia kala, insyaAllah. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026, kita dah pun 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama-sama dengan saya, Sidi Isa, mantap jiwa, insyaAllah. Baik, jadi ada satu cerita yang Sidi nak kongsi kepada anda dalam Terengganu sana sini. Terengganu
1: sana sini.
0: Ini berkenaan dengan satu daya dan juga usaha yang sangat-sangat murni lah. Ini boleh kita katakan apa tau. Apabila kita menjaga kebersihan, makanya kawasan kita tu akan kita terus lestarikan menjadi daya tarikan pelancong dan mereka yang akan hadir di situ akan berasa lebih gembira. Sebab kita kat Terengganu ni negeri paling gembira kan? Paling bahagia sebenarnya. Jadi insyaAllah apa yang berlaku ini supaya menjadi satu penanda aras agar kita pun melaksanakan perkara yang sama juga. Ini kira-kira 600 kilogram sampah hanyut berjaya dikutip dalam tempoh hanya 1 jam. Ini menerusi program gotong royong di Pantai Telekom. Jadi program itu disertai kira-kira 200 peserta terdiri daripada kaki tangan sebuah syarikat swasta Bumi Putra, geng plastik hijau, GPI serta komuniti setempat. Jadi Pantai Telekom ni dia merupakan antara lokasi pendaratan penyu agar yang datang ataupun hadir naik ke darat untuk bertelur di Terengganu, menjadikan usaha membersihkan kawasan pantai berkenaan penting dalam membantu menjaga habitat penyu serta alam sekitar. Berapa kilogram dapat dalam masa 1 jam? Dapat 600 kilogram sampah. Jadi itulah, kalau kita rasa nak hadir ke mana-mana tempat peranginan ataupun pelancongan, kalau boleh tu kita yang bawa makanan, bawalah balik bekas-bekas ataupun plastik-plastik yang tidak diperlukan dan buanglah pada tempat yang betul, okay? Itu yang boleh kita kongsikan untuk Terengganu sana.

0: layani anda.
1: Dan pagi-pagi ni juga kita terus lancarkan dan serakkan aura yang positif untuk mereka yang berada di sekeliling kita. Jadi kalau kita awal-awal pagi ni, kita dah mulakan dengan senyuman kan. Lepas tu pagi nanti membawa kepada tengah hari, mood dia cantik. Tengah hari pergi ke sebelah petang, masih lagi okey. Dan membawa ke malam juga dalam keadaan yang masih lagi kita berada kondisinya semuanya positif. Sebab apa tahu? Sebab kita dah mula dari awal-awal pagi ni, kita dah senyum. Saya nak dapatkan mereka yang senyum di awal-awal pagi ni. Jadi boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330 yang bertuah pada pagi ni. Siapa tu? Hello.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, ini memang sahabat kita ni memang suka senyum ni.
2: Ya, saya memang hari-hari senyum.
1: Ni Zul Ali, Muhammad Zul Ali bin Yusof.
2: Ya, Muhammad Rashidi Umar Isa. Apa khabar? Sihat ke?
1: Baik.
2: Cuaca kat Terengganu macam mana?
1: Cuaca kat Terengganu, alhamdulillah, petang semalam pun hujan. Jadi IPU pun makin berkurang dia punya catatan dia tu.
2: Alhamdulillah, kami pun di sini pun kemarin, saya nak balik pada Jumaat tu hujan.
1: Hujan. Jadi macam mana? Nampak putih atau keadaan kalau orang abang tu ada jerbu lagi tak kat sana? Ada orang beritahu tak?
2: Ada beberapa hari lepas memang ada.
1: Memang ada lagi, Nana?
2: Ada lagi. Tapi kemarin, tak tahu lah, kemarin dia tak apa-apa. 2-3 hari lepas, mana paketan tu memang ada. Nampak.
1: Tapi tak apalah, kalau ni Zualim nak keluar api mana-mana pun, pakailah pelitup muka tu. Nah?
2: Betul.
1: Itulah dia. Kalau dalam rumah tak apa.
2: Di luar ni
1: kena jaga sikit kan.
2: Kita kena jaga diri kita lah.
1: Betul? Okey, Zul Alif. Ya. Pagi ni dengan suka hatinya.
2: Ya.
1: Suka hati dan suka citanya, Zul Alif nak beri ucapan dan sampaikan 7 dedikasi pagi ni untuk siapa?
2: Okey, terima kasih kepada sahabat saya itu Muhammad Rashidi Umar Isha. Okey, ucapan saya selamat pagi dan juga selamat mendengar siaran Terengganu FM pagi ini. Kak Zah Parker, lepas itu sesuanya pada Abang Hami Arun, pada Abang Fadil Fedah Kemasul, Pakcik Osman Gubai, dan sesuanya kepada semua pendengar-pendengar dan juga peminat setia Terengganu FM. Tak kira di menjual anda berada yang mendengarkan frekuensi kita di Terengganu FM ataupun mesti live streaming di rtmclick.rtm.gov.my. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Terus mendengarkan Muhammad Rashidi Umar Isa dan Ceria Pagi di Terengganu FM bersama Ceria 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Untuk sini saya menjalankan tugas bersama dengan penolong jurutera bertugas yang memastikan saya loreng clear. Terus sampai di pendengaran kami semua Terengganu FM bersama Ceria kembali pada CD di Konti. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah. Dan lepas Zul Alif dia bagi balik tugas kepada saya, saya nak bagi balik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu berita masa luar negara. Semasa lepas ini, Ceria Pagi dengan FM.
3: Semasa luar negara.
1: Okey, semasa luar negara ni cerita dari Indonesia tau. Indonesia ni dia menerima kapal pengangkutan pesawat pertamanya yang dinamakan KRI Sriwijaya. Jadi kapal ni sepanjang kira-kira 158 meter ni, dia mampu membawa sekitar 8 ataupun sehingga 18 helikopter serta boleh menempatkan sehingga 830 anggota. Woi, ramai ni. Dan menariknya, kapal tersebut bukan hanya untuk tujuan ketenteraan, ia turut dirancang

tsunami dan bencana alam yang lain. Jadi kapal berkenaan dilaporkan masih berada dalam keadaan baik dan dijangka boleh berkhidmat antara 15 hingga 20 tahun lagi. Itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini. Terus kekal bersama dengan kami. Selepas ini kita ada lagi, kita ada Semasa Dalam Negara. Jadi anda yang nak terus bersama-sama dengan kami, nak hubungi kami, boleh 6235330 atau boleh 6238330. Ceria Pagi, Cengkan FM.

0: Cikadun, Flow 88, membawa kita ada waktu ini 6.47 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Sahabat-sahabat kita yang bercuti, selamat bercuti diucapkan. Ada yang katanya hari ini bekerja. Tak apa, kerja tu pun satu rezeki. Jadi insyaAllah, semoga kerja apa yang anda laksanakan pada pagi ini dipermudah Allah SWT dan juga memperoleh keberkatan daripadanya, insyaAllah. Jadi siapa yang berada di talian ni pada pagi ini ni? Hello. Hello.
1: Hello.
0: Waalaikumsalam Kak Roh. Masih lagi ada masalah talian lah Kak Roh. Kita tak dapat dengar dengan jelas Kak Roh. Minta maaf ni Kak Roh ni. Okey, terima kasih kerana memahami. Tapi itulah kan, kita nak berbual pun tak sedap juga. Tahun dia tak dengar suara kita kan. Hello.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Bang Sidi.
0: Ya, yeah, selamat pagi. Siapa tu?
1: Abang Sidi.
0: Allah, ni pun ada masalah talian lah juga ni. Ya, yeah, pagi-pagi ni.
1: Masalah
0: talian ke? Ya, yeah, dia berber-ber-ber-ber gitu macam ni punya. Berber-ber-ber-ber-ber-ber gitu. Aduh, nak sembang macam mana ni ya? Okeylah, tak apa. Cuba lagi. Mungkin pagi-pagi ni ada masalah yang kita tidak jangka tau. Tapi nak buat macam mana? Tak apalah, cuba lagi sehingga talian tu sempurna ataupun boleh untuk kita dengar molek tau. Hello?
2: Hello, Assalamualaikum Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, barulah rasa macam kita bercakap dengan sempurna. Ya, cakap dengan orang-orang dah tau.
2: Yeah.
0: Betul lah tu, orang belah ke tau.
2: Tali yang tu.
0: Sebab mungkin malam ke petang malam bahan ribuk kang. Mana tahu kang. Lain tu terganggu. Okeylah, ni Mas. Mas dah pergi ke mana hari ni Mas?
2: Hari ni rasa dah pergi mana-mana rasa.
0: Dah pergi mana-mana lah hari ni. Duk rumah je lah.
2: Duk rumah je. Sebab maring baru balik sini kan. Balik kampung.
0: Okey. Jadi maknanya hari ni memang tak ada kelas lah eh.
2: Pada esok
0: lusa pula 3 hari. Okey. Okeylah Mas. Pagi ni nak tujukan ucapan selamat pagi buat siapalah kiranya.
2: Kalau nak buat seorang-seorang tu masa pendek je lah. Saya rakun je lah buat semua lah yang mana ucap birthday saya kemarin tu. Terima kasih banyak-banyak. Cik Mi pun sama dengan saya.
0: Oh ya ke? Mareng?
2: Tiga orang Mareng.
0: Oh ada seorang lagi maknanya.
2: Tiga
0: ada seorang lagi. Ika Rosa pun Mareng juga.
2: Semoga diberi kesihatan, dimulakan rezeki dan dipanjangkan usia.
0: Amin. Baik, terima kasih Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah yang nak buat kawan ni tau. Tak ada masalah lain tu. Okeylah, kalau ada masalah lain tu kita tangguhkan dulu ya. Seterusnya ni di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat bunyi DJ kita ni
0: bang. Yolah, buat lagu mana kita kena buat sehat lah. Poyau.
3: Poyau mana tu?
0: Tak tahu, kita baru nak tanya nama ni.
3: Tak apa.
0: Tidak denda,
3: tak
0: kena
3: silap pun tidak denda ni.
0: Jangan denda saya lah kalau nak denda pun.
3: Tak boleh denda.
0: Tak boleh denda ni. Ni siapa dia nama ni? Kita nak kenal juga ni kita ni.
3: Okey lah kau bacok ni.
0: Okey.
3: Ni Pak Suli
0: dia. La ilaha illallah Pak Suli. Pak Suli aje dah kita dengar Pak Suli kita. Ya. Dengan air tu lah. Dah Pak Suli. Pak Suli gimana lagi? Ada lagi dekat mana pagi ni?
3: Pagi ni Pak Suli nak pergi lah ke Kuala Krai pagi ni.
0: Kerja ke mana tu?
3: Tak ada lah saja nak balik. Kemalik kampung lama tak balik dah. Pak Suli ni duduk ada bacok tapi nak pergi lah Kuala Krai lah.
0: Alhamdulillah. Ada masuk tu tak apalah dah.
3: Pak Suli mati kan. Tak kerja. Muka Pak Suli ni tak kerja dah pacet.
0: Oh pacet dah.
3: Nanti dah kerja makna dah 70%
0: dah lah. Berapa dengar suara macam macam baru 48?
3: Yolah pun. Nah, terima kasih lah.
0: Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur lagi, insyaAllah. Diberikan kesihatan yang baik juga.
3: Begini lahir dari Jepun lagi ni.
0: Yalah. Okey, ni Puan Selin, we ucapkan ni pada siapa dia ni? Pagi ni.
3: Puan Selin, terima kasih pada DJ yang ambil tadi. Puan Selin ni, lepas tu Puan Selin doa DJ ni. Ganu FN ni, Ganu ni. Dia sehat-sehat berlaku.
0: Amin.
3: Tak lupa kau pada anak saudara Puan Selin tu duduk Ganu. Lepas buku Puan Selin tu duduk mana di pulau.
0: Anak saudara ni apa je ni duduk ni telefonlah Puan Selinya.
3: Oh tak ada. Lepas tu tak lupa kau mak besu, Kak Ayah Jabi, Kak Ida, Ami Arun di Osmagu. Dia semua sekali lah. Peminat Ganu, Radio Ganu. Itu sajalah
0: kisah. Baik. Terima kasih Puan Suli.
3: Jaga kesihatan tu.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu Puan Suli kita. Kita masih lagi ada satu cerita tau yang kita nak kongsi untuk anda semasa dalam negara. Let's go.
4: Semasa dalam negara.
0: Okey, semasa dalam negara ni berkenaan dengan sebanyak 33 lokasi di seluruh negara merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Ini setakat 9 pagi semalam lah. Ya, jadi ni Johan Setia Selangor merekodkan bacaan tertinggi juga. Ini yang semalam ya, iaitu 196, diikuti Kuching 191, Samarahan 183, Nilai 181, Serian 178 dan Seri Manjung 175 dan di Putrajaya 174. Jadi kalau kita lihat sendiri untuk daripada APIMS bagi Terengganu pada pagi ini yang dicatatkan sehingga pukul 6 pagi tadi, kita dapatkan yang terkini, yang terbaru. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, ada penurunan yang mendadak jugalah di negeri Terengganu yang menjadikan pada ketika ini di Kuala Terengganu, sendiri bacaan IPU ataupun indeks pencemar udara 75, di Paka 81, di Kemaman 76, manakala di Besut semakin baik dan semakin pulih 59. Jadi kita harapkan agar keadaan cuaca ini bertambah baik dari semasa ke semasa, insyaAllah. Jadi itu boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara. Terus kekal bersama Rian kami 7 pagi nanti. Utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri bakal menyusul.
5: Ceria pagi 6 hingga 10.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Yang sedang memandu-pandu dengan berhati-hati, ingatlah orang yang tersayang dan sehingganya anda sampai ke destinasi dalam keadaan yang selamat. Kita doakan bersama-sama juga sepanjang perjalanan pada hari ini. Mungkin ada yang sedang melaksanakan tugas, ada keadaan yang masih lagi anda belum selesaikan, nak cuba selesaikan pada hari ini. Dan yang paling penting, jangan kita tangguh-tangguh tau. Kalau kita tangguh-tangguh, nanti susah tau. Sebabnya, bila kita akan ada rasa bila dah terlalu banyak perkara yang kita kena buat dalam satu masa, tahu tak, kita akan jadi gana, kita akan jadi macam ke Allah malahnya lah nak buat, betul tak? Jadi jangan mula untuk kita tangguhkan satu perkara dan kita kena laksanakannya dengan sempurna. Kalau tak tahu, kita minta bantuan. Kita nak bawakan seketika kepada anda paparan utama akhbar pagi ni.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Dalam paparan utama pada pagi ini, PM seru rakyat bersama kerajaan tangani jerebu urus penggunaan tenaga secara berhemah. Ini premis simpan e-waste diserbu rampasan lebih 7.78 juta ringgit. Ini jawatan pengurus tak dapat, rugi pula 39,000. Aduh, ini kena scam lah pula ni. Dan sindiket panggilan penipuan sasar warga Jepun tumpas, 7 lelaki ditahan. 2 lelaki ditahan disyaki pukul petugas TNB. Dan kita alih semuanya ke ruangan arena, ruangan sukan pada pagi ni. Brentford ajar Chelsea 3-0. Malaysia ratah Kazakhstan. Lagi Kuala Lumpur, Selangor tewas mengejut aksi pertama PERR. Ini Kane cipta sejarah Bundesliga, terpantas ledak 100 gol. Dan Sukan C 2027 bakal pemangkin pembangunan Sukan Sarawak. Kita rentas ke ruangan luar negara. Ini jarak penglihatan rendah halang penerbangan helikopter. 7 maut, 25 lagi cedera di dalam letupan di masjid. Ini Libya lancarkan semula penerbangan terus ke Paris selepas 15 tahun. Dan cerita tentang artis pula pada pagi ini, mahu terjemah cerita dengan baik supaya mesej sampai. Bron Palare julang trofi anugerah kehormat Surat Sawadi di Bangkok. Papa Rock Talhah gitaris The Wanderers terlantar akibat strok. Itu boleh kita kongsikan pada waktu ini untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Dan 7.30 minit pagi, jom kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita untuk pagi ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi. Ya, sebab Nabi bilang orang yang dua hari berturut-turut tidak berubah pasti menuju kegagalan. So, ramai orang kadang-kadang dah macam terperangkap dalam kesengsaraan dan dia tak nak keluar. Contohnya lah, macam mana saya nak sembahyang? Ya, hutang banyak, anak sakit, ya, bos marah, selalu kena berhenti kerja, selalu kena warning. High tension tau, high tension sangat. Kalau high tension tak boleh khusyuk, jadi macam mana saya nak sembahyang? Macam mana saya nak sembahyang? Sebab saya banyak problem. Boleh kena banyak problem, saya tak khusyuk. Daripada kan Nabi dah ajar, barang siapa yang solat tak khusyuk, sembahyang tu akan dilontar balik, dilipat-lipat, dilontar balik ke muka kita. Dan kita berdosa, kita berdosa sembahyang tak khusyuk. Jadi daripada dosa, baik saya tak sembahyang. Pernah dengar tak? Ada ni pakcik ni, pakcik tua ni, si biasa dengar ni, ya, orang lawyer buruk, ya, kurang ajar. Padahal dia sengsara, susah kat tempat kerja, anaknya bermasalah, sebab dia jauh dari Allah. And yet, sebab sengsara dia lah, maka dia tak sembahyang. Kata, aku tak boleh sembahyang sebab tak boleh khusyuk. Besok kalau aku dah tenang, gaji aku dah okey, dah beres, anak aku dah sembuh sakit, aku dah boleh khusyuk, barulah aku boleh sembahyang. Baru betul. Sama jugalah, saya ni muda lagi, baru 36, takkan nak pergi Mekah. Kan balik haji kan, saya haji roka buat apa? Biarlah saya dah tua sikit, dah dekat nak pencin, bukan saya pergi haji. Baru betul, saya tak buat dosa lagi. Soalannya, sempat ke tunggu dekat nak pencin tu? Ya, umur 37 masih hidup ke? 38, 39, 40 masih hidup ke? Pastikah masih hidup? Ha, ni deh, ni persoalan. Ingat, ya, orang yang cemerlang, dia tak izinkan dirinya sengsara. Kalau dia rasa sengsara, dia check, di mana punca aku sengsara? Betulkan. Tapi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak, kalau kita nak buat satu rumusan secara umum lah, apakah kaedah untuk mengatasi kesengsaraan di dunia ini? Jawapannya mudah. Bak kata Nabi SAW, cuba tengok, ya, kata Nabi secara umumnya, kalau nak memecahkan kitaran sengsara agar kita tak sengsara lagi, apa kata Nabi SAW? Sayangi yang atas muka bumi, maka yang di langit akan sayang pada kita, pada anda. Sayangi yang atas muka bumi. Nabi suruh kita apa? Kita sayang atas muka bumi ni. Sayang kat orang, sayang kat jiran, sayang kat kawan, sayang kat pokok, sayang kat binatang. Ha, nampak dah? Sayangi keluarga, sayangi yang atas, yang di atas muka bumi, maka yang di langit, yang ni Allah dan malaikat akan sayang kat kita. Jadi kalau kita sayang makhluk atas bumi dan Allah pula sayang kat kita, ada tak masalah lagi? Satu persatu masalah akan selesai. Bila Allah sayang akan hambanya, satu-satu masalah akan selesai. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan selesaikan semua masalahnya. Allah bagi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ha, ini dia yang awak sengsara banyak-banyak ni, pasal apa? Bisnes tak jadi, loan tak dapat, tunang putus dan macam-macam masalah rentetan yang bertimpa-timpa. Rupanya bukan salah ibu mengandung, tapi badan awak tu yang memang bukan sui, tapi kita yang menyialkan badan kita. Badan kita jadi sial sebab engkar perintah Allah, kurang ajar pada Allah, kurang ajar pada orang tua, kurang ajar pada guru-guru. Ha, contohnya. Jadi kita memang cari naas. Jadi pecahkan kitaran sengsara dengan sayangi yang atas muka bumi, maka yang di langit akan sayang kat kita. Itu satu.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami. Saya Sidi Isam, Mantap Jiwa, temani anda. Dan sampai kena makan ke tu. Dia pagi-pagi gini memang dah. Kadang-kadang bila ambil waktu cuti lah, waktu yang paling sesuai. Nak bawa dia, nak bawa keluarga, nak bawa apa ni, alih-alih keluarga makan di luar. Dan juga mendapatkan satu environment yang berbeza lah daripada biasa. Environment ni penting sebenarnya. Sebab tu kalau persekitaran ni, kalau merujuk kepada apa yang kita nak dalam nilai tambah dalam kehidupan kita, kita kena rancang kepada yang lebih positif. Tapi pagi-pagi macam ni, ego-ego buang, tak ada masalah. Tapi kalau dah motor je, nama tu nak buat macam mana, bawa je lah. Jangan ditinggalkan biar jalan pula. Ini adalah ego dalam diri, buang ya. Tak perlulah kita simpan di awal-awal pagi ni untuk mewujudkan ketegangan. Tak perlu. Okay, jadi sekarang ni kita tak nak ada ketegangan. Kita nak santai-santai. Sebab apa? Sidi nak bagi tahu kepada anda,

0: Saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini dengan satu kata ang, senyak tupah. Senyak tupah. Jadi buat satu kataan, buat satu kataan pula, buat satu ayat, gunakan kataan tersebut, jadikan ianya sebagai satu yang terbaik, bijak daripada anda pagi ni. Senyak tupah. Gitu. Dan kita nak dengar untuk sahabat-sahabat kita, hadirkan ayat anda. Pada waktu ini anda boleh hubungi kami macam biasa 6235330 ataupun 6238330, dan juga nak hantar di WhatsApp pun boleh juga 0103446632. Okey, di live Facebook Cengkan FM pun dah on dah pagi ni.
1: Makna tak ni? Cakap benda panjang-panjang.
2: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM.
0: Okey, untuk perkataan kita senyap tupah. Kita ada pemanggil kita di talian pada pagi ni. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Kak Ma.
3: Kani.
0: Ya, hari Sabtu dia lain sikit. Kadang-kadang tu jadi, kadang-kadang dok. Gitulah.
3: Dia dok.
0: Itulah kata. Okey. Mak Ani ke Kak Ani?
3: Kak Ani.
0: Kak Ani. Okey, Kak Ani. Okey, Kak Ani. Ayah kita Kak Ani.
3: Nak tupah. Pakuan orang rumah ni pagi-pagi buka. Nak tupah. Api pula kalau buka,
0: baka. Api pun dah buka kau?
3: Dah.
0: Tak ada orang, Mok.
3: Tahu.
0: Geda,
3: tahu.
0: Ya. Ya tinggal Kak Ani dah.
3: Ya,
0: dah cover. Terima kasih Kak Ani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Okey, seterusnya. Hello.
4: Hello, assalamualaikum. Ni baru Kak Amah. Allah.
0: Ni baru Kak Amah. Allah. Jangan marah, jangan bekeng. Saya dah kata nasihat dah tadi. Kalau marah kena jual 25%. Okey, Kak Amah. Senyap tupah.
4: Senyap tupah ni lah. Mana kan lah rumah tu senyap tupah. Wah, tak ada orang solat habuk. Lagi pas mana gi aku.
0: Rumah lah ni. Pun rumah kau. Kak Ani pun rumah kau eh. Memang memang mencari jiran yang sama ke?
4: Tak, tak tahu.
0: Tak tahu kau. Dia jadi macam kena-ngena je. Okey, terima kasih Kak Ma.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya nak bacakan ini daripada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman WhatsApp pada pagi ni. Ini daripada sahabat kita ni, dari Kedah pun ada juga. Terima kasih Hafiz Nur Syazaf. Cikgu CKY pun ada juga. Terima kasih cikgu. Okey, Kimi Batu Rakit dengan ayatnya senyap tupah dok kukuk fan Chelsea kena parut game pagi tadi. Iyalah, ya. 3-0 tu. 3-0 tu. Brentford pula tu. Tak apalah eh. Sabar eh, sabar. Okey, Azril again. Okey, dia kata gini, walaupun suasana walaupun suasana tu senyap tupah, tapi tetap bau ada. Tetapi bau tetap ada. Tu ayat dia. Walaupun suasana tu senyap tupah, tapi bau tetap ada. Ni biasanya lah ya. Dia keluarkan dengan tiada nada bunyi, tiba-tiba sedar-sedar bagi bau. Adalah, tak ada apa-apa lah. Kena pulak dalam lift. Oh, bijak. Okey, Zupaka, dia kata gini, pas mana lama dah nampak mu senyap tupah le ni. Okey, tahu lah gimana Azu. Zapaka dia kata, pas mana lama dah nampak mu senyap tupah le ni. Okey, kita Zapaka. Dah warna senyap tupah bila temu depan-depan dalam Facebook kemain kuat ngepek. Okey, terima kasih Zah. Waktu ni Zah punya ya. Zah, ayat daripada Zah. Okey, Zainul Hamzah, ya khabar gini. Tanya nak makan benda pagi. Senyap tupah, kita tunggu juga ah. Ya, tak payah kau gitu. Tanya-tanya senyap. Tanya-tanya ikut ah. Jadi lah gitu dah. Okey, hello.
5: Hello, Hang Sidi.
0: Yo, Mak Wang.
5: Jirang ni dah warna punya susah.
0: Mana 4-3 orang jirang sekapung ke dari sini ni?
5: Masa orang makan gula. Tak susah apa lagi.
0: Tak tupah. Cari jiran gok ke?
4: Assalamualaikum Fidi.
0: Ya, waalaikumsalam. Yelah, cari jiran belaka pagi ni. Dah tak guna, hari ni kan hari cuti. Kena faham lah. Okey, di talian seterusnya. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam, ya.
6: Dengan Abang Sri Bandi ni.
0: Oh, Bojak.
6: Ya. Yeah.
0: Okey, Bojak. Ganda ni, ayah kita Bojak.
6: Oh, semalam di bahari Buk Sri Bandi. Seluruh Sri Bandi senyap tupah.
0: Dah, ni sungguh ke?
6: Betul ni. Kata benar ni.
0: Di Sri Bandi tau?
6: Tak baca buku 10 sampai sejang lebih juga amalan.
0: Ui, jadi gana keadaan tu Bojak?
6: Allah kata lebih pada ramai orang bol kelang. Tak ada senyap tu.
0: Dot atak zing ke atak rumah dia ada kelecak tau?
6: Takat anda ada lagi.
0: Ada lah.
6: Cerita lagi.
0: Okey.
6: Cuma kilat peti aku buat ha. Ribut
0: aku buat ni. Kilat peti lah. Mareng kau.
6: Nampak juga kalau dia cuaca tu.
0: Alhamdulillah. Sedap bunyi okay, belakang tu tiung ke?
6: Yes.
0: Sedap dengar bunyi belakang tiung ke? Kenapa tu?
6: Burung. Ada belakang burung ni. Ni burung ni duduk luar kat burung ni.
0: Tu bela ke bukan?
6: Bela ni.
0: Burung
6: candik ada belakang.
0: Burung candik ada.
6: Ada. Nampak siang ada.
0: Kesalang ke candik eh?
6: Okay,
0: alhamdulillah. Jeno Bojak. Nak pergi salang mana lah. Okay, terima kasih Bojak. Gua bagi deh. Okay, kita ada sahabat kita lagi ni. Pok B Dungu. Pok B ni dia ada tonota suara. Mana Pok B?
7: Awak kena atas kepala dia senyap tupah. Siapa dah ngetek langsung?
0: Okey, ini Azrul ngecang senyap tupah dah. Benda dok kena au tu. Okey, ini ye dok mu ada atau juga nota suara kita nak dengar dari sahabat kita ni.
8: Sidi, warna senyap tupah radio dok bunyi
0: bau. Ulau, dah hok belakang tu dengar suara hamba tu. Ayak je. Okey, terima kasih. Siapa nama dia tadi ni? Ye.mu ni. 9866 ni. Okey, T Kemamang. Senyap tupah. Buat benda tau. Okey, kita dapatkan seorang panggil di talian. Hello.
9: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ye Cik No.
9: Cik No, Ye Kemamang ni.
0: Okey, guna tu. Ayak kita ni. Senyap tupah.
9: Kena dia senyap tupah. Orang popek-popek lalu.
0: Atas kena diri sendiri tau. Ya segitulah. Tak apalah. Ha? Mana?
9: Minum air. Ada bandar kan? Bandar kuat tengah anu.
0: Duk nak walk.
9: Memang ada bandar kuat tengah anu sekarang. Panji Alam.
0: Panji Alam eh.
9: Kampung.
0: Bagi tengah anu hilil lah. Lu sebut Panji Alam tu.
9: Yelah.
0: Okey, insyaAllah, insyaAllah, Jeno, insyaAllah. Baik, terima kasih.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada daripada sahabat kita ni di Facebook. Senyap tupaha rumah anak-anak pergi tidur rumah tok ye. Terima kasih Aris Mamat hadirkan juga dengan ayat anda di sana. Okeylah, saya tak sempat lagi lah nak baca lagi online ni. Tapi kita ada sikit lagi ni. Kita cubalah, cuba baca sikit. Zidah. Okey, dia kata Assalamualaikum. Senyap tupah. Kakak ni pergi duana. Senyap tupah. Dok dengar kabar. Okey, lagi. Tak ada-ada ni. Dok bangun lagi. Senyap tupah. Ni Pak Usuk pula. Ayah dia. Mana hot dog dang dah apa? InsyaAllah. Apapun, terima kasih kepada semua yang hadirkan dengan jawapan-jawapan anda. Cerita-cerita sampai ke Pojak pun macam ke sungguh cerita yang di kabur tadi tu. Dan kita terpaksa panjangkan lah sebab kita nak tahu keadaan semasa kan. Apa yang berlaku di Sri Bandi sebenarnya. Jadi, yang berikan jawapan pada hari ini semuanya adalah... Betul. Tahniah diucapkan. Jadi yang mana odang dah apa semula. Pukul 8 pagi, jom kita nak dengarkan Uta Bulletin Terengganu FM.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.